0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Ih, semangat banget Anda.
1: Iya dong, harus.
0: Betul, aku salfok banget tau ngeliatin headphone Rindri. Kan kepalamu kecil ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak headphone-nya tuh kelonggaran. Kita angkat telepon dulu.
1: Oke.
0: Halo, selamat pagi Wahyu. Kenapa sih selalu next bisa enggak? Kan dia selama ini kalau misalkan telepon diangkat tuh sebelumnya pasti gini kan. Next bisa enggak bersin? Coba kalau bersin gimana? Coba.
1: Hajir.
0: Ih, so imut. Kamu bersinnya gimana, Wahyu?
1: Oh, betulan lagi.
0: Aduh. Ih, yuk kena sampai sini.
1: Sampai ke RRI ya.
0: Muncul lewat mikrofon.
2: Langsung tiba-tiba hujan mendadak.
0: Iya, benar lagi. Mana hujannya ada bau-baunya lagi kalau bersin kan ya?
1: Aduh.
0: Ayo, gimana yeah. Kamu kalau kan hari ini kita ngomongin tentang ini ya. Zaman dulu tuh ada olok-olokan agama dan itu kan kadang kayak gitulah pokoknya. Kamu ada enggak di dulu sekolahmu?
2: Olokan agama.
0: Enggak ada ya?
1: Kayak beda agama gitu loh.
0: Tapi di sekolah kamu agamanya tuh macam-macam enggak?
2: Iya.
0: Oh iya, ada. Banyak.
2: Enggak juga sih, enggak terlalu banyak lah.
0: Katanya ada di setiap kelas beda agama semua ya?
2: Enggak juga. Bahkan di sekolah aku tuh kebanyakan ya berhijab semua.
0: Oh iya.
2: Oh, pada kecuali yang cowok ya.
0: Iya dong.
1: Iya dong, masa.
0: Tapi masih. Tapi kalau Wahyu dengar-dengar bedanya beda ini, beda keyakinan. Wahyunya yakin, dianya enggak yakin.
1: Asik. Kok asik sih? Aduh. Kasian banget sih.
0: Iya, gimana sih kamu senang ya penderitaannya dia?
1: Enggak.
0: Tapi kalau di lingkungan sekitar kamu gitu yuk, banyak yang maksudnya tuh agamanya beda-beda enggak, rata-rata sama?
2: Di tempat aku jarang juga sih yang agamanya beda, cuma ya beberapa adalah di tempat aku ini ada perumahan yang memang khusus banyak orang-orang non muslim gitu.
0: Oh iya, kok bisa gitu khusus iya. Gitu?
2: Iya yang buat juga non muslim juga kan yang buat perumahannya.
0: Oh,
2: dan kebanyakan bisa juga gitu ya? Ya kebanyakan juga yang tinggal kebetulan non muslim, nggak semuanya sih. Kebanyakan juga ada juga yang muslim gitu, tapi kebanyakan di perumahan itu kebanyakan yang melihara anjing gitu. Jadi non muslim kan kadang-kadang terganggu kalau dengan adanya anjing gitu kan, takut masuk rumah lah. Ya itu mungkin yang bikin perumahan itu jarang ada yang muslim gitu.
0: Oh gitu, jadi memang udah terkhusus, jadi secara nggak langsung malah jadi terkhusus gitu ya.
2: Iya, jadi kemarin itu kebetulan perumahan itu kan jauh dari langgar juga gitu, dan emang dikhususkan lah karena kalau dekat-dekat dengan tempat ibadah kan takut mereka terganggu.
0: Benar, takutnya malah terganggu nanti kan ya, karena itu kayak jatuhnya juga kita saling menghargain ya kan.
2: Ya kan banyak kasus orang-orang yang non muslim terganggu gitu kan dengan suara dari musala lah. Itu yang ditakutin juga sih.
0: Kadang sebenarnya tuh enggak masalah kalau azan ya, tapi mungkin kadang itu misalkan ada yang nyanyi-nyanyian itu mungkin kadang yang suka diiniin.
2: Iya, takut ada ini apa acara apa gitu, gambit atau ya apa.
0: Makanya kayak ada tahu di beberapa tempat itu yang kayak mereka cuma hanya mengumandangkan tuh di bagian azannya doang, Rin. Karena kan nyaring banget ya. Kadang itu apalagi kalau di kampung-kampung itu tuh kan nyanyian-nyanyian itu suka nyaring-nyaring banget di speaker masjid.
1: Oh iya,
0: ada yang kayak gitu. Iya kan?
2: Iya. Salah satunya aku kan kerja di bagian ini.
0: Di masjid ya, Yuk ya.
2: Iya, di bagian langgar lah, bukan langgar. Masjid sih. Ya itu, ya kalau ada acara ya harus setel macam-macam supaya memeriahkan lah.
0: Benar, kadang untuk memeriahkan. Cuma tapi bagi sebagian orang kan kayak, duh, nggak usah gitu. Misalkan kayak gini deh, contoh kayak di undangan, kondangan.
1: Iya ribet banget.
0: Udah, pasti. Jujur ya, tapi kalau misalkan sudah kayak acara nikahannya orang, Terus kayak aku tahu nih, ih dia mau nikahnya di rumah. Wah dia nyewa elektron. Wah udah deh, aku gak bakal di rumah.
1: Bukan itu kak, son horek.
0: Iya, aduh. Kebetulan anu Wahyu ini salah satu ininya, serius ini.
1: Oh iya?
0: Dia bagian teknisi son horek sama Rinda, ya kan yuk?
2: Nih ya terserah kamu lah.
0: Oh terserah.
1: Percaya lagi
2: di sekolah lagi, juga sering ada olok-olokan juga selain agama sih.
0: Apa?
2: Banyak lah.
0: Kalau Rindri diolokin sama orang tuanya?
2: Iya, salah satunya itu terkenal lah sudah. Dan juga ngolok-ngolokin, ya salah satunya ya itu termasuk pembulian sih, udah fisik mainnya. Dan itu menghina fisik itu salah satu pembulian juga.
0: Ya aku dulu dibully cantik-cantik gitu.
2: Ya itu pembulian sih, itu ya. Pembohongan publik.
0: Jahat, kamu denger gak kata dia pembohongan publik?
1: Jahat banget. Jahat.
0: Bisa gak lebih jahat lagi? Bisa.
2: Dulu kan kita punya guru bahasa Inggris. Jadi di sekolah itu kan ada teman aku, bapaknya itu namanya Iting.
0: Siapa?
2: Iting. Iya, nama bapaknya.
0: Iting.
2: Iya, Iting.
0: Terus? Oh, tahu arahnya jadi, kemana?
2: Jadi bapaknya itu kan namanya itu. Jadi guru bahasa Inggris ini kan mengajarkan kita untuk berbahasa Inggris, arti dari makan gitu. Jadi si guru ini bertanya supaya anak-anak ini bisa menjawab gitu. Jadi artinya itu kayak guru bertanya, kamu sedang makan apa? Seperti itu kan. Nah jadi akhirnya itu kan eating ya. Nah jadi si guru ini nanya ke anak itu, ditegesin nama dia, eating gitu. Supaya si anak ini nanya supaya apa namanya jawab gitu, dia sedang makan apa saat ini gitu, supaya si anak ini jawab dia suka makan apa nih gitu. Tapi guru ini negasin ke dia eating, tapi dia nggak jawab, dia malu sendiri. Satu kelas ketawa
0: sendiri gak sih? Karena tadi benar
2: satu kelas sudah tahu nama bapaknya siapa kan,
0: tapi gurunya nggak tahu. Jadi, kan
2: gurunya akhirnya tahu, dengar anak-anak pada ketawa. Kan ini kenapa
0: untung bapaknya enggak just kidding namanya. Kalau enggak kan dikira bercanda terus bapaknya. Tapi itu banyak memang cerita-cerita kayak gitu ya.
1: Iya,
0: seru sih.
2: Iya, tapi ya itu masuk bukan pembulian juga.
0: Bener, ada yang dibully ada yang enggak ya yuk ya.
2: Iya.
0: Oke, yuk ada pantun enggak yuk?
1: Asik. Belum ya?
2: Iya, Pak, kalau pantun ada quotes juga.
0: Boleh pantun aja deh, pantun. Biar semangat.
1: Cakep.
0: Belum.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Iya. Cakep.
1: Belum, ya Allah, Kak.
0: Astagfirullahaladzim. Iya, apa yuk?
2: Sampan di kayu menuju muara.
0: Cakep.
2: Angin berhembus menyejukkan diri.
0: Asik.
2: Jangan melukai sesama saudara. Penyesalan kelak membakar diri.
0: Gacor banget. Thank you Wahyu.
2: Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu memperdua, kita mau memberi sesuatu dulu nih ya.
1: Apaan tuh?
0: Buat One Republic dengan singlenya Give Me Something. Kita dong yang dikasih ya?
1: Iya dong.
0: Iya, gimana sih kamu teman pro?

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: poin ya dinyanyiin.
1: Insya Allah besok lah ya.
0: Kayak besok banget ya.
1: Besok mau dinyanyiin siapa? Ada Kak Anom, ada Kak Habibi. Mau dinyanyiin siapa?
0: Request sih Kak Anom ya.
1: Atau mau dinyanyiin Iqbal aja?
0: Waduh, bisa tuh. Bisa. Maunya sih Iqbal yang bagian biduannya gitu.
1: Oh iya, Iqbal kok baju dia langsung Eh, kamu dulu ngefans-ngefans gitu gak sih sama Iqbal?
0: Iya dulu, apalagi yang saya dulu selalu download lagu-lagu mereka.
1: Adekku dulu tuh jadi ininya tahu, sampai ketemuan sama Amanda Manopo segala.
0: Oh iya.
1: Gara-gara temennya adekku tuh kayak, tapi jujur ya, temennya adekku tuh selalu menjadi kayak, misalkan nih ada artis siapa, dia tuh yang jadi yang kayak klub fans, klub fans, klubnya gitu.
0: Oh, klubnya kayak ketua gitu.
1: Ketua-ketuanya gitu. Jadi kayak bisa ngedatangin si artisnya tuh ke sini gitu. Okay. Tapi kalau seandainya nih kamu pernah dibully enggak sih?
0: Pernah dong pastinya.
1: Tapi dibully yang ngeri enggak atau biasa aja?
0: Lebih kalau misalnya dibully biasa aja sih, tapi kalau misalnya kayak diomongin, kayak ngomongin yang nyelekit ada sih.
1: Itu kamu berani ngelawan, tapi kan emang Rindri berani banget.
0: Berani.
1: Bahkan kamu tau gak sih kalau orang gak sengaja ngeliatin Rindri gini, apa kamu lihat?
0: Tapi
1: turunkan iya, pak, turunkan penglihatanmu.
0: Gitu. Agaknya hiperbola ya kak.
1: Iya. Aku gak suka ya diliatin kayak gitu.
0: Karena kalau saya pernah kayak jadi baik, kayak baik gitu kan.
1: Oh, jadinya selama ini jahat?
0: Iya, selama ini sudah jahat kak. Jadi sudah jadi villain. Jadi tuh kayak kita tuh gampang ditindas gitu loh kak. Jadi makanya itu kayak kita tuh harus ngelawan kayak gitu.
1: Jadi kalau misalnya kamu dibully, bully balik.
0: Iya dong.
1: Enggak dong. Gimana sih kok dibully balik?
0: Kalau dibully kayak apa sih kayak
1: gitu. Kalau kalau orang yang teduh gini dibully. Dibully, "Ih, Vera cantik." Jangan gitu ya, aku enggak mau terlalu dipuji. Ya gitu.
0: Tapi emang besar nih Kak kepalanya.
1: tapi emang iya. Kepalaku besar. Enggak, emang iya tahu.
0: Oh iya kah?
1: Iya, jadi kayak kata adekku, "Kepalaku gede." Bahkan kayak suamiku tuh pakai helmku aja kegedean.
0: Oh iya.
1: Kepalaku pas tapi. Aku enggak pakai cepol, rambutku sendiri padahal.
0: Oh, iya.
1: Iya, aku tuh dari kecil suka diolakin kayak arale digituin, kepalaku gede.
0: Ih, parah banget.
1: Jadi aku tuh udah mengalami pembulian tuh dari aku kecil tahu, dari bude-budeku yang kayak ngatain aku pendek lah.
0: Iya.
1: Dan sekarang kecil. Kayak aku tuh pendek, kepalanya gede digituin. Terus sekarang tinggiku 160.
0: Aduh.
1: Terus malah yang kayak anaknya budeku yang 150 gitu tingginya.
0: Iya. Tapi biasanya kayak tetangga gitu kan ngomongin, nanti anaknya yang kayak gitu sendiri, paham gak sih kak?
1: Iya benar. Biasa kalau tetangga tuh kadang tuh ya, kalau punya anak yang seumuran tuh nggak mau kalah.
0: Iya, kenapa ya?
1: Makanya kadang aku tuh jujur, aku tuh cita-citaku tuh aku tidak tinggal di ini sih, kayak di perumahan-perumahan yang cita-citaku tuh aku tidak tinggal di perumahan
0: mau yang elit gitu kan, biar kayak cuma sapa doang nggak sih?
1: Iya, cita-cita banget. Udah kita jadiin manifestasi.
0: Aku juga pengen banget sih kak.
1: Karena kayak nggak terlalu ketemu sama orang, males.
0: Iya, jujur iya.
1: Males bersaing juga. Karena kadang tuh orang-orang tuh nggak bisa ngelihat ini sedikit, wah jadinya kayak berasa disaingi.
0: Ada yang sampai iri-irian, sampai yang gimana-gimana, diguna-gunain juga.
1: Tahu nggak sih yang kejadian yang bapak-bapak itu yang rumahnya sampai diteror terus gara-gara tetangganya tuh jengkel lihat si bapak ini, karena kayaknya kok hidup keluarganya enak, terus punya menantu orang bule gitu, jadi dia marah.
0: Aneh banget ya.
1: Sampai suka dilemparin kotoran lah macam-macam. Sampai akhirnya dilaporin polisi, terus rumahnya pengen dijual.
0: Itu parah banget.
1: Tapi tuh aku yakin gak ada yang mau beli itu rumahnya. Karena tetangganya rese. Tetangganya itu rese banget, teman produk. Kalau aku sih jujur aku juga gak bakal mau sih.
0: Iya jujur banget sih gak mau.
1: Tapi soalnya tetanggamu gak rese kan? Enggak lah ya. Oh rese. Tapi kadang tuh ya teman produk, namanya kita bertetangga, kita ketemu sama orang tuh kita harus saling ngerti sebenarnya. Cuman kadang tuh orang-orang tuh lebih pengen banyak dingertiinnya.
0: Iya, tapi ada juga yang hal yang gak harus diomongin tuh diomongin gitu loh, hal yang buat sakit hati gitu loh kak, benci banget.
1: Itu biasanya masalah apa?
0: Apa aja, kayak apapun dicari kesalahannya gitu.
1: Ih, kayak adikku kan pernah pulang malam-malam, jadi sama temennya tuh cewek di dalam jam 10, karena waktu tuh kebetulan ada acara apa tuh lupa aku, pokoknya malam banget adikku tuh pulang. Terus kamu tau kan, ini sorry nyebut merek ya, ada nama mobil yang merek namanya tuh Baleno, tau gak?
0: Iya.
1: Nah terus lewat dong, terus tetanggaku teriak-teriak gini, Baleno. Dalam bahasa Jawa kan balikin gitu kan. Terus disindir, dikiranya adikku tuh jalan sampai malam sama cowok.
0: Enggak mungkin.
1: Berduaan kan? Gitu loh. Terus kayak, ya aku jengkel banget. Tapi mami aku tuh orangnya yang nggak mau cari masalah sama orang.
0: Iya.
1: Jadi orang yang gituin tuh ya udah mamiku ya kayak tetap ramah baik aja.
0: Tapi kadang emang aku juga kayak gitu sih kak, kayak malas aja gitu loh.
1: Iya. Kalau aku nggak. Kalau aku kalau misalkan dibilangin tegur nggak, aku tegur betulan.
0: Iya.
1: Kayak yang kayak waktu itu pernah ada kamu tetangga. Jadi itu tetangga depan rumahku tuh rumahnya lagi disewain. Mm-hmm. Jadi ada bapak-bapak gitu yang ini yang nyewa rumahnya. Masa dia tuh parkir mobilnya di depan rumahku. Hah, sampai mobilku enggak bisa masuk. Astaga. Iya. Aku kesal. Jadi mataku cemberut menceleng baru pas anaknya ngeliatin aku kucelengin kayak gini. Enggak tahu diri, aku bilang kayak gitu. Baru kata suamiku udah jangan kayak gitu. Suamiku tuh orangnya enggak mau cari ribut juga. Mm. Kecuali dia tuh udah yang kayak mobilku kena baret nih atau gimana baru suami aku bisa.
0: Kalau misalnya izin dulu sih nggak apa-apa ya kak.
1: Bener, izin kayak bilang maaf ya taruh mobil di sini gitu kan. Kayak aku biasa kayak gitu suka izin ini sama tetangga.
0: Nyelonong aja gitu.
1: Iya mobil Hot Wheels tapi. Kalau itu mah nggak ini ya nggak bakal ngeganggu ya teman pro dua.
0: Itu tinggal ditindes.
1: Oh iya, ih jahat.
0: Kan Hot Wheels.
1: Ih nggak boleh itu punya anak kecil tapi.
0: Maaf ya teman pro dua.
1: Psikopat teman pro dua, Rindri psikopat.

adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luang

0: Ngobrol dua.
1: Dibilangin habis aja.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
3: Oke, teman berdua, kita sudah mau terhubungi sama BMKG.
1: Iya, kita sudah terhubung dengan BMKG barengan sama Prakirawan Irfan. Untuk lebih mengetahui tentang gimana ya cuaca hari ini ya.
3: Waduh, kayaknya sih mendung Kak, coba lihat.
1: Oh, iya benar. Kayaknya mendung hanya ada di matamu deh. Iya. Tapi kan mendung belum berarti hujan. Mm-mm. Sama kayak kamu wajahnya galau belum tentu sedih.
3: Loh, benar banget.
1: Silakan Prakirawan Irfan untuk informasi cuaca hari ini.
4: Oke, baik Kak. Terima kasih, selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto di Samarinda. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca secara umum untuk wilayah kota Samarinda pada hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026. Cuaca di wilayah kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan akan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari. Namun perlu sobat waspadai terdapat potensi hujan lokal tidak merata khususnya di wilayah Samarinda Utara, Sambutan, serta Samarinda Seberang. Untuk angin permukaan bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 9 km per jam, adapun udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 95%. Sementara untuk tinggi gelombang laut perairan Pasir, Kutai Timur, Berau, Penajam, Balikpapan, Samarinda Bontang, serta Maratua, tinggi gelombang umumnya diperkirakan pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari barat laut hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Untuk cuaca di wilayah perairan diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
1: Terima kasih Prakirawan Irfan untuk informasi cuaca hari ini. Pokoknya buat teman Pro 2, update terus informasi cuacanya setiap hari jam 8:30 ya kan?
3: Iya dong.
1: Dan kita masih lanjut ngomongin tentang apa nanti Rindri?
3: Tentang
1: bully. Aduh, enggak boleh ngebully ya teman Pro 2 ya.
3: No.
1: Yang boleh bukan ngebully.
3: Apa tuh?
1: Ngebeli. Ngebeli. So stay tune terus di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta.
1: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
0: Mitos atau

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya dunia gak sepeduli itu.

0: teman produser tahu nggak sih ada tahu berita lama bahkan itu anak kecil kak masih SD.
1: SD kelas?
0: Iya, nggak tahu kelas berapa berita lama gitu. Jadi tuh Rindri tuh ada baca kayak dia tuh beda agama. Kan kita kan mayoritas tahu aja kan mayoritas siapa. Jadi dia beda agama, dia tuh dibully sama kak kelas sampai dia tuh meninggal kak.
1: Meninggal tuh maksudnya gara-gara dia overthinking atau?
0: Enggak, kayak dibully gimana gitu.
1: Oh, jadi kena mental, akhirnya dia meninggal. Tapi dulu tuh aku kalau mikir ya, masa sih orang gara-gara sakit mental aja bisa meninggal? Ternyata karena kamu sakit mental tuh nyerangnya ke fisik, teman produk.
0: Iya, bener banget. Itu dokter tuh sering bilang kayak gitu, otak tuh bakal nyebar gitu. Soalnya otak tuh, apa ya, pion gak sih? Apa? Pion. Iya, pion.
1: Pion
0: utama dari tubuh.
1: Oh, bener. Emang otak kan semuanya ya. Jadi kalau misalkan otakmu terganggu, itu yang lainnya bisa terganggu. Ih, kasihan banget.
0: Iya.
1: Dibully gara-gara beda agama.
0: Iya, jadi selain mental, dia juga kayak ada fisiknya gitu loh.
1: Oh,
0: jadi
1: diapain?
0: Kayak pasti kayaknya bakal ditendang gitu loh, kak.
1: Gak ih, jahat sih. Banget sih.
0: Jadi kayak gitu, kasihan banget.
1: Eh, karena
0: itu
1: dulu
0: masih SD loh, kak.
1: Ih, jahat banget sih. Enggak, itu kalau anak SD aja ya. Makanya perlu banget penanaman bibit, bibit apa ya, untuk anak-anak tuh dari sekarang udah ditanamin bibit yang kayak gak boleh ngebully. Kita harus paham tentang perbedaan agama. Kalau sudah main fisik kayak gitu tuh udah yang berbahaya banget sih, berlebihan.
0: Itu bahasanya udah ngebunuh orang sih.
1: Serem tau. Jangan sampai ya teman pro 2 kamu sampai bertindak kasar. Kalau emang kamu lihat nih misalkan ada teman kamu yang bertindak kasar kayak gitu tuh langsung ditegur aja.
0: Eh gak boleh kayak gitu.
1: Apalagi bener. Jadi ini perlu sih menanamkan sejak dini.
0: Tapi takut gak sih kak misalnya dia kayak rame-rame nih, terus kita lihat nih ada teman kita yang dibully, terus kita tuh kayak mau ngelawan tuh kayak gimana ya?
1: Teman aku pernah kayak gitu. Jadi ceritanya teman aku ini memang berbeda dia. Dia agak suka berlebihan gitu loh kalau di sekolahan. Jadi dia itu tuh dibully di sekolahanku.
0: Dibully karena beda?
1: Karena dia tuh berbedanya tuh emang anaknya tuh memang beda aja. Agak berbeda. Jadi dia suka kayak caper-caper gitu anaknya. Kayak misalkan tiba-tiba di kelas dia ngegulung koran, dia tidur di situ. Emang orangnya menurut aku memang butuh perhatian ekstra.
0: Iya sih.
1: Tipe yang gitu. Dibully. Jadi dia tuh pernah lagi jalan bawa nasi ditendang kakinya.
0: Sumpah, terus dia
1: jadi
0: apa?
1: Jadi nasinya berhambur, dia diem aja. Terus diolok-olok.
0: Apa? Punya teman enggak?
1: Enggak sih, dia enggak punya teman.
0: Ih, kasian banget.
1: Terus itu dia ditendang kakinya, nasinya tuh kayak berhamburan gitu kan?
0: Iya.
1: Nasinya berhamburan, terus itu tuh
0: ya beresin sendiri.
1: Ini yang cowok-cowok tuh pada ngeolok-olokin gitu sama dia. Akhirnya teman aku kesel, temanku namanya Ana. Jadi dijadi bahan-bahan olok-olokan, si Ana itu datang teriak, "Bisa enggak kalian kayak gitu? Diam semuanya." Di kayak gitu kan. Baru itu temanku namanya Kiki, aku ingat banget. Si Kiki tuh langsung ditarik, "Ayo," gitu nih, bawa ke kelas sama temanku. Gitu.
0: Ih, gila sih.
1: Ngeri tahu pembulian, bahkan kadang itu ya pembulian itu tuh terjadi gara-gara mulutnya satu orang.
0: Kayak di tau gak sih itu nah kayak gitu
1: ya sih. Iya, berarti nah lebay betul tau lah dia tuh. Itu tuh si caper, ntar olok-olokannya kalau lewat si caper gitu.
0: Apa sih yang dipikirin orang bully itu kak?
1: Apa?
0: Oh yang dipikirin orang bully itu loh.
1: Iya
0: kayak
1: bener.
0: Kok bisa jahat sama orang padahal kayak kita gak pernah ngapa-ngapain gitu loh.
1: Bener, gak pernah ngapa-ngapain. Jadi makanya penting banget penanaman sejak dini. Dikasih tahu bahwa kita ini berbeda loh.
0: Iya.
1: Kamu punya teman yang sukunya begini, warna kulitnya begini.
0: Kita Indonesia tuh punya gini.
1: Kita beda tapi kita tetap sama semuanya sama. Iya. Agamanya juga berbeda. Jadi bukan berarti itu untuk, karena memang banyak tahu artikel-artikel berita yang menceritakan tentang itu tadi. Kayak tentang apa ya? Pembulian yang terjadi karena ada yang beda agama, beda suku,
0: ras.
1: Beda ras atau beda perasaan.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Putra 2 Hitlist.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: pagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Gara-gara obrolan kita tadi di belakang layar ya, teman berdua yang menceritakan tentang pelecehan-pelecehan yang sering terjadi juga di kalangan anak muda, yang ujung-ujungnya tuh kayak gitu tuh bisa jadi untuk ngebully tahu. Karena kemarin tuh kan habis ceritaan sama anak-anak, jadi tuh dia itu tuh dibully, tapi bullynya tuh arahnya ke pelecehan.
1: Enak banget gak sih?
0: Gak enak, dan dia tuh perempuan. Dan kamu tahu gak sih, di dalam grup itu ada perempuan-perempuan juga.
1: Sumpah.
0: Ada perempuan, jadi ada salah satu temennya ngecepuin gitu ke si korban ini.
1: Oh iya.
0: Makanya sebenarnya
1: dia diapain kak? Diomongin aja apa ada kayak di
0: diedit
1: sampai?
0: Oh enggak diedit, tapi diomongin setiap dia lewat gitu. Makanya kalau aku ingat yang terjadi di salah satu universitas terbesar di Indonesia, masih ingat nggak sih kasusnya yang diviralin cowok-cowok itu yang buat grup isinya?
1: Buat grup itu gila sih kak.
0: Itu wah kayak sakit tuh orang-orang di situ. Karena biar kalau kamu, maksudnya gini loh teman pro dua, orang yang sampai menceritakan hal seperti itu di depan umum dan merasa itu menormalisasi hal itu tuh udah sakit tuh kejiwaannya.
1: Iya sakit sih. Tapi sampai banyak lagi kak itu ya yang di UI itu nak.
0: Iya. Itu jujur serem banget, dan itu masuknya nanti ranahnya kemana teman pro dua? Ke pembulian.
1: Bener banget.
0: Pasti. Bang.
1: Trauma banget gak sih kak? Padahal kan jadi korban yang malah jadi kayak
0: korban itu malah gak berani speak up tau.
1: Kenapa ya? Sedangkan mereka yang kayak hal yang kayak sakit gitu malah bangga gitu loh.
0: Bener. Malah kayak kamu gak pernah tahu aja siapa sih para pelaku-pelaku itu.
1: Iya.
0: Makanya aku gak suka tahu teman produa bercandaan-bercandaan yang mengarah-ngarah tuh bercandaan. Jujur gak suka.
1: Jujur banget siapa sih yang suka kak. Apalagi yang paling sering kan wanita ya.
0: Ada loh, tapi kita menutup orang aurat. Yang suka malah dicandain tambah bercanda-bercanda ikut-ikutan cewek udah dewasa tuh ada banget.
1: Pasti ada banget sih.
0: Jadi kalau ada seperti itu, normalisasikan untuk itu bukan hal yang normal untuk dijadikan bahan bercanda.
1: Gak semua orang tuh kayak gitu lah ya.
0: Bener. Balik ke cerita kita ya, tentang ngomongin soal toleransi kita.
1: Toleransi suka banget, indah banget gak sih kak?
0: Bener, indah banget kalau misalkan kayak, makanya aku malah ngerasa semakin kesini di media sosial tuh rasa toleransi tuh makin tinggi. Kamu tau gak? Jadi waktu bulan Ramadan tahun 2 tahun yang lalu, temennya suami aku itu tuh kebetulan dia lebarannya di Solo.
1: Oh iya, terus?
0: Kamu tau gak? Jadi after mereka sholat id, itu tuh orang-orang yang agama lain mereka
1: nungguin gak sih?
0: Iya
1: ilo,
0: kamu tau nggak mereka pakai, ada yang pakai baju Bali, ada yang pakai baju, ada yang kayak ada suster gitu juga.
1: Iya aku juga lihat loh.
0: Iya dan tapi temennya suamiku tuh ngevideoin gini loh, diliatin gitu, ih seru banget kayak mereka tuh tadi tuh nilai-nilai toleransinya ada banget teman pro dua.
1: Sholat id loh, sholat itu ada yang lama, ada yang bentar nggak sih kak?
0: Iya.
1: Belum lagi dengerin ceramahnya.
0: Bener.
1: Ditungguin.
0: Iya ditungguin, makanya kadang tuh teman produk kayak gini deh bentuk toleransinya. Ketika bulan Ramadan misalkan, ada yang jualan kan gak cuma agama Muslim, ya kan? Begitu juga ketika Natal atau ketika ada agama-agama besar lainnya. Yang Natal belinya juga bukan ke orang yang agamanya sama kan, pasti dengan agama yang berbeda-beda juga. Jadi di situ tuh kayak oh kita merayakan semua agama jatuhnya.
1: Jadi kayak bukan satu aja gitu kan.
0: Nggak yang harus berantem, harus yang kayak
1: apa-apa beda. Kita loh beda apa sih kayak gitu.
0: Iya, nggak boleh. Bahkan
1: kita di Indonesia ya berbeda-beda.
0: Bener, tapi harus tetap tadi teman produa yang memang itu adalah keyakinan kita nggak boleh, tetap jangan dilakuin. Ya kan?
1: Iya, bener banget.
0: Tetap harus seperti itu teman produa. Tapi emang indah banget Indonesia, makanya kalau ngeliat di negara-negara lain kan, tapi aku penasaran deh, negara mana yang agamanya paling banyak ya? Yang ini maksudnya yang agamanya beragam
1: yang
0: negara
1: pasti
0: mana?
1: Indonesia nggak sih kak?
0: Indonesia masuk tuh, coba kita
1: yang
0: lihat
1: paling nomor
0: ya.
1: Satu apa tuh?
0: Indonesia tuh 6 agama resmi. Terus Singapura itu dia ada 5 agama resmi. India ada 4. Gitu.
1: Kok ASEAN semua ya?
0: Iya. Jadi, ini 10 negara dengan agama yang paling beragam.
1: Nomor satu
0: menurut
1: apa
0: survei
1: tuh?
0: Nomor satu adalah
1: Rindri. Oh lain ya?
0: Ih kenapa sih dia cuma nulisnya gini doang?
1: Kayak apa tuh kak?
0: Dia nulisnya kayak cuma Singapura, Taiwan, kayak gitu doang.
1: Siapa sih yang nulis tuh kak? Coba spill kak.
0: Negara mana yang agamanya paling banyak dan beragam? Gitu kali ya kita cari ya teman produa ya. Ada orang langsung nyari begini ya.
1: Check it out.
0: Singapura.
1: Oh Singapura, apa aja tuh kak?
0: Penduduk 31% Buddha, 20% afiliasi agama, 19% Kristen, 16% Islam, 5% Hindu, 9% keyakinan lainnya. Suriname juga, Kristennya 35%, sisanya Hindu, Islam, Buddha.
1: Oh, jadi bukan Indonesia ya?
0: Wah, tapi emang ternyata agama tuh kalau kita ngeliat malah ke negara lain ya, agama tuh udah yang kayak beragam dan banyak banget tau, macam-macam agamanya.
1: Terus kayak udah di, kan dulu kan kayak hijab tuh kan belum dinormalisasikan ya.
0: Bener,
1: aku di luar negeri tuh kayak udah banyak banget gitu loh. Jadi bener, kayak indah banget gitu kalau dilihat.
0: Iya, karena kan dulu kan ada yang ngalamin rasis-rasis di luar
1: negeri. Iya,
0: walaupun
1: banget
0: sampai sekarang pun masih ada kok beberapa negara yang kadang apalagi kalau misalkan nih kamu berjilbab terus pakai nama-nama yang Islam.
1: Iya.
0: Nah, itu tuh ada beberapa negara yang susah kita untuk masuknya. Perlu wawancara dan ribet banget itu ada. Kayak di Amerika tuh susah banget. Kayak kamu perlu ditanya-tanya banget gitu loh. Karena mungkin dulu kan pernah terjadi ya, yang pengeboman itu segala. Jadi itu ngebuat mereka lebih was-was. Makanya kadang kalau ketemu orang yang berhijab atau namanya ini kayak takutnya Islam kan banget, mereka bakalan, kita untuk masuk ke negara tersebut tuh agak susah.
1: Tapi kayak gitu tuh oknum gak sih kak?
0: Bener, itu oknum. Karena tadi ya, gara-gara kelakuannya satu orang, semuanya jadi kena.
1: Aduh.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Teman terbaik kamu,
1: Pro2 FM.
0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Oke, teman Pradua, jadi bully itu parah banget ya.
1: Iyalah, parah banget. Siapa sih yang mau dibully?
0: Enggak mau sih.
1: Kalo... jangan dibully dan jangan membully.
0: Iya, benar banget. Jadi apalagi kan kita ini Indonesia ya. Bhinneka Tunggal Ika, kita harus menerapkan itu dan itu terus sampai akhir hayat. Beda-beda tapi tetap satu jua. Iya, Kak Vera.
1: Iya, ngeri banget ya quotes-nya dia. Kamu habis minum dan oh makan tahunya Mbak Ulan ya, jadi berubah gini ya.
0: Eh, jujur enak sih. Kurang kak.
1: Oh kurang.
0: Cuma
1: beli
0: satu soalnya.
1: Beli lagi abis ini berarti.
0: Oke, siap.
1: Dengar-dengar kamu mau beli 10 pieces terus dibagi-bagiin kan?
0: Iya, diem-diem aja.
1: Oke, diam. Oke. So, kita lagi mau ASMR sekarang. Kenapa sih orang ASMR tuh bunyinya kayak gitu ya?
0: Karena kan mau tidur. Masa tidur bilang
1: enggak gitu. ASMR makan.
0: Oh, ASMR makan.
1: Kan kayak gini kan. Hari ini aku bakal makan mie ayam.
0: Iya, kenapa ya?
1: Kenapa dia enggak gini? Hari ini aku bakal makan mie ayam.
0: Mungkin
1: kita rasain kriuknya ya.
0: Suka yang ASMR makan tapi mau sambil tidur gitu loh, Kak. Jadi kayak biar tidurnya tuh makannya enak.
1: ASMR makan berarti dia cuma dengerin suara kriuk kerenyes-kerenyesnya doang.
0: Iya, kan
1: freak banget. Kamu gitu ya?
0: We never know. Enggak ya, Kak.
1: Ih, aneh banget. Tapi itu dia tadi teman Pradua berolan Feranino dan juga
0: Rindri.
1: Yes, habis ini Feranino enggak bakal sendirian karena bakalan nantinya ngobrol barengan sama ada Ibu Nurhayati dari dosen Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Samarinda. Mohon maaf, ini Mbak PA, Anda bawa wajah Anda sendiri cantik di situ ya. Kamu tahu ada terus ngapain dia? Tiba-tiba TikTokan.
0: Tiba-tiba.
1: Tiba-tiba dengan sepatu rodaku.
0: Lain.
1: Bukan. Ya udah kalau gitu thank you banget Rindri buat hari ininya.
0: Makasih juga Kak Vera.
1: Oh my god, terharu banget. Dan thank you banget buat PA kita juga hari ini ada Nabila. Dan waktunya mereka pamit. Kalau aku enggak pamit, aku masih lanjut ngobrol nanti. Buat kamu yang mau gabungan juga boleh. Boleh gabungan ke Instagram kita di mana, Rin?
0: Di @rripro2 Samarinda.
1: Dan WhatsApp kita Rin
0: di 08 12 58 48 78 85.
1: Yeay,
0: dadah.

0: Música.
1: Asik, hujan deras. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam, suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
4: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
4: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tau aja, Mak.

0: Hai teman Produa, selamat pagi sama Vera Nino. Tadi mah sepagian sama Rindri ya, semangatnya udah 45 banget. Dan kali ini Vera Nino makin semangatnya 45 teman Produa, karena udah bersama dengan Ibu Nur Hayati MPD dari dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda. Halo Ibu, assalamualaikum. Gimana Bu hari ini semangatnya Bu?
1: Sangat semangat, apalagi ditemani dengan Mbak Vera hari
0: Widi,
1: ini.
0: Saya jadi tersepona nih Bu. Tersepona tiba-tiba. Dari tadi pagi Bu, di sepeda kita lagi ngomongin tentang kayak anak-anak tuh suka banget kan Bu, kayak jadiin candaan soal agama. Kadang kayak, ah kamu agamamu apa? Agamaku ini. Ah masuk neraka kamu. Kadang bercandaannya anak-anak SD gitu Bu, karena pengalaman pribadi. Okay. Nah, dan ternyata sampai sekarang itu masih sering terjadi kayak gitu Bu. Menurut Ibu nih sendiri, kenapa sih hal-hal kayak gini tuh masih sering terjadi? Padahal udah semakin modern kan kita.
1: Oke. Kalau kita kerucutkan Mbak Vera, di antaranya itu ada dua. Kalau kita kerucutkan banget nih, yang pertama pola asuh. Jadi di keluarga itu mungkin kita masih suka dengar, jangan berteman sama dia, dia bukan muslim. Oh. Atau jangan berteman deh sama dia, dia pakai cadar. Nah itu kan pola asuh dari orang tua yang mungkin tradisional pada masanya, tapi turun-temurun diucapkan ke anak-anak atau dicontohkan, sehingga anak-anak tuh jadi terdoktrin. Oh kalau berteman harus agama, oh kalau dengan yang pakainya gini gak usah gitu. Yang kedua bisa jadi karena lingkungan sosial. Jadi kita tuh suka gini loh, ikut-ikutan. Karena ada teman yang ngolok-ngolok, kita ikut-ikutan ngolok. Karena ada teman yang ngejauhin si ini, kita jadi ikut-ikutan ngejauhin. Padahal mungkin maksud kita adalah bercanda. Bener, maksud kita adalah bercanda. Tapi bagi orang yang dikenai sasaran, itu bisa jadi menjadi luka yang sulit untuk hilang gitu. Jadi pola asuh dan lingkungan sosial, artinya di mana kita berada itu sangat penting. Siapa teman kita itu juga sangat penting.
0: Bahkan kan ada tuh Bu, terkadang ya di zaman sekolahnya dia gitu sampai dewasa masih lanjut, bahkan suka ketikan di media sosial loh Bu.
1: Nah itu cyberbullying. Gitu gimana dong. Jadi bullying itu kita suka berpikirnya bullying itu hanya verbal, padahal bullying itu kan ada setidaknya tiga Mbak. Jadi ada fisik, verbal, sosial. Verbal itu ya berarti ucapan-ucapan kita, olok-olokan. Kalau secara fisik kita memukul, kita apalagi memukul dan seterusnya lah yang sifatnya fisik. Atau sosial, kita ngejauhi orang. Dan sedihnya sekarang dengan era media sosial ini kita jadinya makin mudah. Kalau dulu kita jauh dari orang yang ngebully, bullynya udah selesai. Tapi sekarang bully itu bisa 24 jam, tengah malam bisa ada. Tiba-tiba ada yang viral. Akhirnya orang itu semakin sulit sembuh dari luka-luka bullying. Gitu.
0: Itu teman Produa. Jadi gara-gara tadi itu ya Bu ya, ibaratnya udah dibiasain. Terus dari pola asuhnya juga orang tua.
1: Bener.
0: Terus kadang itu kan Bu, orang-orang itu jarinya kalau udah ngomongin soal perbedaan agama ya, ada posting orang agama, tiba-tiba langsung diketik tuh Bu.
1: Bener.
0: Ah kamu agamu gini-gini.
1: Bener.
0: Kadang Bu ya, menanggapinya jujur bingung. Harusnya seperti apa ngeliat ketikan-ketikan orang. Karena kalau udah ketikan Bu ya, biasa satu orang ngetik itu nanti bakalan dibalas-balas sama yang lain.
1: Bener banget. Nah gak cuman beda agama nih Mbak, kadang satu agama juga kita saling ngebully.
0: Bener lagi.
1: Contoh misalnya ada ya, kita di Islam aja, ada yang cingkrang celananya, ada kebanjiran gitu.
0: Kadang
1: gitu kan. Nah terus ada yang pakai cadar dibilang apa, ninja lewat. Gitu-gitu kan. Sekarang bisa foto-foto nih, ada yang posting wanita perempuan bercadar, anak muda bercadar, ada aja tuh komenan, ninja lagi posting gitu atau apa gitu ya. Nah hal-hal yang seperti itu tuh tentu sangat menyedihkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita adalah pelaku, kalau kita adalah korban, maka yang harus kita lakukan, pertama kita harus yakin ketika kita pada posisi yang benar, maka kita jangan takut, tetap percaya diri. Yang kedua, jangan memendam sendirian, karena seringnya itu ketika sendirian semakin merana, menderita, meraung, merintih.
0: Merintih sendirian di pojokan ya Bu.
1: Nah itu, jadi ada baiknya kita cerita dengan orang terdekat yang kita percaya bisa membantu kita. Jangan oversharing juga, jangan asal cerita kemana-mana. Nanti malah
0: nanti beli sayur cerita sama pale sayur.
1: Aduh.
0: Beli ikan cerita sama pale ikan. Gak jadi jualan pale ikan sama berdua kalau gitu ceritanya.
1: Nah jadi kita ceritalah dengan orang terdekat yang kita percaya bisa memberikan kita solusi atau setidaknya dukungan. Kalau itu terjadi di media sosial, pastikan kita screenshot. Jadi kita punya bukti ketika itu berlebihan.
0: Karena bisa dilaporin ya.
1: Benar. Jadi kita punya bukti, kita bisa laporkan, kita bisa report akunnya. Jadi enggak dilakukan lagi. Gitu. Bagaimana kalau kita yang melihat bullying? Nah, ini penting nih Mbak Vera. Karena terkadang kita itu bukan korban, bukan pelaku, tapi juga bukan penolong. Gimana tuh?
0: Wah,
1: ya kan? Jadi bener. Kita tuh ngelihat, membaca, tapi kita diam.
0: Benar.
1: Nah, karena diamnya kita itu kadang justru menjadi pendukung pagi yang si pelaku. Dia akan merasa kayaknya bener-bener aja deh. Bener. Kan gak ada yang komen.
0: Kadang
1: gitu.
0: Malah kita bisa berteman dengan si pembuli ya Bu.
1: Nah itu dia.
0: Beberapa contoh kasus malah kayak jatuhnya ngedukung nih sama si pembuli padahal harusnya disadarkan.
1: Iya, jadi mereka semakin percaya diri nih para pembuli-pembuli itu. Jadi sebaiknya kita jangan diam.
0: Bener.
1: Kalau itu teman kita yang melakukan, maka kita bisa laporkan ke guru atau ke siapa yang memungkinkan.
0: Bener.
1: Untuk menyelesaikan masalah secara baik.
0: Bener.
1: Nah, atau kalau itu terjadi di media sosial ya, gak apa-apa sih kita komen aja di situ. Apa kek gitu, asal bisa membantu memberhentikan. Walaupun mungkin nanti kita mungkin akan kena bully juga ya.
0: Iya benar, emang karena pembulian itu terus terjadi ya teman-teman.
1: Iya.
0: Bu, tapi aku sambil mengajakin ya buat okay. Teman Pro 2, silahkan gabungan ke Instagram kita di @RRI Pro 2 Samarinda atau YouTube di @RRI Samarinda. Bu, tapi mau ada yang mau lewat dulu sebentar
1: okay.
0: Ya Bu ya.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Yeay, teman Pro 2 balik lagi sama Vera Nino dan barengan sama Ibu Nur Hayati. Tadi ada iklan bentar yang mau lewat ya, Bu ya. Iklan kecantikan karena dua-duanya cantik. Loh, dua-duanya cantik.
4: Bener lagi.
3: Aduh, makasih, Ibu. Bu, tapi kadang kan kalau kita ngeliatin adik-adik kita di rumah yang kadang suka ngolokin temannya sendiri. Kadang anak kecil itu kalau dimarahin kan suka tambah ngeyel ya. Sepatutnya kita ngasih tahu mereka supaya gak kelihatan marahin, gimana sih? Karena kan dari dini ya, Bu.
4: Bener, nah itu tadi berkaitan dengan pengasuhan tadi kan ya. Artinya yang mengasuh itu gak selalu orang tua kan. Yang mengasuh bisa jadi saudaranya, sepupunya, omnya, tantenya yang ada di rumah itu. Atau mungkin juga tetangga-tetangganya. Maka bagaimana kita bisa menegur atau mengingatkan anak-anak kecil kita supaya ketika besar dia tidak menjadi pembuli? Yang pertama tentu kita kasih contoh. Jadi anak-anak usia dini khususnya itu kan sifatnya raja ya, yang gak mau disalahin.
3: Ratu berarti, Bu, atau princess loh.
4: Yang gak mau disalahin, tidak mau dimarahin. Apa yang dia mau lakukan dia harus lakukan. Memang pada umur-umur usia dini memang seperti itu kan ya. Maka harus kita lakukan, kita beri contoh. Jangan langsung mengatakan, salah, jangan kayak gitu. Karena anak-anak itu tidak mau mendengar kata salah. Jadi yang kita harus lakukan, kasih contoh, kemudian kita kasih tahu dengan cara memberi cerita. Anak-anak itu kan suka cerita ya. Kita kasih cerita yang berkaitan dengan bully. Walaupun kita karang-karang aja ceritanya. Misal, mama tuh pernah ya ngelihat anaknya teman mama diolok-olok, terus dia nangis, kasihan banget ya. Itu kan mengena di hati anak. Oh iya, ada teman yang nangis kalau diolok-olok. Kalau gitu kita boleh nggak ya ngolok-ngolok seperti itu? Oh nggak boleh mama, mungkin pelan-pelan. Jadi anak-anak ada baiknya kita berikan peringatan, pelajaran melalui cerita, karena anak-anak tuh biasanya suka cerita. Dan tentu kitanya juga perlu memberikan contoh yang baik. Jangan sampai kitanya nasehatin, kitanya cerita, kitanya ngegosip.
3: Bener. Ntar maknya ngasih tahu, di luar maknya ngomongin orang.
4: Bener.
3: Gimana ya, mamaku aja buat seperti itu, katanya.
4: Sementara anak-anak itu kan meniru yang dia lihat, bukan
3: cepat
4: yang
3: menyerap
4: dia,
3: ya, Bu?
4: Bukan yang dia dengar. Jadi lebih banyak apa yang dia lihat itu yang dia tiru ketimbang apa yang dia dengar.
3: Gitu. Jadi langsung mempraktekkan juga langsung ya.
4: Bener banget.
3: Jadi memang penting ya, Bu, sebenarnya untuk menanamkan nilai-nilai itu tuh dari dia dini.
4: Betul banget. Kalau kita nih di Islam kan ada ayat tuh yang sering banget kita, apalagi kalau di undangan nikahan tuh.
3: Iya.
4: Diciptakan manusia berpasang-pasangan berbeda ini itu untuk saling mengenal. Artinya kita memang udah berbeda kan. Jadi yang jadi masalah perbedaannya atau apanya.
3: Benar.
4: Ya, jadi masalahnya bukan pada perbedaannya, tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut gitu.
3: Berarti dalam Islam pun tadi udah ditulis ya, Bu ya, kayak tentang gimana kita hidup saling berdampingan. Dan itu bahkan ada juga, Bu, pandangan tentang hidup kayak ini loh, kita berdampingan dengan pemeluk agama lain.
4: Iya dong, ada. Jadi kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Itu aja deh hal yang sederhana, ayat yang sederhana yang sering kita dengar. Artinya kita kenali dulu, kenapa sih dia ibadahnya berbeda? Kenapa sih dia menganut agama yang berbeda dengan kita? Jadi kita kenali dulu, jangan sampai kita ikut-ikutan. Karena orang ngolok, kita ikut ngolok. Karena dia gak sama dengan kita, kita ikut-ikutan menjauhi. Tanpa kita berusaha untuk mengenali agamanya seperti apa, cara beribadahnya begitu kenapa, apa dasarnya, contoh apa dasarnya dia pakai cadar, apa dasarnya dia cingkrang mungkin, atau yang Kristen apa dasarnya dia beribadahnya seperti yang kita lihat, mungkin ada yang di hari Minggu, ada yang di hari Sabtu. Nah itu ada baiknya kita budayakan literasi gitu.
3: Jadi memang orang tua tuh perannya penting banget.
4: Tapi
3: kalau dilihat-lihat, Bu, dari orang tua, guru, lingkungan, pertemanan, media sosial, yang paling utama yang penting tuh yang mana sih, Bu, dari keempat ini?
4: Yang utama sebenarnya tentu keluarga ya. Orang tua itu kan madrasah pertama itu ibu, sekolah pertama itu ibu kita. Tapi ketika kita sudah semakin besar, biasanya anak sudah gak terlalu deket. dengan orang tua kan ya. Beranjak SMP, SMA itu biasanya kita lebih ke circle-circlean.
3: Benar.
4: Nah, jadi penting untuk mencari teman yang baik. Nah, sekarang dengan era media sosial ini, dampak yang paling kuat itu ya dari media sosial karena 24 jam.
3: Benar. Anak-anak zaman sekarang apalagi ya, Bu? Dulu kalau zaman saya tuh megang HP jarang banget. Anak zaman sekarang ya kemana-mana, ya Allah nih anak SD kelas 1 udah pada pakai HP.
4: Anak TK udah pakai HP, Mbak.
3: Iya.
4: Nah, itu.
3: Itu gimana Ibu melihat zaman sekarang apalagi dengan melihat mereka tuh kan rata-rata buka media sosial. Enggak semua media sosial itu kan ini ya, Bu. Maksudnya apalagi kayak TikTok itu kan enggak sama sekali di filter. Otomatis kayak kadang info-info ini berita itu tuh langsung masuk aja, termasuk tadi jadinya malah bercanda-candaannya soal agama dan lain-lain. Ibu menilai anak zaman sekarang yang udah dipegangin HP dari kecil tuh gimana?
4: Itulah pentingnya dampingan orang dewasa ya. Jadi jangan sampai kita membebaskan sebebas-bebasnya karena orang tuanya kerja, orang tuanya sibuk, akhirnya anak-anak dibebaskan. Jadi kalau anak-anak kita ahli dengan media sosial, kita orang dewasa harus lebih ahli. Sekarang kan udah banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa mengontrol. Contoh Family Link itu juga bisa.
3: Nah, kalau apa itu, Bu?
4: Nah, Family Link itu kita bisa mengontrol gadgetnya anak-anak kita. Berapa jam dia boleh menggunakan, aplikasi apa saja yang boleh dia download. Jadi kita tuh bisa ngeblok dari HP kita.
3: Oh, jadi dari HP kita?
4: Benar.
3: Ngeblok ke HP dia?
4: Benar.
3: Ini baru tahu teman Pro 2.
4: Nanti coba deh teman-teman Pro 2 dicoba, para ibu-ibu muda mungkin di luar sana, coba deh. Salah satunya mungkin masih banyak aplikasi lain, tapi yang pribadi kami gunakan itu Family Link. Jadi kalau di Family Link itu misal ada satu
3: itu web Bu atau aplikasi?
4: Enggak, aplikasi. Jadi misal ayahnya nih yang ngontrol atau ibunya yang ngontrol. Jadi kita kemudian mengontrol berapa HP anak nih, yang bisa kita punya dua anak, dua-duanya bisa kita kontrol. Oh, hari ini dia hanya boleh 3 jam, 2 jam, 1 jam. Kemudian nanti kita bisa lihat tuh dia dalam 2 jam itu apa aja yang dia mainkan. Itu dia bisa kita lihat. Nah, sehingga dengan itu kita juga bisa memperhatikan, oh dia kayaknya nonton YouTube-nya berlebihan. Nanti kita ingatkan ketika berada di rumah. Jadi kita bisa batasi jamnya, kita juga bisa mengontrol apa yang dia mainkan di dalam gadgetnya gitu. Nanti misal dia bagus nih, anaknya pinter, kita bisa kasih bonus. Nanti bisa lagi kita atur tuh di aplikasi kita. Jadi bisa dicoba tuh.
3: Bisa dicoba ya, Bu ya. Banget. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin punya adeknya, boleh banget. Dikasih tahu, mamanya. Kayak ini loh ada aplikasinya mah, biar adik kita nih jangan sembarang. Baru tahu loh tadi saya, Bu, ternyata.
4: Iya.
3: Jadi emang bisa kita anak-anak. Jadi udah enggak khawatir sebenarnya, Bu ya.
4: Jadi kita orang dewasa harus lebih pintar dari anak-anak walaupun kita mungkin milenial atau Gen X ya. Jangan malu untuk belajar, mencari tahu supaya kita tidak kalah gaul dari anak-anak kita.
3: Karena kadang Bu udah umur itu wah makin ketinggalan.
4: Iya.
3: Makanya pentingnya kita tuh harus tetap terus update.
4: Jangan berhenti belajar.
3: Benar, nanti kita dipinterin sama anak-anak ya, Bu.
4: Harus kita yang lebih pintar.
3: Yes, itu benar, teman Pro 2. Bu, tapi kalau dalam Islam sendiri nih, kan kadang kita suka bercanda ya sama orang. Kan yang tadi tuh Bu ngebully, bully sebenarnya enggak bully, tapi kedoknya dibilangnya enggak itu bercanda. Kalau dalam Islam sendiri ketika bercanda itu, Bu, kapan kira-kira bercandaan itu udah enggak lagi lucu dan justru menyakiti? Kayak kita kapan harus stopnya?
4: Nah, gitu ya. Jadi gini, Mbak. Di dalam Islam sendiri tentu kita dilarang untuk mengolok-olok satu kaum, ya kan? Baik itu mengolok dari fisiknya, dari apa yang dia lakukan, itu tentu sangat dilarang. Nah, kapan kita harus berhenti? Ini contoh deh ya, Nabi Muhammad itu juga pernah bercanda loh. Jadi bercanda itu gak dilarang ya.
3: Jadi Nabi itu suka bercanda?
4: Iya banget, kan Nabi kita fun gitu ya. Nah, oke.
3: Like us.
4: Oke, contoh nih ya, Nabi itu pernah bercanda, kata beliau di surga itu gak ada nenek-nenek. Dan beliau ngomongnya ke nenek-nenek. Sedihlah si nenek-nenek itu.
3: Wah, aku dimusnahkan.
4: Benar. Tapi kemudian tidak lama beliau menjelaskan, karena di surga itu tidak ada lagi orang tua, semuanya menjadi muda kembali.
3: Alhamdulillah.
4: Nah, itu akhirnya. Jadi kalau kita bercanda yang mungkin menyakiti orang lain, segera klarifikasi dan jelaskan. supaya jangan sampai itu berlarut larut. Jadi boleh aja kita bercanda, mencairkan suasana, jelaskan ketika itu sudah, kok dia mukanya kayak nggak enak ya. Oke, kita jelaskan maksud kita tuh seperti ini, kita cairkan kembali. Terus di Islam itu mungkin teman-teman juga sering mendengar nama Abu Nawas.
3: Si lucu tahu gak, itu saya ingat Abu Nawas, ingatnya apa? Zaman dulu ada kacang Abu Nawas.
4: Enak lagi.
3: Iya, sering dengar cerita Abu Nawas.
4: Benar, Abu Nawas itu kan juga lucu dan usil kan, dan itu juga dicintai oleh orang-orang Islam karena dari kelucuan dan keusilannya itu dia suka mencairkan suasana. Artinya bercanda itu tidak dilarang dalam Islam, tapi tadi pertanyaan Mbak Vera, kapan kita harus berhenti? Ketika kita melihat sinyal-sinyal yang tidak baik dari orang yang kita ajak bercanda. Misal kita sudah lihat dia diam, kita kan bisa ngelihat orang ya, dia sudah diam. Atau kalau di media sosial kok ada komen-komenan yang sudah gak jelas ya. Oke, kita bisa take down mungkin kalau kita memang ada keliru, atau kita bisa berkomentar lagi, mengomentari bahwa yang kita maksud itu seperti ini. Karena kita memang manusia biasa kan ya, bisa jadi kita ada salah ketik, salah ngomong, maksudnya A ditangkap orang B.
3: Benar.
4: Kalau udah dilempar ke media sosial ya, orang punya persepsi mereka masing-masing. Jadi kapan kita harus berhenti? Ketika sinyal-sinyal itu terlihat. Sinyalnya diantaranya kalau muka orang yang kita ajak bicara sudah gak nyaman, berarti dia merasa bercandaan kita udah gak oke bagi dia. Kadang kan kita, menurut kita nih, batas bercandanya oke nih buat kita, tapi belum tentu buat orang lain kan. Nah gitu. Atau pastikan jangan fisik, apalagi di Indonesia ya, masalah fisik kayaknya di seluruh dunia kali ya, masalah fisik itu hal yang sensitif. Nah kemudian kepercayaan, cara beribadah itu hal yang private. Maka ketika bercanda usahakan tidak mengarah ke hal-hal privacy gitu. Kayak contoh Nabi tadi itu kan hal yang sederhana, itu bukan privacy. Ketika bilang, oh di surga gak ada nenek-nenek, gak ada yang privacy, itu hanya hal yang umum. Jadi kalau mau bercanda, bercandalah dengan hal yang umum, dan lihat siapa orang yang kita ajak bercanda. Apakah itu teman kita yang sudah kenal dengan kita, atau orang yang baru kita kenal gitu.
3: Ini udah baru kenal ngerosting orang ya Bu?
4: Iya,
3: tersinggung. So asik, gitu. So asik. Nanti orang pasti mikirnya jadi so asik teman pro dua. Jadi bercandalah pada tempatnya Bu.
4: Bener.
3: Ya. Apalagi tadi soal agama. Waduh. Karena banyak Bu orang-orang zaman sekarang tuh yang suka bikin konten-konten yang kayak demi viral, akhirnya bawa-bawa agama, diperolok di media sosial. Nah gimana menurut Ibu?
4: Nah yang penting lagi ini mungkin kita harus ingat ya, bahwa jangan sampai kita menilai satu agama itu dari orangnya, tapi nilailah satu agama itu dari ajarannya kan. Nah yang sering terjadi itu membawa-bawa agama gila-gila viral.
3: Bener Bu, banyak kan Bu kasus kayak gitu. Akhirnya nanti bener kata Ibu, ada yang sesama agama malah heboh, ada yang tadi beda agama juga.
4: Akhirnya kan bisa merusak pemahaman orang-orang tentang agama tertentu atau cara beribadah tertentu. Jadi ya kita harus, literasi itu penting banget. Kita yang menggunakan media sosial itu harus benar-benar memahami etika-etika digital itu apa sih, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Terus jangan FOMO, jangan sampai oh karena orang viral aku mau viral juga, orang begini aku mau begini. Jadi jangan FOMO, kemudian budayakan literasi, pastikan kita belajar betul-betul mana yang boleh, mana yang tidak boleh di media digital khususnya, karena kita sekarang kan diserang banget nih sama media-media digital itu. Dua itu kayaknya yang penting banget. Dan tentu sekali lagi pendampingan orang dewasa, jangan sampai justru orang dewasa yang menjadi contoh yang tidak baik bagi anak-anak kita.
3: Benar. Dan Bu tadi kan ada yang, tadi Bu bilang ketika ngelihat teman mukanya udah nggak enak, harusnya kita udah berhenti nih. Tapi gimana kalau misalkan ternyata kita ngelihat teman kita nih nggak berhenti-berhenti, nyadarkan dia gimana nih Bu?
4: Alihkan pembicaraan. Nah itu hal yang paling cepet tuh, kita bisa alihkan pembicaraan. Jadi misalnya dia sudah ini berlanjut-berlanjut terus, kita alihkan punya, kayaknya enak makan deh. Jadi karena orang tuh kan punya batas fokusnya sendiri ya. Jadi kita distract lah fokusnya, sehingga yang melakukan ke distract, oh iya, aku kayaknya berlebihan kali ya, karena kan kita bisa nggak sadar ya, apalagi kalau ngumpul-ngumpul, keasikan ngobrol, teman-teman lama yang kita lama nggak ketemu, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan teman-teman kita pada masa kita nggak ketemu itu. Mungkin di masa SMP obrolan kita itu fine-fine aja, mm-hmm. tapi ketika bertemu lagi saat kuliah mungkin itu sudah nggak asik lagi obrolan-obrolan tentang mengarah ke bully itu. Nah, jadi ketika dalam satu kelompok ada hal-hal seperti itu, maka kelompok yang menyadari itu tadi, jangan diam. Yang tadi kan, mungkin kita bukan pelaku, kita bukan korban, tapi jangan sampai kita tidak menjadi penolong. Maka caranya setidaknya kita alihkan pembicaraan, atau kita ingatkan kembali, kayaknya agak berlebihan deh, ngomongin yang lain yuk. Nah, itu mungkin di saatnya kita mengenal lingkungan kita, kita cari cara supaya fokus pembicaraan itu beralih dari yang mengarah bullying atau yang sudah bullying, itu kita alihkan ke yang lebih netral tadi.
2: Jadi jangan malah ngamuk, Bu ya. Diam enggak kamu? Enggak boleh.
4: Enggak gitu boleh. Ya. Malah rusak dong. Akhirnya enggak asik, bubar.
2: Akhirnya pertemanannya bubar. Atau pertemanan kedua. Bu, tapi kan ada beberapa orang yang nganggap, ah kalau kita menghormati orang lain sama aja kita kayak mengurangin keyakinan kita. Itu kayak keyakinannya jadi berkurang dong. Itu menurut ajaran Islam sendiri
4: enggak gimana? Enggak banget lah ya. Enggak, justru ya, di Islam kita diajarin untuk saling menghormati kan, menghormati yang sama agama, menghormati yang beda agama. Enggak ada sama sekali dalam Al-Qur'an itu kita boleh diizinkan untuk menghina, mengolok agama yang lain, itu tidak ada sama sekali, boleh dicari. Jadi yang kita lakukan adalah menghormati, menghargai cara ibadah orang lain. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, kan itu ada tuh dalam Al-Qur'an. Artinya silahkan biarkan mereka beribadah dengan aturan agama mereka, dan kita beribadah dengan aturan agama agama kita. Kita boleh bermuamalah, bersosialisasi dengan yang beda agama. Yang gak boleh itu kan kita mencampur adukan agama kita. Oh, hari ini aku ke gereja, besok aku ke masjid. Nah, itu gak boleh kan itu.
2: Iya benar ya,
4: tapi menghargai teman yang berbeda agama. Misal hari Minggu dia harus ke gereja, ya misal kita ada rencana ketemuan hari Minggu, diatur aja waktunya supaya jangan di waktu yang dia beribadah. Mm-hmm. Nah, justru di Islam tuh kan diajarnya seperti itu. Artinya tadi, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Tapi dalam hal sosial, ayo kita bersosial bersama-sama.
2: Jadi kalau misalkan ada orang yang begitu ya Bu, itu ibaratnya hanya oknum ya Bu ya.
4: Bener,
2: dan
4: bener.
2: Jangan dicontoh.
4: Iya, jangan dicontoh, dan jangan sampai itu membuat kita salah paham. Jangan sampai satu dua orang itu kemudian membuat kita mengira, oh agama ini tuh ternyata begitu hanya karena satu dua orang tadi. Jadi tadi sekali lagi, literasi
2: ya. Jadi sering Bu, betulnya saya literasi di TikTok katanya. Bacain caption gosip udah kenceng banget ya Bu ya.
4: Ya jadi kadang kita itu minat literasinya tinggi tapi kemampuan literasinya rendah.
2: Yeah.
4: Nah, apa itu minat literasi? Minat literasi itu minat kita untuk membaca, tapi kemampuan literasi itu beda dengan minat. Kalau kemampuan tuh kita bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah, mana yang harusnya kita ikuti, mana yang tidak. Boleh nggak sih kita scroll terus baca? Boleh, tapi kita cek ini benar atau tidak.
2: Harus tahu teman peradua. Ini nggak semuanya dibabat semuanya.
4: Iya, sementara di media sosial kan siapa aja bisa nulis.
2: Bener. Gitu. Ibu terakhir pesan.
4: Udah
2: kerasa ya Bu?
4: Iya, 30 menit ya udah.
2: Udah Bu.
4: Aduh, boleh nambah nggak?
2: Boleh nambah. Boleh. Nanti kita tanya Bu Rati ya Bu. Bu Rati nanti boleh dijatuhin lagi sama Ibu. Kita bahas topik yang lain.
4: Siap.
2: Kayak berasa baru 1 menit ya Ibu?
4: Iya, enggak juga sih.
2: Oh enggak, oke. Okay. Terlalu berlebihan.
4: Iya, sangat.
2: Ibu, pesannya buat anak muda agar menjaga kesatuan, apalagi di zaman sekarang media sosial itu sangat kencang banget kan Bu.
4: Oke, teman-teman Pro 2 RRI, kita sebagai mungkin saya bukan remaja, tapi kalian adalah remaja.
2: Tapi looks-nya kayak remaja sih Bu.
4: Oke, alhamdulillah.

0: itulah pilihannya. Jadi sebagai remaja yang sekarang berada di era digital, kalian punya akses yang sangat luas terhadap ilmu pengetahuan, maka filter dan jadilah orang yang setidaknya menolong orang-orang yang terkena bullying tadi.
1: Jadi saling menolong ya Bu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Jangan sampai malah jadi pelakunya.
0: Iya. Jangan sampai.
1: Jangan sampai. Terima kasih Bu Nur Hayati.
0: Sama-sama Mbak Vera.
1: Nanti mampir lagi ke Prodo enggak kapok ya Bu?
0: Enggak dong.
1: Ketemu Vera gimana enggak kapok?
0: Boleh banget,
1: boleh banget. Boleh banget lagi. Kalau kita ketemu Prodo sekaligus Vera Dino harus pamit. Habis ini ada suara siar Cindy yang lanjut temenin kamu. Kalau gitu sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
3: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 10.03 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Perdana Menteri Inggris Andy Burham, teman Pro 2 Senin menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan dari Inggris Raya terhadap Ukraina dengan mengatakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam pertemuan bilateral pertama dengan pemimpin negara asing, PM Burhan mengatakan kunjungan tersebut untuk menyampaikan pesan sangat jelas mengenal dukungan berkelanjutan Inggris bagi Ukraina dalam menghadapi Rusia. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana World Boxing Council atau WBC mengemukakan talenta muda Afrika Bivan Sibanda telah pulih dari cedera serius sehingga akan kembali ke ring untuk melanjutkan perjuangannya mengincar sabuk juara dunia di kelas minimum 47,6 kg. Petinju berbakat asal Zimbabwe itu mengalami cedera pada Agustus 2025 saat menjalani sesi uji tanding atau sparring. Kondisi tersebut memaksanya menarik diri dari jadwal pertahanan gelar International Boxing Federation kelas minimum semula telah direncanakan serta menjalani operasi untuk memperbaiki tendon Achilles yang robek. Informasi terakhir, teman Pro 2, syuting film Berbagi Suaminya 2.0 arahan sutradara Nia Dinata sudah rampung. Proses pembuatan film yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop pada kuartal pertama tahun 2027 itu kini memasuki tahap pasca produksi. Kegiatan perekaman adegan dalam pembuatan film tersebut dilaksanakan sejak 21 Mei 2026 di Yogyakarta, Surakarta, dan Jakarta. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Waktunya

merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu dan Dalina. Dari kawasan siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways teman Pro 2, selamat hari Selasa setelah kita merampungkan hari Senin kemarin tuh teman Pro 2. Jadi semoga harapannya kalau misalkan kamu lagi ngerasa mungkin hari Senin kemarin der-der-der, semoga kalau misalkan di hari ini bukan der-der-der tapi mungkin kayak der-der-der atau der-der-der kali ya. Ada-ada aja deh teman Pro 2. Barengan sama Cindy di sini di Pro 2 Hits List teman Pro 2. Jadi aku bakal ngajakin kamu buat ngasih tahu aku, maksudnya kasih tahu aku ping-ping lagu yang pengen kamu puterin di ruang siar kita sampai nanti kita merapat di jam 12 yang nanti tuh teman Pro 2. Lagunya apa aja bebas gitu. Jadi mau lagu Indonesia atau mungkin lagu mancanegara kayak K-pop, western dan semacamnya, ping-ping aku teman Pro 2 bisa di WhatsApp kita di 08125848785 atau ke Instagram, tapi aku sebentar lagi habis ini mau upload, jadi kamu bisa langsung jawab di question box-nya di @RRIPro2Samarinda dan bisa juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi aku tungguin sampai jam berapa teman Pro 2? Ya, catat, ambil bukunya, ambil pulpennya sampai kita jam 12 dan langsung aja aku deputerin lagu yang satu ini nih.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

By the way, teman Pro2 akhirnya setelah aku memilah dan memilih, terus menimbang dan menimbung berbagai filter yang aku pengen bagikan buat di Instagram story kita edisi Pro2 Hitslist hari ini, teman Pro2. Akhirnya aku menemukan satu filter yang ini kayaknya lagi cukup relate nih aku, alias aku kan baru hari Selasa ya, tapi kayak udah kepikiran banget gitu, kapan ya libur gitu, padahal kayak baru masuk kerja itu dari hari Senin Selasa. By the way, kamu juga begitu gak sih teman Pro2? Ibaratnya nih, kalau misalkan kayak baru masuk kantor terus kayak aduh kapan nih ya libur dan semacamnya gitu. Jadi bisa banget, nah udah ke post nih akhirnya di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Bisa tuh kamu cari question box-nya si Kici itu atau senyimut itu, bisa kamu cari. Terus tuh juga kasih tahu aku judul lagu sama nama penyanyinya siapa gitu, teman Pro2. Jadi biar nanti bisa langsung aku puterin lagunya di sini, dan juga biar nanti bisa masuk di chart top 20 tuh, di top 20 lokal sama mancanegara. Jadi langsung aja deh teman Pro2. Berikutnya nih aku bakal puterin lagunya dari Putri Aryani dengan senyumannya tutupi semua lelah alias tired alias tired.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh,
5: feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya, nak ya. Karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
6: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
7: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

By the way, tadi pagi teman Pro 2, kamu habis sarapan apa nih? Kalau aku tadi pagi habis sarapan nasi, terus tuh kayak sosis dipotong-potong kecil tapi ada kayak saus barbeque-nya gitu. Terus aku lihat sih, berhubung karena aku beli teman Pro 2, bukan maksudnya bikin sendiri, di dalam sausnya itu tuh kayak ada semacam si same apa biji wijen. Nah, biji wijen sama kayak potongan atau irisan daun bawang gitu. Kok daun bawang? Bawang bombay. Sorry teman Pro 2, sama telur gitu. Telurnya setengah telur rebus. Jadi dimakan sama nasi terus sama sayur. Enak banget. Padahal itu tuh aku habis makan pagi alias sarapan, tapi too much enggak kira-kira kalau udah kepikiran pengen makan siang apa tuh teman Pro 2. Nah, anyways, sambil nungguin atau mikirin makan siang apa, ada baiknya kita langsung kali ya buat ngajakin kamu teman Pro 2 buat request lagu di Pro 2 Hits List masih barengan sama Cindy nih. Di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda juga udah lumayan rame, dan di WhatsApp nih juga udah rame juga nih yang ngeping-ping aku pengen diputerin lagu apa gitu. Tapi aku melipir dulu sebentar teman Pro 2 ke Instagram story. Di sini dimana udah ada dari Farisha_Naura08 kepengen request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Terus tuh juga masih ada lagi teman Pro 2, dan jangan khawatir buat kamu yang masih belum request, masih tetap bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 malam nanti. Jadi langsung aja aku puterin lagunya yang satu ini.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
5: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
6: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
7: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Jadi teman Pro2, sebelum kita lanjut buat bacain yang udah gabungan di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda, kali ini aku pengen melipir dulu ke WhatsApp-nya Pro2 nih, karena udah lumayan banyak juga yang pengen request lagunya via chat gitu teman Pro2. Ini ada dari Aurelia teman Pro2, katanya, "Halo kakak, aku Noxe." Oh, bukan Aurelia, berarti Noxe ya. Oke. "Request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Terima kasih banyak kakak, semangat buat hari ini." By the way, makasih banyak loh buat salamnya. Oh iya, aku juga pengen ngingatin nih buat kamu teman Pro2, mungkin yang ada kepengen request lagu, tapi juga mungkin lagunya pengen diputarin buat someone, misalnya kayak buat mungkin keluarga, atau mungkin pasangan, atau pasangannya bebas sih, mau kayak yang udah punya pacar, atau mungkin ada yang lagi yang HTS-an juga, bisa tuh langsung ping-ping aku pengen diputarin lagunya apa. Jadi berhubung nih udah ada yang request lagunya Selena Grace dan Andi Rianto teman Pro2 dengan judulnya adalah Sumpah Mati, jadi langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Ini waktunya nih lagi cantik banget ya. Sekarang tuh jam 11 lewat 11. Sayangnya detiknya bukan 11 sih. Ya dan masih bareng sama Cindy di Pro 2 Hits List kali ini teman Pro 2. Masih dengan gegap gempita. Oh, apaan tuh gegap gempita? Pokoknya teman Pro 2, aku masih tetap buat semangat nyemangatin nemenin kamu buat ngajak request lagu apa aja, mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara di Pro 2 Hits List kali ini. Nah, sekarang teman Pro 2 kita melipir dulu ke WhatsApp-nya Pro 2 nih ya, dari Kak Lara Purnamasari kepengen request lagu nih katanya. Selamat siang, aku pengen request lagu, boleh gak? Boleh dong. Terus katanya dia bilang pengen request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Buat siapa tuh Kak Lara? Kasih tahu dong. Tapi teman Pro 2, kalau misalkan kamu ada kepengen di request atau mungkin diputerin lagu lainnya juga, bisa banget, bisa ping-ping aku di WhatsApp kayak Kak Lara tadi tuh. Bukan di WhatsApp Kak Lara, tapi di WhatsAppnya kita di 0812-5848-7885 atau ke Instagram story-nya kita di @RRIPro2Samarinda. Dan juga bisa banget gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi langsung aja nih aku puterin lagunya Utopia, Rasa Ini Indah.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

By the way, teman Pro 2 nih lanjut lagi, udah ada yang gabungan juga di Instagram story-nya @RRIPro2 Samarinda nih. Jadi aku ada bikin story, ya kamu lihat aja lah ya. Kamu kayak ngerasa juga gak sih sama kayak aku, baru hari Selasa tapi udah kepikiran, kapan ya weekend, kapan ya Sabtu Minggu alias kapan ya libur. Karena kayak baru ngerasa nih hari Selasa tapi udah keburu kangen banget gitu sama weekend, teman Pro 2. Nah jadi ini udah ada gabungan di Instagram story-nya kita. Katanya nih dari Gaby Gartiana, katanya, wajar sih aku pun gitu kok. Hehehe, tos dulu kita gak sih, tos tangan apa kaki tuh Gaby Gartiana. Tapi langsung aja nih teman Pro 2, dia tuh juga ada kepengen request lagunya Mesahira di ujung Selasa. Enggak dong, di ujung Minggu teman Pro 2. Katanya terima kasih. Iya sama-sama, terima kasih kembali. Terus tuh aku melipir sebentar nih, katanya udah ada yang gabungan juga di WhatsApp kita tuh. Tadi dari Kak Lara Purnamasari nih teman Pro 2, katanya makasih udah diputerin lagunya. Nah tadi tuh juga Kak Lara ini pengen diputerin lagunya Utopia yang Rasa Ini Indah tuh. Jadi tadi sebelumnya udah aku puterin. So buat kamu teman Pro 2 yang masih belum diputerin lagunya dan kepengen titip salam atau apapun itu, titip makanan juga boleh. Oh enggak bercanda ya teman Pro 2, bisa langsung ping-ping aku dan bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan langsung aja Mesahira di ujung minggu aku puterin buat kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: ketenangan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

dari tayang, maksudnya sorry teman Pro 2, cara nyebutnya bukan tayang sih tapi teyang, fit Lisa Blackpink, lagu yang baru aja tadi kita dengerin, tapi emang judulnya tuh emang begitu teman Pro 2 alias Seung gitu. Tapi setahu aku Seung itu kan bahasa Korea ya, tapi kalau bahasa diartikan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris aku lupa tuh apa tuh namanya, tapi intinya begitu deh ya teman Pro 2, bukan intinya kacamata gitu. Tapi daripada aku makin ngalor ngidul, mending kita lanjut aja buat aku bacain yang udah gabungan di Instagram story maupun di WhatsApp nya Pro 2 tuh teman Pro 2. Tapi aku pengen melipir sebentar nih ke Instagram story-nya @RRIPro2 sama Rinda. Ada yang kepengen request ini nih katanya. Selamat pagi Kak, mau request lagunya Hachu-nya Salma Salsabila. Makasih, iya makasih juga nih. Jadi buat kamu yang belum request lagunya bisa aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 dan lanjut lagi nih katanya. Ini ada yang kepengen request lagunya Semesta dari Kenris. Tapi sayang banget teman Pro 2, tadi aku udah coba cari di playlist tapi masih belum ada. Tapi jangan khawatir dan jangan sedih karena kamu masih bisa buat request lagu lainnya teman Pro 2, mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara tuh ya. Jadi langsung aja teman Pro 2, sambil aku bacain yang lanjutan yang udah gabungan dan sambil aku tungguin juga buat kamu yang request lagu yang beluman atau mau titip salam, bisa ping ping ping aku tuh teman Pro 2.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro 2.
5: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan. Loh, kok mati lagunya?
6: Mak, mati lampu kah?
5: Oh my god. Galau aja gak direstuin.
7: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang, teman Pro 2. Anyway, siang ini kamu udah ada kepikiran belum kepengen makan siang apa tuh? Kalau aku berhubung, sebenarnya sih tadi udah ditawarin gitu ya, pengen makan, tapi gak tahu kenapa kayak masih 50-50 gitu. Karena aku tuh kalau misalkan makan pagi sama siang tuh suka dirapel, alias namanya tuh brunch, teman Pro 2. Alias kalau dibleberin, maksudnya dibleberin, kalau dipanjangin tuh kayak breakfast sama lunch gitu, alias dirapel, alias dirangkap, teman Pro 2. Tapi siang ini aku bakal ngebagiin beberapa rekomendasi makanan, dan ini kita bakal melancong ke berbagai negara, dan aku bakal ngajakin kamu buat ngasih tahu olahan ayam dari berbagai negara. Mungkin bisa jadi inspirasi atau mungkin kayak rekomendasi buat kamu misalkan nanti mau makan apa kalau misalkan buat sore atau malam gitu. Jadi pertama-tama aku bakal ngajakin kamu buat ke India dan Inggris dulu, teman Pro 2. Nama makanannya ini adalah chicken tikka masala, teman Pro 2, di mana makanan tersebut adalah ayam berbumbu yang dipanggang terus dimasak dalam saus kari krim khas India Inggris. Jadi tuh ada perpaduan antara India tapi Inggrisnya juga gitu. Jadi bumbu marinasi ini berupa yogurt dan juga rempah-rempah kayak semacam kunyit, terus ada ketumbar dan garam masala yang bikin dagingnya jadi lebih lembut, dan emang rasanya tuh kaya banget, alias so rich gitu. Sausnya ini creamy, terus juga agak pedas dan ada kayak semacam aromatik, karena kan tadi tuh ada kayak dikasih bumbu khas dari kare gitu, teman Pro 2. Dan walaupun populer di Inggris nih, asal-usulnya ternyata emang masih diperdebatkan karena terinspirasi dari masakan India. Terus hidangan ini biasanya disantap dengan nasi basmati atau nan hangat gitu. Dan teksturnya lembut dan cocok banget buat kamu pencinta makanan berbumbu tapi ada rasa-rasa creamy-nya gitu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
3: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

By the way, teman Produa, sebelum kita lanjut ngomongin soal masakan dari ayam-ayaman gitu ya, tapi dari berbagai negara, aku pengen ngingetin juga dan ngasih tahu ke kamu kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya, tepat nanti di jam 12:22 waktu Indonesia Tengah, teman Produa. Jadi sebelumnya, aku bakal puterin dulu satu lagu sebelum kita nanti mendengarkan kumandang azan dan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan selamat istirahat siang dan juga med mam ciang tuh teman Produa.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: أستاذ، apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
3: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisannya mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Bebas Way, teman Produa selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi ngomongin soal olahan ayam dari berbagai negara, teman Produa. Kalau sebelumnya tadi aku ngajakin kamu buat melancong sebentar ke Inggris dan India, sekarang kita mampir dulu deh buat makan ciangnya di Prancis. Jadi ini namanya tuh unik ya, teman Produa. Namanya itu adalah Cocouvin atau kalau tulisannya tuh Choc au vin, teman Produa. Jadi kalau misalkan artinya sih secara harfiah itu adalah ayam jantan dengan anggur. Nah, jadi hidangan ini merupakan hidangan klasik dari Perancis dan ayamnya ini dimasak perlahan dalam anggur merah alias wine, tapi barengan sama bumbu-bumbu lainnya tuh, misalkan kayak bawang, jamur, dan juga herba namanya itu thyme, teman Produa. Hasil akhirnya sih nanti daging ayamnya tuh bakal empuk dengan kuah kental dan emang rich banget rasanya. Biasanya sih menggunakan ayam tua atau mungkin ayam tua gitu supaya teksturnya tuh kuat dan gak gampang hancur pas dimasak lama, teman Produa. Hidangan ini cocok banget buat disantap waktu lagi cuacanya tuh alias lagi winter. Ya menurut aku walaupun bukan lagi winter atau cuaca dingin, itu memang cocok banget juga sih sebagai menu makanan malam yang spesial juga. Jadi memang rasanya ini elegan tapi juga tetap menenangkan tuh. Jadi siapa yang mau mampir dulu kita makan siang ke Perancis?

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

Kalau dari tadi tuh teman produ aku udah ngajakin kamu buat melancong itu jauh-jauh banget, misalkan kayak tadi tuh ke Prancis, Inggris, India. Kali ini aku bakal ngajakin kamu buat kita pergi sedikit lebih dekat dari Indonesia nih, alias tetangganya Indonesia. Namanya adalah Filipina, teman produa. Nah, jadi di Filipina ini ada makanan olahan ayam, yaitu namanya chicken adobo. Chicken adobo ini adalah salah satu makanan nasional dari Filipina yang emang populer banget ternyata di sana. Ayamnya ini dimasak dengan cuka, terus tuh juga kecap asin, bawang putih, daun salam, dan merica hitam, sampai nanti kuahnya itu mengental, dan rasanya ini seimbang banget antara rasa asam, gurih, dan juga sedikit manis. Meskipun tampilannya sederhana, teman produa, rasa yang ditawarkan nih justru ternyata kompleks banget, di mana hidangan ini tuh jadi favorit banyak keluarga karena mudah dibuat, terus juga ternyata awet disimpan. Jadi buat kamu nih teman produa, mungkin yang kayak suka meal prepping atau mungkin kayak pengen nyiapin sesuatu, cocok nih cobain si chicken adobo ini yang dari Filipina, teman produa. Terus ternyata makanan tersebut lebih enak lagi kalau misalkan disajikan sama yang namanya nasi hangat. Chicken adobo ini selalu berhasil bikin kenyang dan puas, dan kalau kamu lihat sih bentuk visualnya, dia tuh mirip kayak ayam kecap gitu. Jadi dia ntar kalau misalkan udah dibumbuin, dimasak dan semacamnya, warna ayamnya cenderung kayak gelap gitu ya, gelap kayak karena banyak bumbunya gitu. Salah satunya tadi tuh dari kecap asin, bawang putih dan semacamnya, tapi kayak ada taburan sedikit dari potongan cabe alias cili-cili, dan juga bisa banget sama ditambah dengan sayuran gitu, teman produa. Jadi siapa nih yang mau cobain si chicken adobo ini dari Filipina tuh?

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang, atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai-santai.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Anyway, sebelumnya tadi kan aku udah ngajakin kamu buat ngelirik alias ngeliat berbagai olahan makanan, terutama untuk ayam dari berbagai negara. Nah, di siang kali ini teman Pro 2, aku bakal ngajakin kamu buat nginfoin beberapa, bukan beberapa lagi sih ya, tapi berita informasi terkait olahraga yang emang terkini banget alias up to date banget teman Pro 2. Dan sekarang kita beralih dulu ke informasi seputar balapan tuh. Dimana dari MotoGP Inggris 2026 bakal digelar di sirkuit Silverstone pada 7 sampai 9 Agustus 2026 teman Pro 2. Balapan seri Inggris ini menjadi salah satu agenda penting untuk musim MotoGP 2026 dengan rangkaian sesi latihan, kualifikasi, sprint race hingga balapan utama. Untuk MotoGP Inggris 2026, teman Pro 2 berlangsung selama 3 hari dan seluruh jadwalnya ini mengikuti waktu lokal Inggris alias BST. Bagi penonton di Indonesia nih alias kita-kita semua, untuk waktu tayang diperlukan penyesuaian gitu ya, karena terdapat perbedaan waktu tuh sekitar 6-7 jam antara Inggris dan wilayah Indonesia Barat. Jadi untuk hari pertama MotoGP Inggris, itu bakal diisi sama sesi latihan bebas bagi para pembalap dari kelas Moto3, Moto2, dan juga MotoGP. Terus juga nanti di praktis yang kedua tuh teman Pro 2 ada di malam hari, dan di MotoGP praktis yang ketiga tuh juga tetap di malam hari tuh. Jadi bakal kita tungguin. Nanti untuk jadwal race-nya alias finalnya sendiri tuh ada di tanggal 8 Agustus hari Sabtu tuh teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
4: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

on teman Produa ke berita berikutnya, di mana petenis Indonesia yaitu Janice Chen melaju ke babak 16 besar teman Produa di turnamen WTA 500 Mubadala DC Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia yaitu adalah Rebecca Suramkova di Washington DC Amerika Serikat pada hari Selasa. Tuh teman Produa, Janice ini menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor yang meyakinkan banget, di mana set pertama 6-4 dan di set kedua itu 6-2. Wow, hampir-hampir tipis gitu ya, tapi di set keduanya agak jauh sedikit gitu skornya. Jadi kemenangan tersebut teman Produa menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan untuk menuju Grand Slam US Open. Pertandingan tersebut teman Produa berlangsung ketat pada set pertama, di mana Janice dan Suramkova juga beberapa kali saling mematahkan servis hingga kedudukannya itu seri 4-4. Tapi ternyata Janice ini mampu meningkatkan tekanan pada game-game penentuan dan merebut break penting pada game ke-10 untuk mengamankan set pembuka dengan skor 6-4 teman Produa. Memasuki set kedua, permainan Janice ini semakin konsisten, di mana dia ini langsung mengambil inisiatif dengan mematahkan servis lawan pada game kedua dan untuk unggul 2-0 tuh. Meski Suramkova sempat kayak memperkecil ketertinggalan menjadi 2-5, tapi Janice kembali menunjukkan dominasinya dengan mencuri servis lawan pada game ke-8 sekaligus memastikan kemenangan 6-2 gitu teman Produa. Jadi kita ucapkan dulu untuk petenis asal Indonesia alias mengharumkan nama Indonesia nih, Janice Chen.

0: Bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
3: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Dan sekarang teman perdua aku bakal ngajakin kamu buat kita main-main ke boxing nih, di mana mantan juara dunia kelas welter dengan berat 66,6 kg teman perdua dari WBC alias World Boxing Council, yaitu Errol Spence Jr. secara resmi mengumumkan untuk gantung sarung tinju setelah kekalahannya dari tim Ziu pada pertarungan kelas menengah yaitu 72,6 kg di Sydney, Australia. Sejak menjadi petinju profesional, teman perdua, setelah mewakili Amerika Serikat di Olimpiade London 2012, Errol yang kini berusia 36 tahun dianggap sebagai salah satu petinju paling komplit dalam tinju modern. Spence sendiri, teman perdua, meraih gelar juara dunia pertamanya di tinju profesional saat merebut sabuk kelas welter International Boxing Federation atau IBF dengan kemenangan technical knockout alias TKO atas Cal Brook pada Mei 2017. Kemudian teman perdua, perjalanannya bersama WBC juga mencapai momen penting pada tahun 2019 waktu dia ini lagi ngalahkan Sean Porter dengan pertarungan penyatuan gelar yang tidak terlupakan untuk merebut juara di kejuaraan dunia kelas welter WBC, teman perdua. Jadi kemenangan itu mengukuhkan posisinya di antara petinju elit dunia, dan selama masa kejayaannya tuh petinju berjuluk The Truth berhasil mempertahankan gelar melawan lawan papan atas, di mana juga termasuk Danny Garcia dan Jordanis Ugas, teman perdua.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
6: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
5: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
6: Oh, pakai bumbu instan ya?
5: Bukan, tapi pakai mie instan.
3: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

alias ngomong-ngomong, teman pro 2 penyerang sayap Harvey Barnes menekan. Maksudnya mohon maaf nih ya, menekan perpanjangan kontrak dengan durasi perpanjang bersama klub Liga Inggris Newcastle pada bursa transfer pemain musim panas ini. Terus juga teman pro 2 dikutip dari laman resmi pada klub tersebut hari Selasa alias hari ini banget, Barnes kembali maksudnya masih memiliki 2 tahun sisa kontrak bersama Newcastle, tapi klub ini kepengen memberikan perpanjangan untuk sekarang. Meski sudah resmi memperpanjang masa baktinya nih di St. James Park, belum ada informasi resmi tentang durasi rinci untuk perpanjangan kontrak yang didapatkan sama Barnes dari Newcastle. Barnes sendiri juga sempat mengatakan teman pro 2 merasa feel so blessed alias merasa sangat luar biasa banget bisa menandatangani kontrak baru bersama Newcastle karena dirinya ini sejauh ini memiliki perjalanan yang luar biasa bersama The Magpies teman pro 2. Terus juga pemain berkebangsaan Inggris tersebut melanjutkan dirinya menyukai segala hal tentang Newcastle termasuk orang-orang, sehingga maksudnya orang-orang di dalamnya gitu ya, sehingga dia ini gak sabar untuk terus membela The Toon Army. Sementara itu untuk pelatih Newcastle Eddie Howe menilai Barnes layak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak setelah 3 tahun yang emang luar biasa banget sejak didatangkan dari Leicester City teman pro 2.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
1: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
0: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
1: Misofonia? Apa itu?
0: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
1: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Anyways, teman Produa, itu tadi beberapa informasi seputar olahraga yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang tadi. Jadi pastinya masih barengan sama Cindy di Santai Siang kali ini, teman Produa, edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Dan pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Teman terbaik kamu. Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda. Bye.

merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Anyways, aku gak tahu kenapa kalau siang begini tuh kayak mataku tuh berat banget, kayak ngantuk gitu teman Pro 2. Apa mungkin efek habis makan siang kali ya? Jadi makanya habis makan itu rasanya kayak mana ya kasur. Tapi ya begitulah teman Pro 2, namanya juga hidup ya. Jadi kita harus lanjut kembali beraktivitas. Tapi biar lebih asik lagi nih teman Pro 2, aku bakal nginfoin dari salah satu grup band asal Indonesia, yaitu adalah For Revenge dari Bandung nih teman Pro 2. Sebelumnya nih kan sempat kayak dikabarin bakal merilis lagu, di mana lagu ini bakal jadi pengisi lagu, maksudnya pengisi film alias soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day teman Pro 2. Dan akhirnya hari ini rilis tuh, judul lagunya adalah I Miss You Every Brand New Day. Jadi dalam rangka kerjasama juga nih dengan For Revenge, band beranggotakan ada vokal yaitu Bonix Noor, terus Arif Ismail, Iza Muhammad, dan Arshim pribadi juga menerjemahkan untuk perasaan tokoh Peter Parker dalam sebuah lagu. Terus juga dia ini menyampaikan teman Pro 2 dalam kesempatan untuk terlibat dalam penggarapan orisinal untuk film tersebut merupakan sebuah pencapaian sekaligus tantangan kreatif bagi grup. Dimana kan ini juga ibaratnya For Revenge News lah, setahu aku kayaknya belum ada keluarin lagu yang memang pakai bahasa Inggris ya. Jadi makanya grup ini tuh bekerja sama dengan sejumlah musisi dalam menggarap lagu orisinal untuk film terbaru dari Spider-Man tersebut. Mereka yang ngegandeng ada Sinantia Pratita sebagai vokalis tamu, ada Kamga juga teman Pro 2 sebagai pengarah vokal, sampai ke musisi Gege Gumilar, Mulia Aprianto, Nadine Arlinaza, dan juga Lujinia Raftien. Untuk lagu tersebut teman Pro 2, I Miss You Every Brand New Day dari For Revenge dirilis di platform music digital sehari sebelum penayangan perdana film tersebut, dan ini merupakan arahan sutradara dari yang namanya Destin Daniel Cretton di bioskop-bioskop Indonesia. By the way, teman aku tuh udah ada tuh yang pesen film tersebut. Nah, kamu udah ada mau pesen atau mungkin belum nonton gitu teman Pro 2? Kita barengan gak sih?

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
4: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
0: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
3: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
4: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
0: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
4: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
3: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
0: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

By the way, teman Pradua, siapa nih yang nonton ada series di salah satu aplikasi streaming video teman Pradua, namanya itu Agen Kim Reactivate, teman Pradua. Itu kan emang dia tuh adaptasi dari serial webtoon gitulah ya. Nah, tapi nih yang bikin lebih geger teman Pradua, jadi aktris Sosumin ini kan dia tuh juga ibaratnya pendatang baru banget juga, katanya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada So Ji-sup yang alias jadi pemeran sebagai ayahnya dia tuh di dalam Agen Kim Reactivate. Setelah membintangi drama yang tadi aku sebutkan, terus juga pemeran Kim Min-ji yang tadi tuh ya, nama aslinya adalah So Sumin, teman Pro2 mengaku mendapat hadiah istimewa dari So Ji-sup, yaitu adalah berupa album Day 6 yang telah ditandatangani sama para member serta hadiah emas yang bakal dia simpan sebagai kenang-kenangan. Nah, masalahnya So Ji-sup ini gak cuma ngasih hadiah emasnya tuh ke dia doang, tapi kayak ke pemain dari series tersebut sampai ke para krunya gitu, teman Pro2. Jadi ternyata So Ji-sup ini mengetahui sebenarnya So Sumin ini adalah penggemar Day 6 dan memberikan hadiah istimewa. Jadi makanya So Sumin ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada So Ji-sup, yang ini di mana dia tuh bilang kayak seniornya ini ngeberikan hadiah yang berisi tanda tangan asli dari Day 6 di lokasi syuting, dan dia tuh ngerasa sangat bersalah karena emang bisa dibilang sih masih kurang dalam berakting gitu. Tapi menurut aku ya, teman Pro2, sebagai dia nih yang baru debut banget di dalam dunia peraktingan, dia tuh apa ya, bagus banget sih cara dia untuk deliver emosinya, karena kan ini juga bisa aku bilang jalan ceritanya tuh agak berat. Nah, anyways, aku tuh juga sekarang lagi on proses buat menamatkan series tersebut, dan sekarang aku tuh baru masuk ke episode 8. Banyak banget sih review dari series tersebut yang bisa dibilang, ada yang bilang bagus, ada yang bilang kayaknya agak kurang, atau mungkin yang lainnya gitu. Jadi buat kamu teman Pro2, ayo deh kita nontonin yang ini, karena jujur menurut aku tuh seru, karena dia tuh filmnya soal action, dan apalagi dia itu soal kayak agen-agen gitu.

0: kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Halo, aku botol A.
7: Ganti lagi tuh, yang pink pastel.
6: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
8: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
6: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
8: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
9: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
6: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
10: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Anyways, teman Pro 2, kan emang sebentar lagi kita tuh bakal ada di puncak-puncaknya yang namanya El Nino, teman Pro 2. Kalau di Pro 2 ada juga sih penyiar namanya Nino, tapi Vera Nino, beda. Nah, jadi yang El Nino ini memang lagi rame banget di mana-mana. Kalau misalkan kamu ngerasa siang itu kok kayak gersang, kering, panas banget, ya kita adalah salah satu bagian dari yang kena alias terdampak sama fenomena si El Nino ini. Tapi nggak cuma di Indonesia atau di Samarinda doang, misalkan kayak di Cina, teman Pro 2 nih, gelombang panas ekstrim lagi emang melanda di sejumlah kota di Cina, termasuk Chongqing, dengan suhu udara tuh yang menembus lebih dari 40 derajat Celcius menurut Biro Meteorologi Chongqing, teman Pro 2. Kamu bayangin aja, kita yang 32 derajat itu aja udah panas banget, apalagi ini katanya tuh tembusnya tuh lebih dari 40 derajat Celcius. Bener-bener kepanggang tuh. Untuk mengatasi kondisi tersebut, jadi makanya pemerintah setempat memasang kipas angin raksasa atau namanya itu adalah mist vent. Nah, di sejumlah area publik seperti pedestrian, taman, dan spot wisata sebagai fasilitas untuk pendingin darurat bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan atau outdoor, teman Pro 2. Jadi kipasnya itu yang ditaruh nggak cuma 1-2 doang, tapi kamu bayangin berderet itu ada kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan itu kayak lebih panjang lagi. Bentuk kipas itu lucu, teman Pro 2. Kalau misalkan kamu suka pakai kipas portable yang kamu pegang pas lagi jalan keluar kipasnya, nah kurang lebih tuh begitu kipasnya bentuknya. Tapi ini versi yang emang kayak raksasa gitu, bentuknya kayak habis, bukan habis sih, tapi lebih ke satu badan kita tapi lebih tinggi lagi tuh, teman Pro 2. Jadi emang rame banget itu mereka diisi sama si kipas raksasa tersebut, ntar ada kayak keluar asap-asapnya gitu deh.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

Pro 2 kita ngomongin soal seniman Indonesia, yaitu Dwiki KA mengukir prestasi membanggakan lewat kolaborasinya barengan sama BMTH alias Bring Me The Horizon. Teman Pro 2, Dwiki ini dipercaya untuk merancang namanya tuh artwork cover untuk lagu terbarunya dari BMTH. Teman Pro 2, yaitu adalah Count Your Blessing, atau ada kayak strip gitu, Repented. Teman Pro 2, untuk merayakan 20 tahun album perdana BMTH, untuk mempertahankan gaya monokrom has sampul original 2006-nya, jadi dia tuh mengemas dengan komposisi yang lebih padat dan juga liar tuh, dihiasi sama rincian grotesque, reruntuhan sampai ke bangkai ikan raksasa. Teman Pro 2, jadi lewat Instagramnya Dwiki ini mengungkapkan bahwa project ini tuh membangkitkan kembali nuansa deathcore era untuk awal BMTH, sekaligus menjadi ajang nostalgia mengeksplorasi gaya visual yang menginspirasinya sejak sekolah. Terus juga Dwiki KA ini juga menyampaikan apresiasinya kepada Oliver Sykes selaku yang tadi tuh ya, yang kerjasama terus juga sama BMTH dan art director, yaitu adalah Jacob Harry Carter. Dan pencapaian ini menjadi bukti kalau sebenarnya karya seniman asal Indonesia ini terus dilirik di kancah global. Kayaknya terakhir aku tuh ada denger juga deh dari seniman kita tuh ada kayak bikin cover buat lagunya Ariana Grande, Teman Pro 2, tapi aku tuh lupa banget untuk lagunya apa gitu. Jadi bisa kali kasih tahu aku ya?

0: Manusia. Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
5: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
4: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
6: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

udah gak berasa banget kita udah mau merapat ke jam 3 sore, yang artinya Cindy mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 10 pagi itu, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi mau siap-siap pulang sekolah, kuliah, atau mungkin udah mau pulang kerja, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Kalau di sekitaran jalan M. Yamin sendiri sih aku ngeliat udah mulai kayak agak mendung-mendung gitu. Jadi mungkin ada baiknya buat kamu pengendara motor, jangan lupa untuk disediakan juga jas hujannya gitu di dalam jok motor, atau mungkin buat kamu yang jalan kaki, jangan lupa untuk siapkan payungnya gitu, teman Pro 2. Yaudah segitu aja dari aku, teman Pro 2, Cindy pamit undur diri, have a good day dan bye-bye.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afgan.

0: hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan siar jalan IMM nomor 8 Samarinda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Dan siang hari ini barengan sama Nom Citra yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat walafiat pastinya. Dan pastinya juga nih teman Pro 2, kali ini aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu nih teman Pro 2. Nah, apa jadinya nih teman Pro 2. Ketika Wastra Nusantara ya itu ternyata diolah dengan tangan-tangan kreatif desainer Indonesia dan juga Perancis. Jadi ada program pintu residensi ya, mempertemukan dua desainer Indonesia dan dua desainer Perancis untuk bisa melahirkan koleksi kolaboratif yang memukau juga nih teman Pro 2. Jadi pintu inkubator ya yang lagi proses ini adalah menjadi yayasan pintu inkubator Indonesia untuk kedua kalinya, yaitu menyelenggarakan pintu residensi di mana desainer Indonesia dan Perancis maksudnya selama sekitar 4 bulan itu bakal mengeksplorasi teknik tekstil tradisional, bekerja dengan komunitas dan juga ngembangin koleksi busana itu sendiri nih teman Pro 2. Desainer Michael Nana, pendiri brand Marlon, itu juga berkolaborasi dengan desainer dan juga pendiri brand Neon yaitu Beatrice Angelica yang mengembangkan koleksi Garuda di Lombok Nusa Tenggara Barat tuh teman Pro 2. Dan sementara itu desainer Lisa Rayar dari Perancis dan juga Gabriela Marcel itu mengawangi koleksi Au Large di Mojokerto, Jawa Timur, di mana kedua koleksinya ini dipamerkan di GF3 Fashion Festival pada hari Kamis kemarin tuh teman Pro 2. Terus juga nih teman Pro 2 ya, koleksi Garuda ini ya hadir dalam 10 looks pakaian pria dan wanita. Judul Garuda juga merujuk pada perayaan persatuan dalam keberagaman yang mengerucut memang simbol dari Bhinneka Tunggal Ika gitu. Tapi ya keberagaman ini juga bukan soal busana warna-warni asal comot gitu ya teman Pro 2, terus disatukan dengan nama keberagaman gitu. Tapi lebih dari itu, di mana Michael dan juga Beatrice ini juga itu mencoba menghadirkan perpaduan tradisi busana lokal dan juga Eropa, dan keduanya ngambil inspirasi dari foto-foto arsip akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Indonesia. Siluet-siluet khasnya itu juga itu menonjol ya di koleksinya kali ini tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai. Buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Tamam berdua lanjut lagi ya, kali ini di balik perbukitan Andalusia di Spanyol nih. Tamam berdua, berdiri sebuah desa mungil ya, bercat putih yang menyimpan kisah luar biasa. Bisa dibilang selama hampir setengah abad ya, bukal itu nyaris ya Tamam berdua itu terlupakan setelah memang seluruh penduduknya tuh terusir. Dan kini desa yang pernah dijuluki sebagai desa hantu itu justru menjelma menjadi salah satu destinasi wisata paling unik di wilayah Malaga nih Tamam berdua. Dimana El Ake Bukal ini juga ya itu berada di kawasan pegunungan Sierras de Tejeda ya, terus juga ada di Alhama Natural Park, itu gak jauh ya dari desa cantik Frigilina, dimana suasananya itu tenang, rumah-rumah putih bergaya khas Andalusia hingga jalan berbatu yang sempit membuat banyak wisatawan tuh sempat merasa seperti sedang berjalan di lokasi syuting film klasik tuh Tamam berdua. Bahkan sejumlah pengunjung itu juga ya menyebutkan desa ini itu tampak seperti adegan film era 1950-an, dimana sejarah dari El Ake Bukal ini juga bermula dari abad ke-17 karena lokasinya strategis di jalur perdagangan antara Costa del Sol dan juga Granada. Desa ini berkembang sebagai tempat persinggahan para perdagangan yang mengangkut minyak zaitun, sutra, serta hasil pertanian dan juga peternakan tuh Tamam berdua. Jadi ternyata harapan baru itu muncul ya Tamam berdua di tahun 1998 ketika Antonio Garcia yang dikenal sebagai julukan El Zumbo memutuskan kembali ke desa leluhurnya bersama istrinya Virtudes Sanchez, di mana dia merupakan cucu dari salah satu penduduk asli El Ake Bukal ya, berbekal foto-foto lama kayak gitu ya, serta juga bantuan warga serta pemerintah setempat dia mulai membangun kembali desa yang sudah lama terlupakan dan sekarang udah jadi jalur pendakian dan jadi desa tercantik yang ada di Spanyol tuh Tamam berdua.

0: música.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Taulah ikam.
2: Rangga!
3: Cinta?
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
4: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
5: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Oke teman bro dua ya, kamu habis mendengarkan lagu yang cukup nostalgia, yaitu Dilema dari Cibi Cibin itu teman bro dua. Ya pastinya nanti kita bakal balik lagi di sore ceria nanti dari jam 4 sampai di jam 6 nanti. Buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan nanti pastinya kita bakal balik lagi nih teman pro 2.

Anom Pro 2, waktunya akan mendengarkan Vopro 2 Update bersama Anom Citro. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di Piala AFF 2026 dengan jumpa Timor Leste di Thailand hari Jumat nanti, di mana pasukan Garuda bakal bertolak ke Thailand pada hari Kamis menggunakan pesawat charter, dan kepastian ini juga dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Timnas Indonesia rencananya akan memboyong semua pemain kecuali Justin Hubner, di mana pemain pemilik dari Fortuna Sittard tersebut juga sejauh ini masih tidak diberikan izin untuk membela merah putih di AFF. Timnas Indonesia sebelumnya menoreh hasil sempurna saat bersua Kamboja di laga perdana, di mana Armada Hertman menang 5-1 atas Angkor Warriors, di mana 3 gol Indonesia lahir dari aksi Mitchell Barker.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda, selamat sore teman Pro 2. Dan sore hari ini barengan sama Nom Citra yang bakal temenin kamu ya di sore ceria kali ini teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 aku sudah gak sendiri.

0: Dirian di sore hari ini di edisi 28 Juli 2026 karena aku kali ini bakal ngobrol bareng bersama dengan Novalin Deviasari yang merupakan duta DPD RI Provinsi Kalimantan Timur 2025. Langsung aja kita sapa ya teman Pro 2. Halo Novalin, selamat sore.
1: Halo Kano.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Novalin?
1: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Alhamdulillah.
1: Kanom gimana Kanom?
0: Aku alhamdulillah juga sehat gitu ya, walaupun tadi pagi agak bangunnya kesiangan, tapi hari ini aku semangat banget karena pengen ngobrol sama Novalin gitu. Okay. Tapi kamu tadi ini apa sih namanya di jalan tadi kayak ada macet-macet gitu enggak atau panas gitu enggak?
1: Kebetulan enggak sih Kak, karena deket aja nih ke stadionnya.
0: Oh, studio sama rumah maksudnya jaraknya deket aja gitu
1: deket
0: ya?
1: Deket banget.
0: Oh oke, okay. Berarti kayak apa ya, kayak moodnya udah mulai bagus gitu ya?
1: Bagus banget deh, pokoknya siap membagikan informasi buat teman-teman RRI Pro 2 hari ini.
0: Yes, benar. Nah, kali ini ya teman Pro 2 ya, ini kalau kita sudah ngobrol bersama dengan Novalin gitu ya, nanti kita bakal ada apa ya, satu hal penting yang bakal mungkin dikasih tahu buat kamu karena informasinya ini penting banget tuh teman Pro 2 ya, terkait dari open recruitment duta DPD RI 2026 ya.
1: Betul banget Kak.
0: Itu nanti kita bakal bahas, tapi mungkin kita kenalan dulu deh sama Novalin. Novalin berarti saat ini itu menjabat sebagai duta DPD RI Provinsi Kalimantan Timur 2025 gitu.
1: Iya betul Kak.
0: Itu kemarin ikutan dutanya ini itu karena apa Novalin?
1: Ikutan dutanya ya, jadi sebenarnya kalau ditanya tentang alasan mungkin aku akan flashback dulu ke belakang gitu ya Kak.
0: Oh iya, ini tahun berapa? 90
1: oh,
0: berapa?
1: Enggak. Oh kejauhan, kejauhan kebetulan.
0: Oke, oke.
1: Di tahun 2025 kemarin, di bulan Oktober itu baru ada launching flyer open recruitment duta DPD RI Provinsi Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya di angkatan Novalin itu adalah angkatan perdana Kak.
0: Oh gitu, berarti yang ini nanti ada itu adalah kayak bisa dibilang generasi kedua.
1: Betul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang peluangnya masih sangat besar lah ya untuk teman-teman yang mau join. Kebetulan memang Duta DPD RI ini juga merupakan inisiasi dari Biro Sekretariat Jenderal, Biro Persidangan 2 Kak. Jadi memang Duta DPD RI ini langsung dibawa dari lembaga legislatif DPD RI.
0: Okay.
1: Dan untuk di Duta DPD RI Provinsi Kalimantan Timur itu berarti keterwakilan dari kantor perwakilan DPD RI Provinsi Kaltim Kak gitu.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Jadi memang ketika lihat flyernya pada saat itu ini sangat tertarik nih. Apalagi basic aku kan saat itu berkuliah di bidang di Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang merasa linier dan terpanggil lah aku gitu ya bahasanya untuk mempelajari lebih jauh apalagi tentang kelembagaan di DPD RI seperti
0: itu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Berarti kamu kayak sebenarnya ya juga pengen tahu sebenarnya di DPD RI itu ada apa aja kayak gitu ya.
1: Benar, okay. Kak. Karena pada saat itu jujur waktu aku mendaftar itu memang belum banyak tahu tentang DPD RI. Yang kebanyakan kita tahu kan tentang DPR.
0: Betul.
1: Atau lembaga eksekutif lainnya seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah apa ya, peluang gitu untuk aku masuk belajar lebih banyak, kemudian bertemu dengan banyak relasi di sana gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Oke, okay. Berarti alasannya adalah ya pengen upgrade diri, terus juga pengen apa ya? Ya pengen mengenal salah satu hal yang mungkin belum apa ya, belum banyak orang tahu juga.
1: Betul.
0: Mungkin salah satunya kamu juga gitu
1: iya,
0: ya, belum banyak
1: nah
0: tahu, tapi akhirnya ya udah memberanikan diri aja.
1: Betul
0: kayak
1: banget,
0: gitu
1: Kak.
0: Dan akhirnya dari berapa peserta akhirnya terpilih Novalin, akhirnya Novalin jadi juaranya dari duta ini.
1: Jadi kalau di provinsi kemarin itu di tahun lalu itu Kak kita ada tahapan pemberkasan kan, setelah pemberkasan kemudian diambil ke wawancara tahap 1 itu sebanyak 5 putra dan juga 5 putri.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi untuk masuk ke wawancara tahap 2 itu menjadi 3 putra dan 3 putri. Jadi wawancaranya 2 kali nih. Yang pertama provinsi, kemudian yang kedua langsung bersama dengan pusat.
0: Pusat.
1: Seperti
0: okay
1: itu. Nah, kemudian dari 3 putra 3 putri ini pada akhirnya terpilihlah menjadi 1 putra dan juga 1 putri. dan putrinya adalah saya.
0: Oh gitu. Berarti akhirnya ya rezekinya novalin gitu ya. Akhirnya menjadi duta, apalagi generasi pertama gitu.
1: Benar banget. Kak.
0: Karena mungkin novalin ada bingungnya ya. Ini aku bersangka-sangka aja nih sama Prado. Karena novalin ini gen pertama, pasti ada bingung-bingungnya. Ini gimana ya? Ini bagaimana ya? Dulu ada bingung-bingung gitu nggak? Kalau misalnya kita melihat duta-duta lain gitu kan ya, itu kan pasti ada senior yang atau generasi sebelumnya masih bisa kita tanya-tanya gitu. Apa aja mungkin tipsnya? Apa aja mungkin yang harus disiapkan gitu? Nah, kamu dulu mempersiapkan dirinya gimana tuh?
1: Jadi kalau ditanya bingung-bingung banget Kak Nom, sumpah bingung banget deh pokoknya ya. Apalagi dari tahapan pertama ya, kemudian mau wawancara kedua, apalagi persiapan ke nasional gitu ya. Itu memang persiapannya kebanyakan mandiri, seperti itu. Tapi juga alhamdulillahnya banyak dibantu dari bapak-bapak yang ada di kantor perwakilan DPD RI Provinsi Kaltim. Itu lebih kepada penguatan materi sih Kak. Gitu. Jadi yang pertama tuh
0: pembekalannya itu berarti ya.
1: Pembekalannya itu ingat banget dulu itu sampai dikasih buku ya, buku tebel banget itu buku tentang 4 pilar yang harus kita baca kayak gitu. Sebenarnya nggak harus dihafal sih, cuman memang sebagai duta DPD RI kan kita representatif dari kelembagaan. Betul. Artinya kita harus paham terkait bagaimana fungsi pengawasan, bagaimana pokok tugas dan lain sebagainya. Jadi pada saat prepare itu kebetulan ada sekitar 1 bulan untuk menuju ke nasional, itu memang benar-benar banyak belajar gitu. Dan bukan hanya belajar tentang kelembagaan aja Kak, tapi kita juga belajar tentang kedaerahan. Maksudnya isu-isu apa yang terjadi di daerah Kaltim. Kemudian kami juga banyak belajar bersama dengan para senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Kaltim, yang jumlahnya ada 4 orang di setiap provinsi. Jadi kami itu mempelajari, oh bahwa kalau senator ini tugasnya itu adalah seperti ini, berada di komite ini kayak gitu. Jadi memang banyak hal yang kita pelajari untuk menuju ke ajang nasional pada saat itu.
0: Dari kebingungan tapi punya ini ya, sebenarnya punya keinginan juga untuk belajar lebih gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi walaupun kayak gitu, ini juga ya teman pro 2, kadang apa sih namanya, tetap ada hambatan-hambatannya. Kamu ada ngerasain hambatan apa? Apakah hambatannya karena belajarnya itu juga kah? Atau mungkin ternyata hambatannya pada dirimu sendiri, kayak mager atau apa gitu-gitu?
1: Iya, jadi
0: iya
1: banget lagi. Jadi hambatannya ya, pertama hambatan internal. Dalam diri ini nih belajar, kita tuh kayak belajar PKN lagi gitu loh bahasanya. Atau belajar sejarah lagi tentang kelembagaan itu dengan buku yang tulisan tebal itu. Rasanya tidak ingin dibaca gitu kan. Tapi pada akhirnya karena memang tuntutan kan, akan menjadi malu ya ketika novalin sebagai duta DPD tidak tahu menahu tentang kelembagaan dan lain sebagainya. Betul. Pada akhirnya motivasi itulah yang mengharuskan aku paham, walaupun tidak secara utuh, tapi setidaknya aku paham, oh bahwa sebenarnya DPD RI itu tugasnya seperti ini, kelembagaannya posisinya seperti ini, seperti itu.
0: Berarti ya ini ya, maksudnya mempertanggungjawabkan. Karena sudah ada nama duta di novalin itu sendiri, akhirnya ya udah sekaligus ongoing ya, sambil belajar juga ya, sekaligus juga melanjutkan apa yang memang harus dikerjakan gitu kan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Nah ini aku sebenarnya penasaran gitu. Tadi kan ini novalin ternyata adalah generasi pertamanya dari duta DPD RI nih teman Pro 2. Sebenarnya apa aja tuh yang dilakukan gitu sebenarnya, kayak novalin sendiri selama 1 tahun, ini bisa dibilang hampir satu tahun menjabat sebagai duta DPD RI itu udah ngapain aja sebenarnya novalin?
1: Jadi kalau ditanya udah ngapain aja, sebenarnya di duta DPD RI ini cukup asik gitu ya. Karena kita akan banyak bertemu dengan orang-orang baru, kita akan mengenal lebih banyak tentang pemerintahan ataupun perpolitikan. Kita juga banyak terlibat belajar di dalamnya. Kalau dari novalin sendiri selama 1 tahun yang sudah novalin lakukan adalah, yang pertama yang jelas duta DPD RI ini bertugas untuk menjadi wajah representatif DPD RI Provinsi Kaltim. Gitu kan. Jadi memang kita bertugas untuk mengenalkan, mendekatkan, dan juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa pada saat ini, bahwa di negara kita itu punya lembaga legislatif bukan hanya DPR aja, tapi ada yang namanya DPD RI. Tugas dan juga hak ataupun kewajibannya itu pun salah satunya adalah untuk menyerap aspirasi, kemudian mendengarkan masyarakat, kemudian menjadi keterwakilan masyarakat di tingkat pusat, seperti itu. Jadi kita lebih mengenalkan kelembagaan kepada masyarakat. Yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya tugas Duta DPD RI juga adalah untuk mendampingi para senator atau para anggota DPD RI Provinsi Kaltim yang memang membutuhkan perbantuan dari duta ataupun kantor staf dari perwakilan DPD RI Provinsi Kaltim, seperti itu. Jadi Novalin itu Kak pernah di November 2025 lalu itu mendampingi senator untuk kunjungan kerja di IKN.
0: Oh,
1: seperti itu.
0: Jadi mendampingi, jadi juga sekaligus Novalin ya apa ya, maksudnya berkecimpung langsung di sana gitu ya.
1: Betul. Jadi memang pada saat itu ada kunjungan kerja, akhirnya Novalin sebagai Duta DPD RI ikut mendampingi, kemudian ikut juga mengenalkan seperti itu IKN di sana. Nah, selain itu juga untuk di Senator Kaltim juga Novalin juga banyak terlibat ketika ada reses ke masyarakat atau penyerapan aspirasi kepada masyarakat, itu Novalin juga banyak ikut terlibat, seperti itu. Jadi Novalin itu pernah Kak pada saat itu diajak oleh Senator Aji Mirni Mawarni untuk kunjungan atau reses atau penyerapan aspirasi di daerah Lempake.
0: Oh, daerah Lempake.
1: Iya,
0: jadi Novalin, ini ke kayak daerah warga langsung gitu ya.
1: Iya, benar. Jadi Novalin di situ merasakan secara langsung turun ke masyarakat, ketemu mereka, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, guru dan lain sebagainya yang berkumpul, dan di situ Novalin tuh merasakan euforia yang jarang atau enggak pernah dirasakan sebelumnya. Di situ benar-benar mereka menyampaikan bahwa kebutuhan mereka di sana seperti apa, kebutuhan terkait dengan aliran sungai bersih, kemudian terkait dengan pendidikan dan lain sebagainya, itu mereka sampaikan. Jadi penyerapan aspirasi itu benar-benar Novalin lihat dan Novalin ikut belajar di dalam situ, Kak. Seperti itu.
0: Tapi kalau misalnya melihat kamu sudah pernah, maksudnya sudah pernah ikut gitu ke sana, respon warga sebenarnya tuh gimana? Antusias untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka kah, atau bagaimana tuh biasanya di sana?
1: Jadi masyarakat itu sangat terbuka dan sangat antusias Kak untuk menerima senator yang hadir ke tempat mereka. Bahkan ada juga yang menyampaikan bahwa senator ini itu apa ya, mereka itu sangat bangga gitu dengan senator ini, karena mereka hadir, senator ini hadir bukan hanya ketika waktu pemilu saja. Gitu. Jadi memang masyarakat itu membutuhkan yang seperti ini. Masyarakat itu membutuhkan anggota keterwakilan yang kembali ke masyarakat untuk mendengarkan, bukan hanya untuk ketika dibutuhkan suaranya saja. Jadi itu yang sangat bikin Novalin itu sebenarnya terenyuh gitu Kak. Novalin itu melihat secara langsung, karena kan biasanya demokrasi itu terasa ketika kita mau pemilu aja.
0: Betul.
1: Padahal di lapangannya demokrasi itu bukan hanya ajang 5 tahun sekali. Demokrasi adalah memang setiap masyarakat yang ingin menyuarakan, masyarakat harusnya memang terlibat aktif, dan juga keterwakilan dari rakyat ataupun daerah itu memang seharusnya adalah hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya ketika mereka butuh saja.
0: Gitu, Kak. Wah, keren banget nih teman Pro 2 ya, Novalin dah cerita ya mungkin tentang pengalamannya dia, terus experience-nya Novalin sendiri gitu ya, bersama dengan masyarakat-masyarakat di sana, untuk bisa juga selain mengenalkan DPD RI itu juga, tapi juga bisa bisa saling silaturahmi dengan warga langsung di sana kayak gitu. Ini kita lanjut lagi ngobrolannya nanti ya. Nah, buat kamu nih teman Pro 2, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut lagi di Sore Ceria nih teman Pro 2.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: sama selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Oke, teman bro dua, kita lanjut lagi kali ini masih di Sore Ceria ya, barengan sama Nom Citro dan juga ada Novalin Deviasari ya, merupakan duta DPD RI Provinsi Kalimantan Timur 2025. Halo Novalin.
1: Halo Kak.
0: Aman ya masih ya?
1: Aman banget.
0: Aman banget. Tadi kita ya di awal tuh teman bro dua udah kenalan sama Novalin, terus juga kepo gitu ya, penasaran kenapa akhirnya dia ikutan duta DPD RI ini gitu ya. Dia udah ceritain ternyata ya, maksudnya ikut ini tuh juga butuh perjuangan gitu kan ya. Tidak yang kayak daftar habis tuh gimana ya udah langsung jalannya lurus-lurus aja gitu. Tetap berasa butuh banyak belajar juga dari Novalin itu tadi tuh teman pro 2. Nah, ini kita bakal ngebahas satu poin ini ya teman pro 2 karena ini ada salah satu bisa dibilang yang akan meneruskan Novalin berikutnya, yaitu ada open recruitment dari duta DPD RI 2026.
1: Betul Kak.
0: Betul. Ini juga ya, maksudnya langsung provinsi Kalimantan Timur Kak atau bagaimana?
1: Iya Kak. Jadi untuk open recruitment duta DPD RI Provinsi Kaltim itu kita langsung di tingkat pusat di tingkat provinsi Kaltim. Jadi tidak ada kabupaten kota seperti itu. Jadi memang kita bebaskan gitu teman-teman yang dari Kukar, yang dari Kubar, Mahulu, Berau dan lain sebagainya, silahkan mendaftar karena memang kita langsung seleksinya tingkat provinsi nih.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Bersaingnya maksudnya nggak cuma kayak satu kota gitu aja gitu kan ya, tapi bersaing secara sehat dengan daerah-daerah lain yang juga juga keinginan menjadi duta DPD RI ini.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini ya itu bakal dilaksanain sebenarnya udah opennya tuh sebenarnya sudah buka gitu kan
1: sudah
0: ya.
1: Sudah buka Kak.
0: Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Kebetulan kita open dari awal Juli sampai nanti batas terakhir itu di 20 Agustus. Jadi masih ada waktu nih buat teman-teman yang mau daftar di duta DPD RI Provinsi Kaltim.
0: Oke, masih ada sekitar 20 harian lebih gitu kan ya. Jadi mungkin dari kalian yang kayak baru tahu infonya gitu ya, bisa langsung gabungan aja, langsung mendaftarkan diri gitu. Mungkin dari ini sendiri sebenarnya kalau dari persyaratan apa aja nih yang seharusnya disiapkan oleh para peserta yang mau ikutan duta DPD RI ini nih, Novalin.
1: Jadi kalau untuk persyaratan itu yang pertama adalah yang pasti dia berstatus sebagai warga negara Indonesia.
0: Oh iya,
1: kalau juga
0: kalau warga negara Belanda gimana
1: agak
0: gitu.
1: Boleh gitu.
0: Betul. Ya, kayak ini nama bawa Kaltim ini soalnya gitu kan ya.
1: Dan juga untuk berdomisilinya itu memang di Kalimantan Timur seperti itu. Jadi memang teman-teman yang mungkin KTP-nya Kaltim tapi di luar Kaltim mohon maaf mungkin belum bisa gitu karena memang nantinya teman-teman itu akan banyak bertugas ataupun melakukan persiapan duta itu di Provinsi Kalimantan Timur seperti itu.
0: Oke, berarti ini ya memang putra-putri Kaltim gitu ya yang memang juga ada di sini, domisilinya sini juga.
1: Iya, kami memprioritaskannya seperti itu. Okay. Kemudian selain itu dari segi usia juga minimal itu di usia 18 tahun Kano.
0: Minimal?
1: Minimal 18 tahun.
0: 18 tahun. Ya. Maksimalnya ada berapa enggak?
1: Maksimalnya itu sebenarnya di 23 ataupun 24 gitu.
0: Oke, okay. Itu kan tergantung nanti tahun ini masih 23 atau 24-nya.
1: Yes, betul. Okay. Ketika mendaftar. Okay. Seperti itu. Kemudian juga selain usia untuk pendidikan pun minimal SMA ataupun sedang menempuh SMA tingkat akhir seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga untuk persyaratan tinggi badan maupun berat badan itu secara proporsional saja. Kemudian juga secara persyaratan yang lainnya yang pasti teman-teman yang mau mendaftar itu diharapkan punya semangat untuk bisa mengabdi, kemudian bisa mengikuti seluruh rangkaian hingga selesai seperti itu Kak. Itu untuk persyaratannya dulu ya Kak ya.
0: Tapi sebenarnya ya kalau punya semangat tuh penting juga gitu.
1: Banget Kak.
0: Penting banget. Kalau menurut aku punya semangat tuh penting karena ya yang ditakutkan malah nanti udah ngejalanin ternyata setengah hati kan ya. Wah agak-agak nih.
1: Betul
0: gitu.
1: Banget. Jadi itu selain semangat juga komitmennya Kak.
0: Ah benar, benar, benar, benar.
1: Karena memang selama Duta DPD RI Provinsi Kaltim itu nantinya yang menang akan melanjutkan ke pusat ataupun yang menjabat dan juga memiliki nama sebagai Duta DPD RI Provinsi Kaltim ini akan menjabat selama 1 tahun.
0: Oh oke.
1: Gitu. Jadi memang diharapkan selesai mendapatkan selempang ya, itu ada pengabdiannya untuk masyarakat, ada pengabdiannya untuk DPD RI Provinsi Kaltim.
0: Memang harus punya kesiapan juga gitu kan ya. Oke, ada lagi ada yang harus disiapkan?
1: Kalau memang teman-teman merasa memenuhi dengan persyaratan yang tadi, silakan dipersiapkan itu. Yang pertama adalah teman-teman harus membuat video.
0: Video,
1: betul, video terkait kelembagaan DPD RI yang mana di tag-nya itu silakan dengan latar ikon daerah. Gitu. Okay. Jadi bisa tuh misal mau di Teras Samarinda ataupun di tempat ikon-ikon yang ada di Kalimantan Timur silakan. Itu durasi videonya selama maksimal 2 menit. Dan juga nanti akan diupload di Instagram masing-masing dan juga silakan melakukan mention ataupun tag ke beberapa akun yang nanti kayaknya di flyer bisa deh dicek dulu gitu.
0: Ada hashtag-hashtagnya juga
1: ada,
0: biasanya.
1: Ada, Kak. Selain video juga teman-teman harus menyiapkan beberapa berkas, Kak. Nah, berkasnya itu yang pasti ada teman-teman diminta untuk membuat paper ataupun artikel yang jumlahnya maksimal 2 halaman terkait kelembagaan. Seperti itu. Dan juga pemenuhan berkas yang lainnya silakan bisa dicek informasi selengkapnya di Instagram duta.dpdri.kaltim. Di situ nanti ada link yang bisa diakses, boleh dicek. Persyaratannya itu untuk berkasnya seperti CV, kemudian ada juga ijazah, kemudian ada juga pas foto, kemudian ada juga seperti surat pernyataan.
0: Jadi itu dia persyaratan dan juga apa yang memang harus kamu siapkan gitu ya teman Pro 2. Walaupun bisa dibilang cukup lumayan gitu kan ya, tapi ya maksudnya dari cara kamu effort gitu ya teman Pro 2 pasti effort juga gitu. Maksudnya ya masa mau begini aja effortless gitu ya. Seharusnya ada ke-effortan sendiri supaya kamu tuh juga bisa punya kontribusi, supaya kamu juga bisa berproses ya selama nanti mungkin ikut bersaing dengan mungkin peserta-peserta lainnya di Duta DPD RI ini nih gitu. Ada lagi yang mau ditambahin?
1: Oke, jadi mungkin terakhir ya buat teman-teman yang sudah apa namanya mempersiapkan berkas dan lain sebagainya harus kemana nih gitu. Silakan teman-teman boleh mengirimkan berkasnya baik secara offline ataupun online. Kalau memang di Kota Samarinda silakan mengirimkan berkasnya langsung ke kantor DPD RI Provinsi Kaltim yang terletak di Jalan Gajah Mada sebelah dari Korem 091 ASN. Gitu. Tapi kalau yang jauh ya silahkan boleh mengirimkan ke emailnya DPD RI Provinsi Kaltim seperti itu.
0: Jadi kayak benar-benar aksesnya bisa dari mana aja gitu ya. Yang misalnya lagi di Samarinda ya udah bisa langsung datengin kantor DPD RI atau ini tadi yang Novel bilang di luar daerah gitu kan ya, daripada repot jalan lagi ke sini. Itu agak biaya juga sebenarnya gitu kan ya, yaitu bisa dikirimkan secara online.
1: Betul,
0: gitu. Ya, tuh jangan lupa tuh teman Pro 2 daftar mungkin dari kamu yang akhirnya punya kesempatan gitu ya. Ini aku pengen deh untuk bisa mengeksplorasi di dunia DPD RI ini itu seperti apa, pengen tahu birokrasinya itu gimana gitu, tuh bisa langsung gabungan aja sama Duta DPD RI ini yang nyampein langsung dutanya langsung nih teman Pro 2 ya. Apalagi mungkin nanti pas kamu apa sih namanya kayak penyeleksian gitu ya, ada Novalin juga bakal melihat-melihat nih ini siapa-siapa aja. Bener gitu kan ya, nanti pasti pada nanya-nanya ke Novalin, ke Novalin ini gimana ya kan.
1: Betul. udah lumayan banyak nih kayak nanya
0: gitu.
1: Ini gimana ya Kak esainya Kak, ini gimana ya Kak videonya, kayak gitu. Pastinya Novalin akan menjawab gitu teman-teman.
0: Tapi kalau misalnya dari Novalin sendiri kan ya maksudnya ini juga udah di share gitu ya di Instagram tadi itu, terus juga ada juga Instagram Duta DPD RI-nya itu juga kan ya. Nah itu respon-respon dari mungkin apa yang ngomong, gimana ya kok apa yang ngomong, tapi maksudnya respon-respon yang dari Novalin kenal tuh gimana tuh orang-orangnya. Kayak tadi kan ada yang nanya-nanya, ada yang Kak aku pengen deh daftar gitu, Kak aku pengen deh ini gimana, itu banyak gak orang-orang yang pada nanya Novalin?
1: Sejauh ini ya Kak, sejauh kita udah setengah bulan untuk membuka open recruitment itu cukup banyak yang antusias mau mendaftar gitu. Banyak yang sudah mulai mempersiapkan video, banyak yang sudah mempersiapkan esainya seperti
0: berkas-berkasnya
1: apa.
0: Berkas-berkasnya itu juga.
1: Jadi memang, tapi ada satu kendala Kak, yang rata-rata Novalin itu tuh lihat dari para calon peserta.
0: Apa itu?
1: Kebanyakan mereka itu takut duluan Kak. Nah, takut duluan aku nggak tahu kak harus belajar DPD dari mana kayak gitu. Sebenarnya ya teman-teman, ini Novalin juga informasikan di sini ya kak Anom ya, bahwa untuk mendaftar menjadi duta DPD RI itu teman-teman tidak harus maksudnya hafal semua kelembagaan, struktur lembaga ataupun regulasi daerah dan lain sebagainya, itu nggak harus teman-teman. Jadi bener, jangan takut duluan gitu ya. Justru malah di sini itu Novalin banyak belajarnya gitu. Jadi selama kita menjabat itu kita berproses untuk banyak belajar. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang masih ragu, teman-teman yang masih maju mundur untuk mempersiapkan ya, intinya jangan takut deh kalau katanya Novalin, karena ini kesempatannya itu kesempatan yang apa ya kak, mahal banget gitu. Ini angkatan kedua loh gitu kan. Bener. Dari Novalin sendiri mungkin akan membagikan pengalaman sebagai angkatan perdana gitu ya. Di sini Novalin banyak banget belajar, banyak banget membuka relasi baru, apalagi buat teman-teman yang memang tertarik untuk belajar lebih dalam tentang pemerintahan seperti itu. Jadi ini adalah momen yang tepat, jangan sampai disia-siakan kayak gitu
0: kak. Tapi ya itu maksudnya, namanya masih anak muda gitu kan, bener, ya kak. Nanya-nanya banyak tapi masih ragu gitu, kayak orang kita mau beli barang gitu kan, banyak nanya tapi beli nggak belum tentu beli juga teman-teman berdua gitu kan ya. Sama gitu kalau kayak mendaftar, kita tuh kayak ada keinginan tapi entah kenapa kayak ada ketutup rasa takut kayak gitu. Iya, tapi betul, ya namanya kita manusia pasti bakal ada takutnya. Novalin waktu itu juga ada takutnya.
1: Ada banget kak. Tapi kalau prinsipnya Novalin adalah lebih baik Novalin itu gagal tapi pernah mencoba daripada gagal tidak pernah mencoba. Penasaran banget nanti kak jadinya.
0: Bener daripada nyesel gitu kan ya teman pro 2 gitu, daripada kayak ih kenapa gak ikutan pas udah lewat, nanti nunggu lagi tahun depan atau gimana-gimana kayak gitu. Mending langsung coba aja kamu daftarkan di tahun ini gitu. Nanti kita lanjut lagi obrolannya ya Novalin. Oke deh teman Pro 2, pastinya buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Kita lanjut lagi ngobrol sama Novalin di sore ceria nih teman Pro 2.

0: lagunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
5: Apa kabar di sana?
6: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
6: Agak kerebah.
5: Apa kabar di sana?
2: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi kali ini di sore ceria nih, teman berdua, bersama dengan Novalin Deviasari yang merupakan Duta DPD RI Provinsi Kalimantan Timur 2025. Gimana Novalin? Aman ya Novalin ya?
1: Aman banget.
0: Tadi di awal kita udah cerita ya, teman berdua, kenalan sama Novalin. Abis itu tadi ngomongin tentang open recruitment dari Duta DPD RI di tahun ini gitu ya, Provinsi Kalimantan Timur nih, teman berdua, persyaratannya. Udah dikasih tahu semua gitu ya, mungkin dari A sampai Z udah dikasih tahu juga gitu. Nah ini mungkin ya, aku pengen nanya Novalin gitu, kenapa sih sebenarnya anak-anak muda sekarang tuh juga bisa ikut, mungkin salah satunya adalah Duta DPD RI ini, kenapa akhirnya mereka bisa ikut dan apa yang bisa mereka rasakan gitu?
1: Oke, jadi kenapa anak muda harus cobain ini ya, cobain salah satu experience jadi duta di DPD RI?
0: Betul.
1: Ya, Kak. Sebenarnya ini menjadi peluang yang bagus untuk anak-anak muda, generasi muda yang masih belajar, yang mau belajar untuk mengenal lebih dalam terkait kelembagaan, pemerintah, ataupun perpolitikan. Sebenarnya nggak cuma 3 poin itu aja, tapi banyak hal. Yang jelas adalah pengembangan diri dan juga membuka pengalaman ataupun jejaring baru ke nasional ataupun ke yang belum pernah dirasakan.
0: Kayak relasinya tuh memang jadi lebih luas lagi gitu.
1: Betul
0: ya?
1: Betul banget. Jadi memang lewat duta ini bukan hanya sekedar selempang dan juga nama saja, tetapi juga menjadi sebuah tanggung jawab, Kak. Menjadi tanggung jawab dan juga tempat belajar baru buat mereka, bahwa bersama dengan Duta DPD RI ini bukan hanya untuk mengembangkan diri aja, tapi kita juga lebih tahu tentang daerah kita seperti apa. Nah, selain itu juga sebenarnya menjadi privilege buat Duta DPD RI nantinya akan jauh lebih dekat dengan para senator ataupun anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ataupun di Provinsi Kaltim. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini berusaha untuk menyuarakan aspirasinya, menyuarakan keresahan dari daerahnya, tempat tinggalnya gitu ya, ini menjadi privilege, akan lebih mudah, akan lebih bisa menyampaikan kepada para anggota dewan ketika memang teman-teman itu menjadi duta DPD RI. Gitu. Jadi mungkin bukan daerahnya aja, tapi keterwakilan daerahnya bisa disampaikan secara langsung ke anggota senator Kaltim. Gitu, Kak.
0: Berarti ya merasakan banyak hal gitu ya di sana, dekat dengan senator-senatornya itu juga gitu ya. Terus juga mungkin nanti bisa terjun ke warga langsung gitu juga. Pokoknya banyak banget experience-nya
1: banget,
0: ya.
1: Kak.
0: Oke, ini mungkin terakhir gitu ya. Bisa dibilang tips ya. Tips dari Novalin sendiri buat para peserta nih, apa aja yang sebenarnya harus disiapkan sama mereka gitu ya. Okay. Tadi kan mungkin udah cerita ya, yang takut ya nggak apa-apa takut, tapi ya udah coba aja dulu daripada nanti penasarannya hilang karena menyesal gitu kan ya. Nah ini gimana nih, mungkin tips dari Novalin sendiri buat para peserta?
1: Oke, teman-teman, buat yang mau daftar tapi masih ragu, tadi udah aku kasih tipsnya ya, bahwa prinsipnya coba dulu aja gitu ya, daripada gagal tapi belum pernah mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Selain dari hal itu gitu ya, yang udah dipersiapkan dalam diri teman-teman, mungkin teman-teman juga harus melihat nih, karena waktu pendaftarannya sisa 20 hari lagi mungkin, kurang lebih ya. Jadi silakan dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk menyiapkan video dan juga esai maupun pemberkasan sebaik-baiknya. Gitu, Kak. Jadi Olin akan kasih tipsnya mungkin dari pemberkasan dulu kali
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Jadi untuk pemberkasan ini kan ada video dan juga esai. Teman-teman mungkin ada yang kebingungan, ini buatnya seperti apa ya Kak, videonya gimana ya Kak gitu ya.
0: Nih bisa dikasih tahu langsung ya.
1: Langsung nih ya tipsnya ya dari Duta DPD RI. Jadi kalau pengalaman Novalin dulu itu, Novalin membuat video ataupun esai itu selaras. Jadi artinya adalah secara video dan juga esai itu memiliki tema yang sama. Seperti itu Kak. Sehingga untuk esai itu hanya dalam bentuk tulisannya, tapi kalau video itu yang Novalin sampaikan secara langsung lewat video itu. Nah, untuk pemilihan tema, karena ini kan dibebaskan kelembagaan nih ya, kelembagaan DPD RI. Jadi teman-teman bebas untuk mengeksplor dari POV mana aja, dari sudut pandang mana aja. Misalkan teman-teman berasal dari KUKAR, mungkin mau ada yang menyuarakan ada keresahan ataupun satu hal yang diangkat dari keistimewaan keistimewaan Kukar kah? Silahkan, seperti itu. Tapi kalau dari pengalaman Novalin, dulu itu Novalin mengangkat temanya lebih kepada partisipasi perempuan di dalam kelembagaan DPD RI, Kak.
0: Oh, okay.
1: Gitu. Jadi memang ini kan karena dibebaskan kelembagaan DPD RI boleh dari POV mana aja, Novalin itu mengambil dari partisipasi perempuan. Jadi Novalin jelaskan di dalam video bahwa partisipasi perempuan seperti apa, di esai pun Novalin akan tuangkan beserta dengan pelengkap-pelengkap yang lain gitu. Ya teman-teman, jadi untuk esai maupun videonya memang disarankan teman-teman silahkan mengeksplor sebebas-bebas mungkin ya, tapi menurut Novalin teman-teman silahkan mengambil ide terbaiknya, apa yang membuat beda dengan video ataupun topik-topik yang pada umumnya.
0: Atau mungkin itu hal-hal yang unik gitu ya, ya gak terpikirkan benar oleh orang lain, tapi terpikirkan oleh para peserta ini.
1: Benar banget Kak, gampangnya seperti itu. Jadi merasa aku mengambil uniknya ini nih, silahkan.
0: Silahkan,
1: gitu.
0: Kayak gitu.
1: Gitu sih Kak.
0: Oke, itu dia tipsnya ya. Anu banget udah di spill tipsnya di sini.
1: Langsung banget nih.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar. Pastinya juga buat kamu nih, teman Pro 2 gitu kan ya, yang pengen mendaftar, tadi udah disampaikan bisa langsung mendaftar aja, karena ini range-nya sebenarnya masih ada sekitar 3 mingguan.
1: Betul banget Kak.
0: Terus juga harus banyak juga yang kamu, bukan banyak juga, tapi maksudnya harus dipersiapkan juga berkas-berkas yang udah disiapin tadi, video, esainya itu juga gitu kan ya. Terus juga pasti memantapkan diri gitu.
1: Benar Kak, semangatnya jangan lupa dijaga gitu ya. Dan percaya dirinya.
0: Percaya diri itu penting juga gitu kan ya. Nah, nanti kalau gak percaya diri udah kicep di depan, aduh gimana tuh teman berdua. Harus memang belajar percaya diri dari lewat hal yang kayak begini nih teman Pro 2. Mungkin ada lagi yang ingin Novalin sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin saat ini.
1: Oke teman-teman, intinya adalah menjadi duta DPD RI itu bukan hanya sebagai ajang yang untuk menunjukkan rasa keren dan juga bangga saja, tapi ada kebanggaan dan juga tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jadi buat teman-teman yang memang mencari proses untuk belajar lebih, mengembangkan diri, kemudian meningkatkan prestasi, silahkan dicoba untuk Duta DPD RI Provinsi Kaltim 2026 saat ini.
0: Oke, jangan lupa daftar. Daftarnya kemana? Kan mau cari infonya di Instagramnya tadi, bisa dikasih tahu Novalin?
1: Jadi kalau untuk teman-teman silakan kunjungi informasinya di Instagram dutadpdri.kaltim atau boleh juga kunjungin di Instagram dari kantor perwakilan DPD RI, itu di DPD RI Prof Kaltim. Boleh di-share aja.
0: Langsung aja, di situ sudah ada lengkap gitu ya, teman Pro 2 bisa langsung aja kamu siapin checklist-checklist. Oh, ini aku udah siap. Checklist. Kalau udah siap, mantep, tinggal daftar.
1: Betul
0: aja. Sekali lagi terima kasih Novalin ya, udah ngobrol banyak nih tentang Novalin sendiri ya, keterlibatannya di Duta DPD RI, terus juga DPD RI, terus juga ngomongin tentang experience-nya, rasanya itu bagaimana. Ternyata semenyenangkan itu gitu kan ya. Semoga sukses juga buat Novalin.
1: Amin,
0: nanti setelah menemukan untuk duta yang barunya berarti fix Novalin lengser ya.
1: Betul. Silahkan diambil jabatan
0: ini. Iya, betul. Gitu pastinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam buat teman-teman lainnya juga gitu ya. Dan itu aja untuk kali ini teman Pro 2 ya, pastinya kita ngobrol bersama dengan Novalin Deviasari yang merupakan Duta DPD RI Provinsi Kalimantan Timur 2025 gitu. Dan pastinya nanti kita bakal balik lagi di Sore Ceria. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda. Bye-bye.
2: Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Itu lagu pertama keluar, udah tuh feelnya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Selamat sore teman Pro 2. Yeay ya, makin sore makin agak gimana ya? Agak berawan sih sebenarnya.
1: Iya, kalau aku makin semangat sih kan.
0: Oh, makin semangat ya karena udah pulang sekolah.
1: Iya, benar.
0: Kalau di sekolah malas ya katanya
1: malas,
0: ya.
1: Malas, jujur malas. Lelah teman Pro 2 ya.
0: Oh, iya. Tadi pelajarannya gimana, Nasla? Padat banget kah atau gimana?
1: Enggak sih. Sebenarnya aku hari ini cuma ikut 2 mapel, sisanya aku dispen.
0: Oh, karena apa
1: dispen? Tapi aku enggak suka dispennya teman Pro 2.
0: Oh.
1: Jadi
0: gitu.
1: Dispennya aku disuruh buat karya tulis gitu lah. Oh my god, menguras energi banget teman Pro 2 ya.
0: Aku paham. Maksudnya itu kan kalau biasa dispen tuh ikut kegiatan gitu
1: yeah.
0: kan ya, tapi kegiatan yang mungkin kegiatan yang mungkin di luar dari hal-hal yang ada di sekolah gitu.
1: Bener.
0: Kan ya. Nah, ini kamu tuh kayak dispen tapi dapetnya itu tuh kayak kembali lagi untuk belajar dan berpikir.
1: Kembali lagi untuk berpikir gitu ya.
0: Bener gitu. Hari ini barengan sama Nom Citro dan juga
1: Nasla.
0: Yes, ya, ada Nasla juga untuk kali ini karena hari ini kita bakal ngomongin sesuatu hal yang agak-agak apa ya?
1: Mungkin agak relate sih sama kita, apalagi buat kamu yang suka banget sama dengerin musik.
0: Nah, benar. Kalau udah dengerin musik tuh gini tuh teman Pro 2. Kan biasa kalau kita sehari-hari dengerin musik gitu kan ya, ya memang hobi gitu dengerin
1: iya,
0: musik. Pas lagi santai, pas lagi mungkin di perjalanan gitu kan ya, atau pas lagi denger radio, itu kan pasti ada musik gitu.
1: Benar.
0: Tapi ya yang mungkin cukup sentimental nih teman Pro 2. Kok ketawa gitu ya.
1: Udah sentimental gitu teman Pro 2 ya.
0: Kadang ada beberapa lagu ini apa ya? Mungkin bisa dibilang tiap orang tuh beda-beda.
1: Iya gitu. Benar.
0: Jadi tiap orang tuh bakal merasakan kalau satu lagu ini itu bakal teringat sama memori apa? Memori yang mungkin bisa aja memori indah, memori yang tidak indah.
1: Iya, jadi nggak cuma memori sih kak. Jadi kayak mungkin kita bisa keinget seseorang, tempat,
0: bener.
1: Gitu kan?
0: Betul. Atau bahkan kayaknya aku pernah deh sebaliknya, kayak ngeliat nih. Di Taman Sama Rendah, contoh pas lagi lewat Taman Sama Rendah, aku langsung keinget lagu apa gitu.
1: Kebalikan gitu juga.
0: Benar. Tapi mungkin ya kebanyakan apa ya, kita inget tahu sebuah lagu tapi inget momennya itu pas momen apa kayak gitu.
1: Tapi kan itu balik lagi ke tipe-tipe orang ya.
0: Betul.
1: Kak, tapi kalau Kak Anom sendiri nih kakak tipe orang yang kayak kalau udah ketemu lagu yang cocok kakak langsung kayak inget momen-momen kakak gitu nggak?
0: Kalau aku ya, kalau ada lagu yang cocok, keinget momen. Kayaknya aku tuh, kalau lagu-lagu baru kayaknya belum keinget momennya. Tapi rata-rata tuh lagu-lagu lama yang kayak baru keinget momennya. Karena baru berasa yang kayak, oh lagu ini tuh sebenarnya kayak misalnya lagunya udah 10 tahun yang lalu.
1: Yeah.
0: Nah kejadiannya itu mungkin momen-momen kayak sekitar 7 tahun, 6 tahun atau 5 tahun yang lalu.
1: Yeah,
0: kayak gitu. Yeah. Kalau lagu-lagu baru kan ya kita masih menikmati
1: vibes-nya
0: aja kan. Contoh lagunya ini deh, Tulus yang
1: Teh Hijau.
0: Kayak gitu kan tuh baru banget.
1: Iya, benar.
0: Terus kayak kita masih kebawa fun yang kayak gimana gitu karena isi liriknya tuh yang mungkin tidak begitu menyenangkan tapi tetap menerima diri dengan kayak nada yang bahagia kayak gitu-gitu. Itu
1: iya
0: kan masih
1: sih,
0: kebawa begitu. Oh ya udah deh begitu. Tapi lihat nanti 10 tahun lagi kita dengerin lagu itu.
1: Mungkin ada perasaan yang berubah gitu pas kita dengerin lagunya ya
0: teman-teman.
1: Kalau aku sendiri aku tuh kayak ngelihat liriknya gitu loh Kak. Jadi kayak kalau misalnya lirik atau maksud lagunya tuh relate gitu, jadi aku bakal terus keinget gitu.
0: Oh gitu ya ternyata.
1: Benar.
0: Ya tapi pastinya macem-macem gitu tuh teman Pro 2, kamu boleh banget buat ceritain gitu ya. Siapa tahu kamu keinget lagu apa, terus momennya tentang apa, bisa kamu ceritain. Bisa ceritain di mana Nasla?
1: Lewat WhatsApp RRI Pro 2 sama Ginda 0812-5848-7885 atau kemana Kak Anom?
0: Atau di story-nya ya teman Pro 2 di Instagram-nya di RRI Pro 2 sama Rinda, dan nanti kita bakal balik lagi.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf, maaf, maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Tapi nih ya kak, kalau kita ngomongin soal lagu, itu kan tadi kita bahas kalau misalnya sesuatu lagu itu kayak ada tipe orang yang menjadikan lagu itu tuh kayak momen buatnya sendiri gitu loh.
1: Betul.
0: Kira-kira kalau menurut kakak, apa lagu atau musik yang cocok kalau misalnya dijadikan kayak momen sekolah kakak gitu? Baik SD, SMP, SMA, terserah deh pokoknya.
1: Momen sekolah.
0: Iya benar.
1: Aku, ada. Aku keinget waktu aku SMA itu lagi up banget, yaitu Maroon 5.
0: Jujur gak pernah denger sih aku.
1: Maroon 5, benar. Ini salah satu band dari, kalau gak salah dari Inggris gitu kan ya. Ini tuh waktu tuh kayak lagi rame. Itu waktu SMA ya. Yaitu lagu-lagunya jadi kayak update banget tentang sekolah tuh ya lagu-lagu dari Maroon 5 itu. Walaupun lagunya bisa bilang waktu itu kayak masih cukup dewasa gitu kan ya. Namanya waktu itu kayak dengerin lagu Cinta Itu Gimana, lagu yang kayak Patah Hati Itu Gimana, itu Maroon 5 banget. Tapi aku masih keinget banget SMP nih. Kalau makin mundur nih kok kayak gitu, kok makin aneh juga gitu.
0: Coba dong kak.
1: Ya itu SMP itu aku inget banget lagi hype-hypenya lagu ini sih, lagu metal.
0: Oh, yang jadi, rock-rock gitu.
1: Benar. Ini bahkan kayak rock pun ya udah gitu. Rock paling apa sih kayak Slankers gitu-gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, ini tuh yang sampai yang nge-growl yang kayak wah ya. Yang kayak gitu.
0: Tapi, Metallica banget. Ada band-nya enggak yang kayak kakak suka gitu waktu SMP?
1: Oh ada. Apa dulu tuh? Dulu tuh namanya adalah Killing Me Inside.
0: Oh.
1: Killing Me Inside itu dulu personilnya salah satunya adalah si Onat. Onat yang bikin konten sama ini, sama sama Habib Jafar.
0: Oh berarti itu band Indonesia ya, band lokal.
1: Iya band lokal. Dan waktu itu karena mungkin waktu SMP itu kayak apa sih yang keren di sekolahnya, jadi tuh mindsetnya adalah waktu sekolah itu musiknya musik yang begitu. Jadi musik lain tuh ngikutin, tapi mungkin ngikutin biasa yang kayak kita nonton dulu, namanya zaman dulu di TV gitu.
0: Oh,
1: kan ya.
0: Yeah.
1: Kayak acara-acara TV gitu. Tapi abis itu kita tuh cari sesuatu yang beda, yaitu adalah genre-nya itu tadi bisa Metallica, alternatif rock gitu-gitu. Pokoknya cadas. Nah, itu bahasa itu.
0: Berarti zaman SMP-nya Kak Anom tuh penuh dipenuhi dengan musik metal ya, Kak?
1: Iya, benar. Makanya mungkin kalau sampai sekarang ada yang ngerasa apa sih namanya? Ada yang bilang kalau stereotype musik itu berhenti di umur berapa gitu. Contoh, mungkin Nasla kan ini lagi suka, contoh ya, suka K-pop ya.
0: Iya benar.
1: Nasla suka K-pop, tapi Nasla itu ternyata ngikutin, tapi nanti ada waktu berhentinya Nasla nanti di umur berapa.
0: Tapi benar itu. Iya, jujur benar tahun pro-2. Jadi aku itu yang suka-sukanya tuh kayak suka banget sama K-pop itu tuh sejak SD kelas 6 dan berhenti di SMP kelas 3.
1: SMP kelas 3?
0: Iya.
1: Nah, dan abis sekarang, itu gimana?
0: Kalau sekarang aku masih suka, cuman aku gak kayak ngikutin banget gitu loh, Kak.
1: Bener.
0: Dulu tuh aku kayak bahkan semua sosial media aku itu tuh kayak aku semua follow gitu loh, akun-akun idol yang aku suka. Tapi kalau sekarang aku sebatas follow dan kayak gak ngikutin, gak kayak nyari tahu gitu loh, Kak. Kayak tahu-taunya lewat FYP aja gitu.
1: Bener. Kalau gak taunya tuh ya pas-pas lagi keliat. Tapi
0: iya,
1: mungkin
0: bener.
1: Gak sampai senyari itu lagi kayak dulu.
0: Iya kayak dulu.
1: Nah aku tuh kayak gitu juga. Bukan akunya, maksudku temanku beberapa tuh yang kayak gitu juga. Karena dulu tuh zaman-zamannya masih pop Melayu sama metal gitu kan ya. Metal atau rock atau yang kayak cadas kayak gitu-gitu. Nah aku bingung sendiri karena aku sendiri malah sampai sekarang masih update.
0: Jadi kayak
1: tapi mungkin nggak maksudnya semuanya aku dengerin gitu ya, tapi kayak sekarang itu mana yang bikin aku nyaman dengerin, ya udah itu yang aku ikutin.
0: Sama sih kalau dulu juga pas SMP aku tuh SMP kelas 2 sih aku inget banget kayak aku tuh suka banget sama Taylor Swift.
1: Oke.
0: Iya jadi teman pro 2 aku tuh Taylor Swift sampai kan kalau Taylor Swift itu dia khasnya sama bracelet-braceletnya ya kayak gelang-gelang gitu dong.
1: Betul.
0: Nah aku tuh dulu pernah ikut kayak Eras Tournya tapi di bioskop gitu.
1: Oh.
0: Tahu kan?
1: Bener, kayak berarti gitu. Berarti kayak cuman beli tiket bioskop tapi nonton Eras Tournya itu kan.
0: Iya, gitu. Dan di sana tuh kita ketemu banyak banget sama Swifties dan itu aku sampai tukaran gelang, aku dapat banyak banget teman pro 2.
1: Itu tukaran gimana maksudnya? Tukaran, oh, ada yang sharing gitu
0: kan. Ada yang sharing. Jadi kayak aku juga bawa gelang yang banyak kan. Terus nanti di sana kita tukeran gitu.
1: Oh, jadi beda-beda.
0: Iya.
1: Itu seru banget.
0: Seru banget sih menurut aku.
1: Ya itu maksudnya tuh musik tuh ternyata sedekat itu sama kita. Walaupun
0: iya,
1: ya
0: benar.
1: Walaupun bisa dibilang sekarang itu juga apa ya, ada kayak Nasla tadi berhentinya ternyata di kelas 3 SMP.
0: Iya.
1: Tapi sampai sekarang pun mungkin Nasla ada kayak sering nge-scroll gitu.
0: Iya, masih ada yang nyantol lah gitu teman-teman.
1: Masih ada
0: dua.
1: Yang nyantol. Bahkan yang sekarang lagi hype tuh lagu-lagu timur. Nah, itu kan banyak juga
0: banyak
1: tuh yang kayak gitu-gitu. Juga. Makanya kadang kita tuh ini ujung-ujungnya adalah kita kayak oh dengerin tahu lagu ini tapi ini tuh judulnya apa ya?
0: Iya gitu.
1: Ini siapa yang nyanyiin ya?
0: Ini siapa yang nyanyiin?
1: jadi kayak gitu tuh teman pro 2. Kadang yang tidak kita sadari ternyata musik itu masih deket banget,
0: deket melekat banget
1: sama kita tuh teman pro 2.

0: Eh, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda. Dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
5: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
6: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
5: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
7: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Oke, teman bro dua, ya kamu habis dengerin Vibe dari Taeyang featuring sama Jimin juga gitu, ya.
1: Iya.
0: Oh, baru keinget ya?
1: Iya, baru keinget. Oh, Taeyang sama Jimin. Tahu dong.
0: Iya, ini kamu kayak gini kan, kayak tadi tuh, ih, ini lagu siapa?
1: Iya, gitu.
0: Kamu nyanyiin siapa ini?
1: Gitu. Tapi suaranya emang gasing gitu.
0: Bener-bener. Nah, sebelum kita lanjut lagi ngomongin tentang lagu-lagu yang mungkin banyak historinya atau bisa dibilang banyak momen-momennya gitu tuh. Kali ini kita bakal mendengarkan tebak suara dulu.
1: Oke, nah, udah penasaran banget nih.
0: Iya, aku juga udah penasaran nih. Kalau kamu nih langsung tebak, bukan tebak siapa orangnya ya.
1: Oke. Okay.
0: Kamu tebak perempuan atau laki-laki?
1: Perempuan.
0: Perempuan. Oh ya udah, aku laki-laki ya, teman-teman berdua ya. Oke, langsung aja kita dengerin dulu untuk tebak suara.

0: Halo teman Produa, barengan sama Elisha di sini. Hari ini aku mau nge-challenge teman aku, yaitu siapa kamu?
1: Rana dan Aura.
0: Oke, hari ini aku mau challenge tebak suara. Kalau kalian tahu tahu, kalau bilang kalau nggak tahu bilang enggak ya. Eits. Tahu nggak siapa?
1: Siapa?
0: Iya, tahu nggak?
1: Aku sih nggak tahu ya.
0: Kamu nggak tahu?
1: Jujur nggak tahu.
0: Kamu?
2: Nggak tahu.
0: Oke deh, makasih. Selanjutnya kamu siapa? Kamu.
3: Aku Caca.
0: Oke, ini dengar ya suara siapa?
4: Baba. Bapak.
1: Tauzar.
0: Bukan, salah.
1: Anu, itu bayi.
0: Bukan. Benar sih bayi.
1: Anu, oh, itu baba tadi kan?
0: Baba ya.
1: Kelinci.
0: Salah. Teman Pradua, jadi enggak ada yang bisa jawab ya ini siapa. Aku kasih tahu yaitu Briella.
1: Banget.
0: Oke, kalau gitu. Bye bye teman-teman semua. Aku Alicia kembali ke studio.

0: Oke.
1: Okay. Tapi aku enggak tahu suaranya. Aku tahu pas udah di-spill kalau itu Briella.
0: Oh.
1: Jadi aku kenal Briella itu dia kayak mamanya tuh TikTokers gitu loh, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Terus Briella ini tuh sering di-upload di TikTok sama bapaknya. Dia tuh kayak tipe bayi yang lucu, dia blasteran gitu.
0: Mm-hmm.
1: Terus dia tuh dikenal dengan bayi Samson.
0: Bayi Samson.
1: Tahu enggak kenapa? Karena dia kuat angkat galon yang tanpa isi.
0: Hah?
1: Oh, bayi, iya. Kak. Kayak balita gitu.
0: Iya.
1: Dia kuat angkat. Terus dia juga kuat angkat barbel kalau enggak salah. Iya, jujur.
0: Aduh, aku kaget banget pas tadi dibilang angkat galon gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi tanpa isi.
1: Tanpa isi kalo ya, teman pro. Kalau pakai isi mah udah viral sedunia itu mah.
0: Enggak usah kayak gitu. Sekarang kalau galonnya full gitu. Nasla bisa bawa apa enggak?
1: Enggak bisa, nah, teman pro.
0: Itu sudah, ya kan lama pro 2. Tapi ini sih tadi tuh kayak aku menebak-nebak. Ini
1: iya.
0: Sound effect apa kok ada bla bla bla bla?
1: Iya.
0: Itu.
1: Benar. Tapi udah ketampak itu bayi ya, teman pro.
0: Betul.
1: Dua.
0: Tadi udah di-spill namanya adalah Briella. Jadi ini bisa dibilang ada konten di sosial media ya, di mana bapaknya bule gitu juga,
1: iya,
0: kan ya.
1: Iya, bapaknya bule dan mamanya tuh orang Indonesia.
0: Betul. Nah, di sini konten-kontennya pastinya mungkin dari kamu suka yang kayak ngelihat anak kecil bayi yang masih apa ya, polos.
1: Yang aktif banget, teman pro dua, bisa tuh kepoin akunnya Mama Briella.
0: Betul, polos, aktif, pokoknya yang sepantasnya anak-anak bayi pada umumnya berbuat
1: pada
0: apa
1: umumnya.
0: Gitu kan ya. Itu bisa kamu tonton tuh Mama Bro dua. Nanti kita lanjut lagi ya ngomongin tentang lagu-lagu lagi ini Mama Bro dua. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan cuita. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: that makes me love you harder. Cause you know the longer I play innocent, the less that I wanna resist. Oh, I'm way too old.
1: Teman bro dua ya, kamu abis dengerin lagu Nicki dengan Move ya.
2: Yes.
1: Ah, masih ngomongin tentang lagu lagi gitu.
2: Iya, nah, aku, tapi
1: tapi apa?
2: Tapi kali ini aku mau nanya ke Anom deh.
1: Apa? Boleh, boleh.
2: Kalau misalnya nih Kak, kayak ini kan cuaca di Samarinda lagi mendung-mendung gimana gitu ya. Kalau Kakak tuh sukanya kalau lagi cuacanya begini, Kakak tuh milih lagu yang kayak sesuai cuaca atau kayak ya udahlah semua lagu sama aja gitu.
1: Oh, oke. Kalau kayak misalnya berarti kayak mood-moodan kayak gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, mood-moodan.
1: Kan ada tuh kayak misalnya kamu lagi patah hati ya dengerin lagu patah
2: iya,
1: hati.
2: Iya, gitu-gitu.
1: Kalau lagi pengen boost diri biar semangat, lagunya pakai lagu semangat.
2: Iya, lagunya semangat.
1: Kalau kalau aku tuh enggak sebenarnya, karena aku tuh ya suka sama karyanya, ya udah aku dengerin kapan aja ya ya itu yang ku dengerin gitu. Jadi enggak tergantung momen.
2: Jadi kalau misalnya Kakak lagi sedih nih terus iya, Kakak dengerin lagu-lagu yang happy tuh fine aja
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, fine-fine aja selama ini sih sebenarnya kalau aku tuh ya apa yang ku suka ya itu yang ku dengerin gitu.
2: Iya gak, sih.
1: Enggak membatasi. Kan biasa ada orang gini punya playlistnya sendiri yang kayak oh playlist pas lagi di jalan.
2: Iya.
1: Playlist pas lagi kalau sekarang ya kayak pas lagi workout atau nge-gym, pas lagi lari, pas lagi sedih, pas lagi seneng, pas lagi butterfly era gitu-gitu.
2: Bener.
1: Kan.
2: Aku lihat banyak banget sih tipe-tipe orang kayak gitu.
1: Betul.
2: Tapi kalau aku sendiri teman berdua, aku tuh kayak di aplikasi musik aku yeah, itu tuh kayak satu playlist doang dan itu kayak itu tuh juga nggak aku namain tahu playlistnya kayak cuman lagu yang disukai udah gitu
1: bener,
2: doang
1: bener
2: gitu, gitu doang.
1: Kalau kamu ada playlistnya, kalau aku enggak, aku tuh oh, kadang mencari siapa artisnya kayak gitu-gitu doang.
2: Oh, kalau aku suka pakai playlist karena dia tuh kayak
1: tersusun
2: bener, dan itu tuh lagu yang aku suka semua.
1: Iya, iya.
2: Tapi kalau random nih yang kayak Kakak bilang kayak yeah, Kakak nyari lagunya satu-satu, jadi kayak aku tuh kadang kan aku dengerin lagu kalau lagi belajar ya, kalau lagi kegiatan, kalau free aku nggak mungkin dengerin lagu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi yeah, kayak kalau misalnya aku lagi berkegiatan biar nggak ganggu kegiatan aku, jadi aku memang suka lagu yang udah tersusun gitu kak.
1: Ah, benar, kayak nggak perlu mikir lagi.
2: Iya. Yeah, habis tuh nyetel apa, habis tuh nyetel apa, jadi aku nggak yeah, suka tuh begitu.
1: Nah kalau aku itu adalah playlist tuh nggak punya. Kalau misalnya mau cari lagu siapa, ya tinggal cari artisnya siapa. Terus sama ini, kadang aku tuh nge-explore yang kayak misalnya kan di fitur-fiturnya aplikasi gitu tuh ada ini, apa sih namanya, kayak fitur bukan random ya, dia tuh punya playlist yang kayak, oh ini rilisan baru, oh ini yang temanya cukup indie atau apa.
2: Oh iya, ada.
1: Yang bahkan mungkin lagi viral kayak nemu di TikTok atau Instagram gitu-gitu, oh lagunya tuh ini ternyata. Nah aku tuh malah sekarang tuh kayak nyari explore lagu mana yang cocok. Nanti misalnya nih nemu contoh satu lagu Bernadia kan. Bernadia baru rilis album baru
2: yeah,
1: kan, kemarin itu. Nah aku tuh coba dengerin langsung satu albumnya.
2: Jadi kalau aku tuh cocok gak cocok sih kak. Jadi okay, aku tuh gak bisa dengerin yang tipe satu album begitu.
1: Okay.
2: Misalnya di satu album aku cuma suka dua atau tiga musik. Ya udah aku masukin itu ke playlistku.
1: Nah
2: gitu.
1: Mungkin bisa begitu. Tapi kan sebelum kita menentukan oh ini cocok atau enggaknya, kan kita dengerin dulu ya kan.
2: Kalau aku biasanya dengerinnya tuh ref-refnya doang gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya,
1: oh,
2: jadi
1: ya, itu
2: kayak
1: bisa.
2: Misalnya ada postingan orang di sosial media gitu dengan lagu itu dan aku suka
1: iya,
2: dan aku langsung kepoin tuh.
1: Bener
2: gitu.
1: Nah kalau aku tuh sebenarnya kayak apa ya, mencoba menjadi gelas kosong aja. Jadi dari gelas kosong tuh aku coba dengerin oh aku ada yang suka yang part ini, jadi filternya tuh nggak begitu yang kayak oh harus refnya dulu atau gimana. Jadi semuanya denger, oh ternyata yang aku suka ada 4 lagu dari album
2: iya,
1: ini, ya sudah 4-4-nya mungkin yang lebih sering didengar. Tapi kadang aku nemu tuh yang kayak artisnya siapa, jadi tuh benar-benar yang mungkin nggak begitu terkenal dan banyak orang yang nggak tahu.
2: Iya.
1: Aku oh dengerin satu lagunya nih bagus banget, aku langsung coba klik artisnya, buka album atau mungkin dia rilisannya yang baru tuh kan kadang banyak yang masih belum bikin album gitu.
2: Iya.
1: Nah aku coba dengerin semua lagunya nanti. Ternyata ada yang lebih bagus, ternyata ada yang lebih ini nih. Ternyata yang mungkin tadi yang ku senengi, oh ini masih jadi nomor 3-4 gitu-gitu.
2: Berarti ke Anom ini suka explore musik tuh teman-teman.
1: Yang kayak gitu-gitu tuh ternyata menyenangkan juga tuh teman-teman.
2: Ya.
1: Pro 2.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Berharga.
3: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat dari

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Yes, benar bro dua ya. Kok bro dua? Teman bro dua. Ya, kita lanjut lagi masih barengan sama Nom Citro dan juga
0: Nasla.
1: Yes, dan kita masih ngebahas tentang lagu nih teman lagu bro nih. Dua ya. Karena lagu ini bisa dibilang ya pasti banyak banget referensi atau preference dari tiap orang yang beda-beda. Kayak Nasla suka K-pop, aku yang dulu tuh ternyata
0: suka metal.
1: Suka Metallica banget gitu kan ya, itu teman pro 2. Tapi ini ya, maksudnya tuh dari rilisan tiap lagu para musisi ini, itu tuh kayak menggambarkan gambaran di tahun itu tuh seperti apa gitu.
0: Tapi benar sih, kayak tiap tahun tuh menurutku ada aja lagu yang kayak hype banget di masa itu.
1: Betul. Jadi tuh kayak berasa ini nih teman pro 2, kayak mungkin kalau misalnya kamu yang Gen Z sekarang itu kurang relate gitu ya. Maksudnya ada yang akhirnya mencari tahu kayak lagu 90-an, lagu 80-an itu gimana. Lagu-lagu timeless yang kayak misalnya Michael Jackson. Lagu-lagu kayak mungkin band-band dulu gitu kan ya.
0: Iya, tapi kalau aku nih, untuk band lokalnya Indonesia, aku lagi suka banget dengerin Kahitna.
1: Kahitna?
0: Iya, karena mama aku suka dengerin Kak. Jadi gitu. Kayak, kok lagunya enak ya gitu, kayak di mobil gitu kan.
1: Itu berarti kan kamu dengerin, maksudnya pas mungkin kamu masih kecil banget gitu, karena mamamu suka dengerin kah? Atau baru-baru ini kamu dengerin?
0: Baru-baru ini. Jadi baru-baru ini aku tuh suka banget dengerin lagu-lagunya Kahitna. Terus juga kalau untuk internasionalnya yang artisnya itu Westlife.
1: Westlife. Waduh.
0: Westlife
1: 90-an banget tuh.
0: Udah 90-an banget
1: bener, itu. Bener-bener ya. Kadang itu juga kita juga ke-influence dari mungkin orang tua kita yang dengerin lagu
0: orang tua.
1: Kayak gitu.
0: Jadi kayak menurut aku lagu-lagunya Westlife sama Kahitna ini tuh kayak masuk di selera aku gitu loh, Kak. Padahal biasanya aku enggak suka musik-musiknya mamaku.
1: Bener.
0: Cuman dari dua band itu kayak aku jadi suka nih.
1: Iya. Tapi aku mau nanya, kamu kelahiran tahun berapa?
0: 2009.
1: Iya, 2009 itu mungkin bisa dibilang masih zaman-zamannya ada pop Melayu ya. Mungkin kamu tahu ST12 enggak?
0: Tahu.
1: Nah, itu lagi zaman-zamannya banget di tahun itu. Itu pop Melayu, terus juga ada kayak Idol gitu-gitu juga, kayak contoh Smash gitu. Nah, itu tuh rilisannya tahun-tahun segitu.
0: Tahu sih kalau Smash. Cuman ya yang aku tahu mama aku dulu juga suka Korea pop. Tapi itu zamannya G-Dragon. G-Dragon apa sih namanya, aku kurang tahu.
1: G-Dragon yang ini Big Bang.
0: Iya, kalau enggak salah itu deh. Kata mama aku sih gitu ya. Zaman-zaman itu.
1: Benar, tapi ya itu maksudnya di tahun misalnya tadi kan kamu kelahiran 2009.
0: Iya, 2009.
1: Dan di tahun segitu sebenarnya menggambarkan lagi marak-maraknya yaitu band-band pop Melayu.
0: Iya.
1: Terus juga tadi ada mungkin tipenya kayak gara-gara Super Junior gitu-gitu.
0: Iya.
1: Itu ada yang kayak di Indonesia ada Smash, ada Seven Icon, ada Cherry Bell kalau pernah dengar.
0: Tahu siapa yang tahu Cherry Bell ya.
1: Nah, itu tuh menggambarkan banget di segitu-segitu. Makanya kadang kita tuh kalau ngelihat setiap tahun itu trennya tuh beda-beda.
0: Kalau akhir-akhir ini yang aku tahu
1: apa?
0: Itu tuh sebenarnya enggak akhir ini juga sih. Kayaknya beberapa satu tahun lalu itu mulai muncul yang K-pop yang kakak tahu Kortis gak sih?
1: Oh iya, tahu.
0: Tahu kan ya? Teman-teman di sekolah aku tuh pada suka sama itu. Aku suka, cuman aku gak begitu ngikutin gitu loh, Kak.
1: Iya,
0: tahu beberapa lagunya doang.
1: Iya begitu tuh teman pro 2. Ini kalau yang tahun ini ada yang lagi happening.
0: Apa tuh?
1: NPD.
0: Iya, bener-bener.
1: Karena kayak konsepnya tuh
0: Funny gitu loh.
1: Funny. Tapi kayak tipenya orang-orang songong gitu loh.
0: Tahu gak sih Kak? Jadi waktu akhir semesteran 1 kemarin, jadi itu tuh sekolah aku ngadain pentas seni.
1: Oke.
0: 6 dari 10 kelas pakai lagu itu, Kak. Beneran.
1: Iya.
0: Saking hype-nya itu loh teman pro 2.
1: Bener. Dan itu tuh maksudnya gini ya teman pro 2, ya ternyata dengan adanya tren seperti itu jadi ngebentuk, ternyata tahun 2026 tuh tahunnya NPD.
0: Iya.
1: Karena satu lagunya itu yang Sempurnanya Aku itu tuh menggambarkan ya kayak apa ya? Iya, maksudnya kita tahu kita nggak boleh NPD, ya kan? Tapi NPD itu boleh dijadikan sebuah konsep yang kayak jadi lucu-lucuan contohnya.
0: Iya.
1: Kayak mereka.
0: Bener.
1: Mereka kan secara sengaja dengan sadar untuk membawakan lagu ini.
0: Itu, iya,
1: bukan
0: bener.
1: Berarti menyuruh kita jadi NPD juga, enggak, tapi
0: kayak
1: menikmati
0: untuk
1: hiburannya.
0: Lucu-lucuan.
1: Benar, kayak gitu tuh teman Pro 2.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
4: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tuh, ayo, Mak.

0: Yes, teman bro dua, enggak terasa ternyata sudah mau di jam 7.
1: Benar.
0: Jadi kesimpulannya
1: ya teman bro dua.
0: Iya, jadi dari Nasel sendiri apa nih?
1: Kalau aku nih kak, sebenarnya tiap orang itu, tiap individu dia tuh kayak punya tipe lagu mereka sendiri.
0: Betul.
1: Jadi kayak mungkin ada tipe orang yang kalau denger lagu ya udah denger lagu biasa buat hiburan doang, tapi
0: betul,
1: ada juga orang yang kayak kalau denger lagu berarti ada cerita yang disimpan dalam lagu itu.
0: Betul. Ya, jadi preferensi orang tuh pasti beda-beda, kayak
1: iya,
0: mungkin
1: benar,
0: di luar sana melihat bahwa lagu itu merupakan sebuah apa ya? Lagu itu merupakan sebuah kebutuhan yang kayak dibutuhkan pada waktu itu gitu, kayak
1: iya,
0: orang-orang mau beraktivitas, ada orang yang lagi berkendara, ada orang yang lagi olahraga,
1: benar,
0: ada orang yang lagi mau fokus atau apa gitu, dia punya playlistnya sendiri-sendiri, itu nggak apa-apa gitu.
1: Iya, entah kenapa juga untuk aku kayak kalau aku dengerin musik itu bisa membuat aku melakukan kegiatan itu lebih lama gitu, nggak boring akunya gitu.
0: Iya, itu juga ada juga yang kayak mungkin tipenya ya udah kalau mau dengerin lagu dengerin aja gitu tanpa
1: iya,
0: harus ini itu gitu. Tapi yang maksudnya menjadi korelasi besarnya untuk hari ini, ya musik itu ternyata masih dekat banget sama kita.
1: Dekat banget teman
0: pro. Sejarang-jarangnya kita dengerin secara full gitu ya. Kita tuh pasti
1: iya,
0: udah konsumsinya itu udah dari sosmed aja tuh.
1: Tiap hari mungkin kali ya teman pro dua denger musik. Karena
0: iya,
1: kalau kita buka sosmed, kalau misalnya kita lagi scroll sebuah aplikasi itu pasti ada muncul musik.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul ya. Jadi ya secara tidak mungkin tidak kita sadari juga gitu ya teman-teman berdua, kita tuh masih melekat banget sama namanya musik. Dari apapun itu, dari manapun itu juga.
1: Benar.
0: Teman-teman berdua, itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak Nasla ya.
1: Yes, data
0: iya,
1: anomnya bakal lanjut kok.
0: Betul,
1: teman-teman berdua.
0: Lanjut lagi ya aku malam hari ini teman-teman berdua. Sekali lagi terima kasih Nasla, terima kasih juga buat teman-teman berdua yang udah dengerin Sore Ceria kali ini. Nanti kita lanjut lagi di Tonight Corner Health ya teman-teman berdua. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: FM.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.

0: Indonesia.
1: Dari Kancat Leto, tarian anggun dari suku Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, yang dikenal dunia dengan sebutan Tari Gong. Tari Kancat Leto biasanya dibawakan oleh penari perempuan, mengenakan pakaian adat Dayak yang indah, berhias manik-manik warna-warni, serta hiasan kepala dari bulu burung enggang. Dalam tarian ini, penari berdiri di atas gong besar sambil menggerakkan tangan dengan lentik, menggambarkan kelembutan seorang gadis Dayak. Gerakannya halus, seperti angin yang berhembus di hutan Kalimantan. Tak hanya indah, tarian ini juga mencerminkan keluhuran budi, keanggunan, dan kearifan masyarakat Dayak Kenyah. Tahukah kamu, tari Kancat Leto sering disebut tari gong karena memang ditarikan di atas gong sebagai simbol keseimbangan dan keanggunan. Uniknya, setiap gerakan tangan penari memiliki makna. Ada yang melambangkan kehidupan, doa, hingga hubungan manusia dengan alam. Kini, tari Kancat Leto tidak hanya dipentaskan dalam upacara adat Dayak, tetapi juga sering ditampilkan dalam festival budaya hingga panggung internasional.

busana, dan makna filosofis. Menjaga tarian ini berarti menjaga identitas dan kekayaan budaya Dayak serta kebanggaan Indonesia di mata dunia.

0: Dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini masih barengan sama Nom Citro yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 nih teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini juga nih teman Pro 2, aku udah enggak sendirian lagi kali ini. Kita bersama dengan salah satu dokter dari Rumah Sakit Hermina Samarinda nih teman Pro 2. Dan kali ini langsung aja aku perkenalkan ya dokter yang hadir malam hari ini, karena kita bakal ngebahas tentang heat stroke ya, yang ternyata bukan cuman gerah biasa tuh teman Pro 2. Kali ini bersama dengan dokter Guru Perkasa spesialis ANTI ini teman Pro 2 sudah hadir malam hari ini di studio RRI Pro 2 Samarinda. Kita sapa dulu. Halo dokter, selamat malam.
1: Malam Mas Anom.
0: Iya, boleh didekatkan lagi mikrofonnya. Oh, dokter. Iya. Nah, gimana kabarnya dokter hari ini dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Hari ini enggak dok, abis jaga kah atau abis ngapain dok tadi?
1: Jadi aktivitas hari ini tadi visitasi, kebetulan tadi visit pasien di ICU.
0: Iya.
1: Jadi habis visitasi kami berangkat ke sini.
0: Oke, berarti tadi ketemu sama pasien-pasien gitu ya?
1: Iya. Oh. Pasien-pasien yang di ICU.
0: Oke, pasien-pasien yang ada di ICU gitu. Nah, kita bakal ngomongin kali ini teman Pro 2 temanya adalah heat stroke gitu kan ya. Mungkin dari kamu taunya kayak kepanasan gitu ya, karena gerah, berkeringat, terus juga mungkin karena cuaca yang benar-benar saat ini tuh bisa dibilang ini ya teman Pro 2, kayak benar-benar kacau balau gitu, bisa dibilang cuacanya kayak panasnya udah mencapai berapa, hangitnya hangit banget gitu tuh teman Pro 2. Ini pas banget karena bisa aja tuh teman Pro 2 kita ngalamin hal yang kayak gini juga, yaitu heat stroke itu tadi. Tapi mungkin bisa langsung dijelaskan juga dokter guru gitu terkait heat stroke ini sebenarnya tuh gimana mekanisme penyakitnya yang satu ini.
1: Oke, terima kasih Mas Anom. Jadi heat stroke ini adalah serangan panas. Jadi dia ini bukan sekedar serangan panas biasa. Nah, biasanya terjadi peningkatan suhu tubuh dengan cut off point-nya itu minimal 40 derajat Celcius.
0: Oh, oke. Minimal ya?
1: Minimal. Jadi biasanya terjadi heat stroke dengan suhu segitu. Dan dia harus disertai dengan gangguan dari disfungsi organ. Nah, untuk disfungsi organ yang mungkin bisa kita lihat dengan kasat mata itu adalah gangguan sistem saraf pusat. Jadi seperti ada gangguan disorientasi, baik itu dari bicara, orientasi tempat dan waktu, ataupun terjadi perubahan kesadaran.
0: Oke. Okay. Kayak pingsan,
1: kayak
0: gitu
1: pingsan
0: ya?
1: Bisa kejang ataupun malah koma.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi dia kita respon nyeri, tidak ada respon apapun dari gerak tubuhnya. Okay.
0: Kalau kayak blackout tuh berarti masuk pingsan gitu juga.
1: Masuk.
0: Ya? Oh, masuk okay. Pingsan. Berarti sebenarnya kan ini ngomongin tentang kayak serangan panas itu tadi yang ternyata minimal 40. Berarti kalau di bawah itu kan sebenarnya hitungannya masih panas juga dok, tapi
1: ya,
0: beda banget ya sama heat stroke yang satu ini
1: beda.
0: Yang tadi itu.
1: Jadi kenapa saya bilang 40 derajat Celcius? Karena 40 derajat Celcius itu akan mengakibatkan gangguan organ. Nah, salah satunya yang tadi saya bilang itu adalah otak. Sebenarnya dia itu bisa mengakibatkan gangguan organ yang lain, seperti ginjal. Jadi sistem tubuh kita itu disetting kebetulan sama pencipta kita, bahwa mereka harus memprioritaskan otak. Jadi pada saat aliran sudah mulai berkurang, yang harusnya jatah untuk ginjal dikasih ke otak supaya otak tetap tersuplai. Nah, jadinya ginjal akan terkorbankan tuh di situ. Sehingga akan terjadi gagal ginjal akut.
0: Nah
1: gitu. Cuman secara kasat mata kita nggak bisa menilai. Biasanya kalau di rumah sakit kita bisa melihat produksi urin kalau terjadi gangguan ginjal.
0: Oh, berarti perubahan warna urin tuh mempengaruhi.
1: Mempengaruhi.
0: Gitu ya? Biasanya apa tuh dok? Kan biasa kalau urin tuh karena misalnya kebanyakan konsumsi gula gitu kan ya, itu ya makin kuning, makin merah gitu, makin kita bersih berarti udah mulai jarang konsumsi gula gitu-gitu. Nah ini gimana?
1: Jadi dia itu terlihat seperti dehidrasi. Jadi kalau urin bagus itu kan terlihat ke arah hampir bening ya, hampir bening, kuning ke hampir bening. Kalau dia mulai dehidrasi kuning pekat, nah lebih dehidrasi lagi bisa sampai tidak keluar air kencingnya.
0: Oh, berarti dari jumlah banyaknya air itu tadi ya. Oh, oke, dari situ. Tapi ini dok, heat stroke sendiri sebenarnya pengaruhnya apakah memang karena cuaca juga gitu, ataukah ada hal-hal lainnya juga tuh dok?
1: Jadi heat stroke itu terbagi dua. Jadi yang biasa kita bilang heat stroke klasik, itu biasanya akibat paparan dari luar, seperti lingkungan, cuaca yang terlalu panas. Kemudian yang kedua itu akibat exercise. Jadi produksi panas di dalam tubuh kita meningkat. Nah, ini biasanya pada orang-orang yang melakukan aktivitas fisik yang cukup sedang ke berat. Jadi seperti yang lagi booming sekarang ya, lari maraton, lari cukup jauh.
0: Iya,
1: nah, itu sebenarnya dia mengkombinasikan dua jenis kemungkinan dia terkena heat stroke. Yang klasik terpapar dari luar, cuaca panas. Kemudian dari dalam, kontraksi otot yang berlebihan itu akan mengakibatkan produksi panasnya juga meningkat.
0: Kalau misalnya di apa ya, kan tadi itu sebenarnya mengarah yang kayak langsung ke pusat, yaitu ke otak gitu. Kalau ke fisik-fisik lainnya ada nggak tuh dok, kayak resiko-resiko kayak misalnya tangan apa sih namanya, kayak jadi tegang atau kram atau apa gitu-gitu, ada nggak dok? Maksudnya ada. Langsung ke fisik-fisik yang kayak tadi beraktivitas kan kita pakai kaki, pakai tangan, pakai tubuh gitu.
1: Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan aktivitas fisik terjadi produksi laktat yang berlebihan. Nah, itu akan mengakibatkan gangguan pada otot. Nah, biasanya otot kita bisa seperti kaku atau kram. Nah, itu sudah salah satu tanda bahwa kita harus istirahat. Nah, di situ akan sebenarnya terjadi produksi panas yang cukup signifikan. Kalau kita terus melanjutkan, otomatis antara produksi dan pengeluaran panas tidak cocok nih. Sehingga terlalu banyak produksi yang dibuang baru sedikit.
0: Berarti kayak apa ya? Kayak ngumpul di dalam gitu.
1: Iya, ngumpul di dalam masih ketahan.
0: Berarti perasaannya tuh ini dok ya. Maksudnya kalau tadi kan kena di fisik, mau mengalami gejala-gejala kayak kram atau apa itu tadi. Tapi kayak nggak tahu ya dok. Kayak mungkin saya pernah ngerasain titik dimana kayak pas lagi lari, rasanya tuh kayak mau meledak gitu. Rasa-rasa kayak gitu kan yang kayak udah mau tanda-tanda mau kepanasan yang kayak berlebih, yang outputnya tuh ternyata gak semaksimal itu.
1: Jadi mungkin yang Mas Anom rasain tuh ada posisi tubuh kita sudah mulai kewalahan. Jadi kalau heat stroke itu tubuh kita udah gak bisa kompensasi. Artinya udah gak bisa merespon terhadap panas itu. Nah, pada saat posisi kewalahan, nafas kita akan cepat. Nafas kita akan cepat. Jadi pada saat kita capek, otomatis kita akan bernafas cepat. Karena salah satu tujuan nafas cepat adalah untuk mengeluarkan panas juga. Gitu. Jadi pada saat bernafas cepat itu adalah mekanisme kompensasi untuk mengurangi CO2 juga ini dalam tubuh. Karena pada saat kondisi panas meningkat, CO2 itu juga meningkat. Nah, sehingga itu harus dikurangin. Karena kalau CO2 berlebih, itu akan mengakibatkan otaknya itu menjadi bengkak. Kita bilangnya udem cerebri.
0: Ini mungkin ada contoh ya, teman Pro 2. Kayaknya contohnya itu adalah video-video para pelari yang kayak udah kewalahan, yang hampir sampai finish tuh dok. Yang kayak dia udah, aduh, udah tertatih-tatih gitu ya. Tapi kayak namanya tinggal dikit lagi dok ya, itu kayaknya apa, kayak sayang banget mereka harus berhenti di situ gitu, sedangkan kayak garisnya tuh mungkin sekitar 50 meter atau 100 meter gitu, kayak masa apa ya, kayak udah mungkin udah latihan, udah apa, kayak sayang banget gitu. Makanya ada video yang sampai mereka tertatih-tatih, kayak udah sampai jatuh-jatuh, mungkin dibantu sama panitia-panitia lainnya. Nah, itu berarti udah mengalami tanda-tanda itu yang kayak udah apa ya, apa, disfungsi badannya tuh kayak udah sampai gak bisa mau ngangkat lagi, gak bisa sampai gerak yang normal lagi gitu dok ya.
1: Iya, itu udah warning. Jadi itu tubuh udah memberikan sinyal, kamu harus istirahat. Karena demand kamu sudah terlalu tinggi, supply kamu gak cukup ini.
0: Oke.
1: Jadi kebutuhan oksigennya sudah cukup meningkat. karena kontraksi hampir semua organnya,
0: iya,
1: dan peningkatan kebutuhan oksigennya meningkat. Tetapi suplai yang dia hirup oksigennya tetap sama, itu-itu aja.
0: Oh,
1: udara bebas.
0: Oke.
1: Makanya dia harus istirahat supaya detak jantung berkurang, kontraksi otot berkurang, sehingga demand-nya menjadi berkurang.
0: Benar. Berarti ya, mungkin yang lagi ngalamin kayak gitu, kalau misalnya tinggal 10 meter ya enggak apa-apa lanjutin. Iya. Tapi kalau masih cukup panjang, masih 1 kilo atau gimana, istirahat dulu enggak apa-apa gitu, Dok.
1: Iya, benar.
0: Oke. Ini nanti kita lanjut lagi, Dok, obrolannya. Oke, ya.
1: Siap.
0: Oke, Data Mom Pro 2, nanti kita lanjut lagi. Udah mulai seru banget nih obrolannya. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: FM. Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kali ini di Tonight Corner Health ya, bersama dengan Dr. Guru Perkasa, spesialis ANTI ini, teman Pro 2. Gimana dok, masih aman dok ya?
4: Aman.
3: Aman. Nih, mungkin saya mau ngomongin tadi sempat dimention sama dokter, yaitu terkait orang-orang yang juga bekerjanya itu di lapangan. Apalagi ya udah langsung memang terpapar dengan sinar matahari yang begitu apa ya, begitu terang ya gitu ya. Kita tahu kalau siang tuh terang banget gitu tuh teman Pro 2 gitu. Makanya orang tuh kadang agak males keluar siang-siang, ya itu salah satunya panas tuh. Tapi ini mungkin beda ya untuk para pekerja gitu. Nah, mereka itu pasti ada ininya dok ya, pasti ada apa ya namanya, tanda-tanda juga kalau mereka kayak sering bekerja di panas-panasan kayak gitu dok. Nah, saya tuh pernah ada temen tuh dok, dia tuh sampai mungkin bisa dibilang sampai blackout karena bekerja di lapangan. Dan itu juga berarti salah satu tanda dari heat stroke itu juga dok. Ya
4: benar, jadi yang tadi masuk dalam kategori yang saya bilang pingsan. Nah, blackout mungkin masuk. Jadi mungkin kita bisa melakukan preventif pada orang-orang yang melakukan pekerjaan lapangan, terutama di pada saat kondisi yang cukup panas. Salah satunya adalah hidrasi yang cukup. Jadi sebelum kita blackout pasti ada tanda-tandanya. Salah satunya mungkin dia akan merasa haus, capek, dan tubuhnya merasa cukup panas.
3: Linglung gitu juga gak dok?
4: Iya.
3: Oke.
4: Jadi kalau bisa jangan sampai ke step linglung. Jadi udah mulai haus, badannya udah panas, kepala udah mulai kerasa kenceng. Udah, ini udah tanda-tanda nih bahwa Anda harus beristirahat dan coba tambahkan minuman supaya status hidrasinya itu cukup. Karena fungsi dari cairannya itu nanti dia akan membantu jalannya pembuluh darah untuk membuang panas melalui kulit.
3: Oke. Ini juga dok ya, berarti maksudnya selain minuman nih kita meneduh dulu gitu.
4: Iya,
3: ya.
4: Iya benar.
3: Oke.
4: Nah, mengurangi paparannya itu.
3: Nah, ini yang dialami oleh teman saya nih agak cukup mungkin salah juga waktu itu. Yaitu dia minum, maksudnya dia panas-panasan, tapi minumannya waktu itu adalah minuman-minuman kemasan manis yang kayak mungkin kalau misalnya kita minum ya nggak apa-apa dok, kayak maksudnya berapa hari sekali gitu ya. Nah, dia itu kayak tidak ada opsi waktu itu air putih, mungkin kayak ngerasa minum air putih waktu itu kayak wah nggak ngaruh nih, tetap haus rasanya, kenapa nggak minum yang seger-seger sekalian gitu. Nah, abis itu dia minum minuman manis itu kayak entah sebotol dua botol, kayaknya ada deh seminggu tuh minum itu tiap hari gitu dok. Nah, itu kan minuman bergula, itu mempengaruhi jadi makin haus juga kak dok?
4: Iya, jadi pada orang dengan pengeluaran keringat yang cukup banyak, terutama di paparan luar, cairannya itu akan berkurang mas. Cairannya akan berkurang. Nah, kemudian dia menambahkan glukosa di dalam tubuhnya. Seperti air, yang tadinya air bening, kita tambahin gula, otomatis air itu akan terlihat lebih pekat. Akan terlihat lebih pekat dibandingkan air bening yang tanpa gula. Nah, itu akan mengganggu aliran darah. Jadi aliran air yang lebih pekat itu akan lebih lambat dibandingkan air yang bening. Nah, sehingga itu akan membuat aliran yang ke arah otak yang membuat kita merasa puas akan minum menjadi lebih lambat. Makanya orang yang akan minum manis cenderung lebih banyak dibandingkan yang minum air putih doang gitu loh.
3: Oh.
4: Jadi dia akan butuh lebih banyak nih air gulanya.
3: Oh. Gitu. Yang seharusnya misalnya ya air minum satu botol gitu kan ya. Misalnya satu kan hitungannya ya satu botol gitu. Tapi ternyata kalau kita minum manis malah jadi lebih nagih lagi.
4: Lebih nagih.
3: Jadi bisa 2 sampai 3 botol gitu
4: iya.
3: Gitu
4: ya. Oh. Karena okay. Otak kita belum terpuaskan nih. Jadi alirannya belum sampai ke bagian yang bikin rasa puas minumnya itu.
3: Oh, oke. Okay. Nih ya, buat temanku. Aku tidak berani mention namamu, tapi kalau kamu dengerin gitu ya. Jadi ya itu ada tanda-tandanya kayak gitu. Oh, gitu ternyata.
4: Iya.
3: Tapi ini dok, mungkin kalau misalnya selain cuaca, itu juga bisa mempengaruhi nggak dok? Kayak misalnya, tadi kan kalau misalnya lari panas-panasan, tubuh kita panas karena kita bergerak terus-menerus. Nah, sedangkan cuaca panas. Tapi kan kalau di luar sana gitu dok, apa ya? Kadang cuaca nggak cuman panas aja. Kalau hujan kayak gitu, itu juga bisa mempengaruhi. Maksudnya dari internnya kita juga gitu, itu juga bisa heat stroke gitu kah dok?
4: Bisa.
3: Oh, tetap bisa ya?
4: Bisa.
3: Walaupun cuacanya sedingin atau abis hujan atau pas lagi hujan gitu.
4: Jadi yang tadi saya bilang, heat stroke itu ada dua jenis. Yang satu dia terpapar dari luar, yang satu akibat metabolisme tubuhnya sendiri.
3: Okay.
4: Akibat aktivitas fisik yang tadi saya bilang sedang keberat. Nah, yang paling sering kalau orang kita ya, mengkombinasikan keduanya. Lari di saat panas.
3: Oh iya.
4: Nah, kalau dia hanya lari aja tapi di tempat dingin, faktor yang pertama kan dia nggak kena nih.
3: Oh iya.
4: Akibat paparan dari luar panasnya. Tetapi metabolisme tubuhnya tetap melakukan aktivasi, tetap meningkat. Jadi cuman faktor resikonya menjadi lebih kurang dibandingkan yang combine tadi.
3: Oh oke. Okay. Gitu. Makanya mungkin kalau pas lagi hujan nggak yang sebegitu jatuh banyak korbannya gitu-gitu ya. Oh alah ya.
4: Kalau hujan mungkin korbannya karena terpleset.
3: Jatuh. Oh iya benar.
4: Bukan karena kepanasan.
3: Bener, jalanannya licin. Bener. Tapi kan kalau misalnya itu tadi banyak aktivitas dok, maksudnya banyak gerakan. Tapi ada nggak dok kayak heat stroke tuh dari karena ya kita sebenarnya diem aja gitu, itu juga bisa ngalami heat stroke gitu.
4: Kalau dia tidak masuk dalam dua kategori tadi, dia tidak di dalam ruang yang panas, tidak ada terpapar panas dari luar, dan dia tidak melakukan aktivitas yang bikin metabolismenya meningkat, harusnya enggak. Tidak akan terjadi peningkatan panas. Kecuali dia dalam kondisi infeksi. Ada juga kondisi yang kita bilang infeksi berat, namanya mas, kita bilang sebutnya sepsis. Itu terjadi kondisi hipermetabolik. Jadi metabolisme tubuhnya terus meningkat. Tujuannya itu untuk melawan infeksi ini.
3: Oh, lagi ngelawan sebenarnya.
4: Lagi ngelawan.
3: Tapi efeknya itu panas gitu.
4: Panas. Jadi itu sering terjadi pada orang yang demam misalnya. Jadi peningkatan suhu tubuhnya terjadi tujuannya untuk melawan kuman-kuman ini.
3: Oh gitu. Ini kayaknya kita lanjut lagi nanti dok ya. Ini teman produk nanti kita lanjut lagi ya. Sekaligus juga kamu bakal mendengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nih teman produk.

0: بالدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Oke, teman bro dua, kita lanjut lagi kali ini ya. Dan selamat menaikkan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi kali ini di bro dua Samarinda nih, teman bro dua, bersama dengan dokter Guru Perkasa spesialis ANTI nih, teman bro dua. Yaitu merupakan dokter anestesi Rumah Sakit Hermina Samarinda ya. Nah, kita lanjut lagi dok ngobrolin tentang heat stroke ini. Sebenarnya tadi kita udah ngebahas tentang kayak yang mungkin dirasakan paling umum orang-orang waktu heat stroke itu apa, bagaimana. Tapi sebenarnya yang fatal dari heat stroke ini tuh apa tuh dok?
1: Kalau kita bicara yang paling fatal, artinya meninggal.
0: Oke, itu jadi, udah paling mentok dok.
1: Paling
0: ya?
1: Mentok.
0: Tapi setelah itu emang apa lagi ya? Bingung juga, benar-benar.
1: Jadi kenapa dia bisa mengakibatkan meninggal dunia? Jadi heat stroke itu mengakibatkan peningkatan produksi panas yang berlebihan, dan dia akan mengakibatkan perubahan beberapa organ tubuh. Nah, kita ambil contoh misalnya tadi saya paling sering bahas otak ya. Jadi pembuluh darah otak itu akan melebar mas pada saat peningkatan suhu tubuh. Dengan pelebaran suhu tubuh itu, pelebaran pembuluh darah itu, aliran darah ke otak itu akan tinggi. Sehingga otak itu akan mengakibatkan bengkak lah istilahnya bahasanya. Dan pembuluh darah sistemik atau pembuluh darah tubuh yang lain, dia melebar. Terkesannya jumlah darahnya atau jumlah cairannya akan berkurang. Jadi kayak selang, yang tadinya ukurannya sejempol, tiba-tiba jadi dua jempol.
0: Oh, berarti kayak sejempol tapi sebenarnya aliran darahnya tuh kenceng.
1: Iya.
0: Tapi karena ini dua selang, melebar, jadi kapasitasnya tuh gak sekenceng itu.
1: Oh, oke. Jadi kayak lebih melambat perfusinya. Tekanannya menjadi menurun. Sehingga perfusi ke organ-organ vital seperti ginjal, jantung, dan hati akan mengalami penurunan. Sehingga akan terjadilah gagal ginjal, gagal hepar, gagal jantung. Itu yang akan mengakibatkan dia meninggal dunia.
0: Oke, berarti yang paling mentok sebenarnya itu. Tapi kalau kayak lain-lainnya tuh ada nggak dok? Kayak misalnya apa ya namanya? Mungkin kayak apa sih namanya tadi tuh? Bentar dok, kok saya tiba-tiba bingung gitu. Maksudnya kayak kan oke, itu mungkin yang dampaknya paling mentok ya udah memang kematian gitu. Tapi kalau misalnya yang sakit sampai fatal gitu, selain gagal ginjal atau gagal jantung, berarti itu kah dok yang dua itu?
1: Ya,
0: salah. Jadi, salah dua itu maksudnya yang udah fatal gitu.
1: Panasnya sendiri atau heat stroke-nya ini bukan penyebab langsung. Jadi dia ada penyebab yang diakibatkan. Nah, yang diakibatkannya ini organ yang rusak, apakah bisa diperbaiki atau tidak?
0: Oh iya.
1: Jadi kan arahnya ke arah sequel nih. Iya. Apakah ginjalnya rusak bisa diperbaiki atau enggak? Otak yang rusak bisa diperbaiki atau enggak? Jantung yang rusak bisa diperbaiki atau enggak? Karena kalau kita melihat misalnya ginjalnya tidak terpapar aliran atau perfusi darah itu dalam waktu beberapa jam misalnya karena kita telat membawa ke fasilitas medis, nah itu akan mengakibatkan gagal ginjal. Nah, kalau gagal ginjal sudah terjadi, otomatis penyeimbang cairan tubuh, organ yang salah satu sebagai penyeimbang cairan tubuh ini akan bermasalah. Sehingga pasiennya nanti ada kemungkinan untuk cuci darah. Kalau memang gagal ginjal akutnya tidak bisa kita atasi atau kita perbaiki.
0: Gitu. Tapi kalau bisa masih bisa diperbaiki, ya disembuhin gitu dok.
1: Iya.
0: Berarti heat stroke ini juga benar-benar nggak apa ya? Berarti tetap bisa kena untuk siapa aja dok ya? Maksudnya
1: siapa
0: untuk
1: aja,
0: anak-anak, mau orang dewasa, gitu-gitu benar-benar kena segala usia gitu dok ya?
1: Segala usia. Jadi yang paling rentan adalah yang usianya lanjut dan usianya kurang.
0: Jadi yang kurang nih mungkin range umur berapa tuh dok?
1: Jadi di kategori di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun. Jadi itu mengakibatkan dia lebih tinggi resikonya untuk terkena heat stroke. Nah, kalau kategori usia tua, kalau berdasarkan guideline itu di atas 55 tahun. Itu mengakibatkan resikonya menjadi bertambah karena terjadi perubahan massa otot dan lemak sehingga mengakibatkan dia lebih gampang terpapar heat stroke.
0: Untuk
1: usia muda bisa gak dok? Bisa juga.
0: Yang tadi kita sebutin ya di awal-awal ya. Yang doyan-doyan olahraga. ekstrim atau keras gitu kan ya, itu juga bisa mempengaruhi banget kayak gitu.
1: Malah yang usia muda akhir-akhir ini malah lebih sering karena dia merasa dirinya kuat dan muda.
0: Oh iya.
1: Sehingga dia mengabaikan warning sign-nya tadi. Waduh, udah capek banget, lemes. Tinggal dikit lagi nih, kayak Mas Anung bilang tadi. 100 meter lagi nih, hantam aja katanya. Pas sisa 10 meter terakhir, pingsan. Nah itu, jadi pada saat warning sign sudah muncul, sebisa mungkin sayangilah tubuhnya. Istirahatlah sebentar, itu tidak akan apa ya, memberikan arti yang gimana terhadap pertandingannya, tetapi itu memberikan arti yang cukup berarti untuk tubuh kita sendiri.
0: Gitu. Karena kesehatan tuh ternyata ya semahal itu harganya.
1: Benar.
0: Gitu dok ya. Ya misalnya ini tinggal 100 meter lagi masih kamu paksain. Oke, kamu misalnya podium atau mungkin ya hitungannya ya melewati batas waktunya. Tapi istirahat pun juga sebenarnya ya kalau kamu istirahatnya sebentar dan cukup gitu dok ya, dan hidrasinya juga bagus gitu, itu juga pasti masih tetap bisa untuk dilanjutkan ya, ya harusnya istirahat aja cukup gitu. Karena ini dok, anak muda tuh pengen mengeluarkan personal bestnya itu, PB-nya itu, itu yang kayak oh aku sebelumnya di sini harus bestnya nih segini. Tapi ya mungkin ini dok ya, maksudnya kalau misalnya tipe orang yang apa sih namanya olahraga gitu, berarti ya harus olahraganya memang harus benar-benar latihan begitu-begitu dok ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi dia harus istilahnya penyesuaian kondisi. Jadi terpapar panasnya dia harus menyesuaikan. Terus aktivitas larinya misalnya dia harus sesuaikan, gak langsung 5 km, 10 km. Betul. Jadi bertahap.
0: Oke, oke, oke. Ini mungkin teguran buat kamu juga nih teman Pro 2 yang kayak misalnya baru mau ikut event-event lari atau olahraga gitu, yang kayak langsung aku mau langsung half marathon, mau full marathon. Jangan ya, teman Pro 2 disarankan jangan dok ya.
1: Iya, benar.
0: Karena kalau sudah heat stroke nanti itu kamu malah benci sama olahraganya. Kayak enggak deh, aku enggak mau olahraga lagi, nanti malah begitu. Padahal kan ya olahraga tuh sebuah hal aktivitas yang menyehatkan kalau dilakukan secara rutin gitu dok ya.
1: Benar.
0: Bukan kayak cuman sekali lari udah pasti sehat. Oh enggak gitu. Yeah. Malah Anda jadi sakit gitu. Mungkin closing statement dari dokter sendiri gimana nih dok buat teman Pro 2?
1: Mungkin pesan dari saya terutama untuk diri saya sendiri ya. Jadi heat stroke itu bukan kepanasan biasa. Jadi heat stroke ini adalah tanda-tanda dari disfungsi organ, yang mana terjadi peningkatan suhu tubuh 40 ke atas, kemudian disertai dengan kelainan organ. Nah, baiknya kita bisa melakukan preventif atau pencegahan. Yang pertama kita pastikan cairan kita cukup, istirahat cukup, karena istirahat cukup itu memberikan kesempatan respon otonom tubuh kita untuk memberikan sinyal bahwa Anda harus beristirahat.
0: Tidur salah satunya dok.
1: Tidur ya? Salah satunya. Terus kedua, penyesuaian baju olahraganya sesuai tempatnya. Jadi jangan terlalu pakai ada orang yang pengen nurunin berat badan sampai tebal-tebal banget.
0: Oh, sama biasa bawa ini dok, bawa beban, tangan, kaki.
1: Iya. Nah itu jadi diperkirakan juga kalau cuacanya terlalu ekstrim, kalau bisa pakai baju lebih tipis supaya pengeluaran keringatnya lebih maksimal. Terus yang terakhir, kalau bisa lebih baik kehilangan 15 menit dalam hidup daripada kehilangan hidup dalam 15 menit.
0: Wah. Oke.
1: Jadi pada saat sudah muncul warning sign, lebih baik Anda istirahat kehilangan 15 menit daripada Anda melanjutkan tetapi Anda hilang dalam 15 menit.
0: Wah, benar. Oke, itu dia ya closing statement dari Dr. Guru. Terima kasih banyak Dr. Guru ya.
1: Siap, sama-sama Mas Anom.
0: Semoga nanti kita bisa siaran bareng lagi ngomongin hal-hal lainnya.
1: Siap,
0: yang seru-seru Allah. Gitu ya. Dan itu aja teman Pro 2 untuk kali ini. Terima kasih banyak juga buat kamu yang udah dengerin. Dan sekaligus juga waktunya aku pamit undur diri ya teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu. Semoga dapat insight baru, semoga dapat pengetahuan baru juga buat kamu teman Pro 2 bahwa ternyata heat stroke itu juga semembahayakan itu tuh teman Pro 2 ya. Dan itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah mendengarkan. Waktunya kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dead.
1: Waktunya info Pro 2 update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemprov Kaltim memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan atau pesantren dengan membentuk satuan tugas pesantren ramah anak PRA se-Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda mengatakan pembentukan Satgas tersebut dirangkai dengan deklarasi Gerakan Nasional Ramah Anak Nyaman Anak Gernasrana. Gerakan ini merupakan implementasi langsung dari program Kementerian Agama RI yang diadopsi di tingkat daerah. Informasi lainnya teman Pro 2, musisi Aku JJ mengaku single terbarunya berjudul Ceritanya Jatuh Cinta lahir setelah dirinya mengalami kebuntuan dalam menulis lagu selama beberapa waktu. Dia mengatakan masa sulit tersebut dialaminya setelah merilis lagu Lihat Kebunku. Meski sempat mencoba menulis beberapa lagu, ia merasa kreativitasnya belum benar-benar kembali. Ia mengatakan inspirasi baru muncul ketika bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian memunculkan ide untuk menulis lagu bertema jatuh cinta. Informasi terakhir teman Pro 2, Timnas Voli Putri Indonesia berada di Pool B kejuaraan Voli Internasional AVC Women's Volleyball Continental 2026 yang digelar di Tianjin, China pada 2

1975 dan 1979. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selanjutnya kita bakal dengerin musik live chat dari Pro 2 Jakarta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
2: Ya, gua,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
0: Asbak. Masih ya?
4: Masih di FTV.
0: Masih sering dipakai di FTV.
4: Ya.
0: Dan nyokap lo masih sering nonton.
3: Masih.
0: Iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak nih band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Studio
3: Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya
0: oh, iya.
5: Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Okay.
5: Akhirnya ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
5: Condet.
0: Wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Bikin langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh, bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu ya,
5: nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
3: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya.
5: Semua
3: label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung di
5: terima.
0: Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu?
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh dulu ceritanya, siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan, ada ini aja nih. Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi
5: ya.
0: Okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
5: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya, baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu, tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: dulu Metallica ya, Metallica.
4: Oh, kan. Iya dia rock karena rock. Kalau dia di
3: metal
4: ini.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa? Hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
3: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan ya. Angkasa.
3: Kotak duluan. Angkasa.
0: Hello.
3: S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: S12 udah 12
0: ya termasuk. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya tuh udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Banget. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
0: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Enggak usah. Jadi gua juga punya lagu.
0: Terus enggak?
1: Jadi nawarin terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah, kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita aransemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini?
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre?
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang?
4: Udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu gak ada.
0: Oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Iya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
1: Oh, ini udah rilis.
0: Ini udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7
4: ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6
2: ya?
0: 5 dan 6-6 ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
4: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekannya deh bukan.
0: Nah, ini karena banyak biasa. Kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke. Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Sama ini Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi.
1: Lagi.
0: Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya, habis Hidup Tanpa Cinta dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Sombong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng.
1: Nah, Asbak Band.
0: Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Asbak Band. Satu ini kan saudara. Satu iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya, ya. Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah nggak ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling
1: banyak
0: unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
1: Medan ya.
4: Medan. Itu di gunung. Macet. Kenapa? Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya, ada
1: 5 jam 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
2: berhenti. Okay.
4: Berhenti di situ, nggak bisa kemana karena kiri kanan hutan semua
2: dan mati lampu ya,
4: dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi enggak berarti
4: manggungnya jadi itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikutnya.
2: Oh, apa waktu itu, kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
4: ya, iya waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
4: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua, gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benuan. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka. Wah.
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada nggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang, pas kita main tuh rame. Jadi kita cek sound tuh, karena kan gerimis kan. Kita pikir, di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang nonton.
4: Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir. Dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
2: Jadi dari mana nih orang yang datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih neduh gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gua sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gua sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu.
0: Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang tidur?
1: Jangan kayak gitu, di main TV aja gua suka lupa liriknya. Gua karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya, Kak, liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gua karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hong Kong.
0: Nah, itu waktu manggung di Hong Kong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana, banyak banget ya.
2: Dan itu antusias mereka.
4: Antusias
2: ya.
4: Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
4: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label, kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
0: Nah, oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu. Maksudnya penontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
5: Eh, itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Gue suka blank. Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman?
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke, okay. Oh itu gede dulu ya?
2: Lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan nggak ada.
4: Sekarang blank.
2: Sekarang udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus.
0: Yeah. Nah,
2: kita kan nyebutnya bonus itu kalau kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya. Maksudnya apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
4: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk band kita ya.
4: Untuk band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu kayak boleh disebut.
0: Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
4: Terus,
2: banget.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya.
4: Iya.
0: Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja.
4: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
4: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul,
0: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
4: Yeah. Banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia. Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
4: Tempat lain sih belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya.
4: Iya.
0: Bandnya harus rilis dah.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan 2 bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayaknya mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu. Campur-campur.
0: Jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup
4: situ.
0: Dan paling banyak di mana sih, men?
5: Jawa ya.
4: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
4: Sumatera.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta, teman Pro 2. Gue kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Pro 2. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin nggak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube, official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat enggak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi Juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget ya. Ini lagu kita. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin ya.
2: Boleh. Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan di lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi.
0: Teh, gimana Teh? Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja.
0: Gitu. Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Okay. Sikat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: saya Alex Bakben.
1: Thank you.
2: Thank you.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
2: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
3: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
2: Hehehe, iya deh, iya.
4: Prodia FM, teman terbaik kamu. Prodia.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, ada MPD dengan sempurnanya aku. Hai.
1: Halo. Waduh. Teman pro 2 baru pertama dengar suaraku ya.
0: Iya lagi. Kamu siapa sih?
1: Aduh, nama aku Sabila, teman pro 2. Salam
0: hai,
1: kenal ya.
0: Sabila.
1: Ya,
0: boleh dong first mungkin kenalin diri kamu nih Sabila dari universitas apa gitu.
1: Oh, boleh banget dong. Jadi Sabila adalah seorang mahasiswa dari Universitas Mula Warman ya, teman-teman pro 2. Nah, ini pertama kali Sabila siaran, jadi rasanya sangat sangat excited, sangat gugup, sangat seru. Wah, gimana nih? Banyak sekali.
0: Satu lagi salam unmul.
1: Oh iya, salam unmul. Waduh. Kalau Sabila salamnya gini, Kak. Sastraku, budayaku gitu. Soalnya mahasiswa sastra Indonesia gitu.
0: Ini teman-temannya yang dari sastra juga. Kamu suka bikin novel ya atau film gitu?
1: Lebih ke nulis puisi sih.
0: Ntar kita cek. Bikin puisinya gimana? Kadang-kadang tuh kita punya pendengar yang dia lumayan aktif tuh, kayak kalau malam-malam gini dia sharing soal apa puisi buatannya gitu. Tapi adu skill aja.
1: Jangan adu skill deh, kayaknya diriku ini belum sejago itu ya.
0: Kamu rendah untuk meroket.
1: Enggak.
0: Okay, by the way, malam ini Sabila first time-nya siaran dan apa nih yang mau dibahas?
1: Kali ini kita bakal ngomongin teman-teman. Waduh, gosip tuh.
0: Enggak dong. Ya, teman pro 2. Ini kayaknya udah apa ya? Mungkin sering kamu alamin gitu ya, teman pro 2. Kalau katanya Sabila sih gini. Bahkan kalau kata Sabila, kataku aja.
1: Ya ampun.
0: Bahkan sama saudara tiap hari aja kita tuh yang ketemu tiap hari ya, kadang-kadang tuh bisa kelahi apalagi sama temen.
1: Bener banget Kak Liza. Jadi iya, kayak gak? Apa sama saudara yang ketemu tiap hari aja suka berantem. Nah, sama temen yang kadang suka ini salah paham gitu loh maksud dari temennya. Jadi kayak kadang sama-sama satu tongkrongan nih tapi suka berantem gitu. Jadi kadang bingung nih ngelihatnya ini beneran temenan apa enggak nih gitu.
0: Katanya temenan kok suka kelai sih. Nah,
1: sih kamu
0: gitu tuh. Ada enggak ini dari kamu yang kalau sama temannya udah kayak kucing sama tikus?
1: Nah, berantem
0: kelai
1: mulu tuh.
0: Mulu gitu ya. Waduh, seru banget nih. Kita bahas itu deh malam ini. Pernah enggak kamu kelai atau sering banget enggak sih kelai bareng sama teman kamu atau teman pro 2? Boleh ceritain ke mana tuh, Bil?
1: Ke Instagram kita @rriipro2 Samarinda.
0: Oke, atau boleh juga nanti gabungan di di Instagram kamu bilang dari WhatsApp.
1: Oh iya, di WhatsApp guys. Ya ampun nih, WhatsAppnya boleh banget di Pro2FM 0812-5848-7885.
0: Oke, nanti ke aplikasi Radio Digital juga bisa ya teman berdua ya, di fitur live chatnya. Kita tungguin nih bareng, yuk ngobrolin ini sampai jam 11 malam.
1: Yuhuu.

0: detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang lain.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
4: Mak, mati lampu kah?
3: Oh my God, galau aja gak direstuin.
5: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: Kaliza, aku tuh jujur agak bingung ya, karena entah aku yang problematik atau problem yang mengikutiku ya. Lalu. Karena aduh, karena gini loh, selama ini aku temenan ya, entah temenan circle-circlean, beda circle nih, itu pasti ada aja masalahnya gitu loh.
1: Ada. Kayaknya memang hidup tuh isinya masalah, enggak aja kalau hidupmu lurus lo, hidupmu kayak ngalir, bukan ngalir, tenang-tenang aja tuh kayaknya enggak bakal tumbuh gitu, enggak sih? Maksudnya kadang-kadang kita perlu masalah tuh untuk memicu kita untuk ya mengetahui sesuatu misalnya.
0: Oh, iya.
1: Gimana emang ada masalah apa? Selalu apa? Kalau biasanya kalau zaman SD ya, kelahi sama temen tuh palingan seputar ini ya, temen berdua rebutan pensil atau iya. Apa gitu ya.
0: Iya, rebutan pensil, rebutan menghapus ya.
1: Rebutan perhatian guru gitu kan, ya kadang ya.
0: Ya ampun. Tapi kalau misalkan akhir-akhir ini ya, problem yang aku hadapi, Kak. Itu suka miskom teman pro 2.
1: Oke. Miskom bareng sama teman, iya. Wajar sih.
0: Miskom mulu, jadi kayak misalnya aku ngelakuin sesuatu dan temanku nggak suka, tapi dia nggak ngomong, jadinya dia marah. Tapi aku nggak tahu dia marahnya kenapa, jadi kan tidak ada komunikasi di situ. Bingung deh gimana nih.
1: Oh, tipe temanmu nih kalau marah tuh kayak silent treatment gitu ya?
0: Iya kali ya.
1: Oh, tiba-tiba langsung ngediamin. Habis itu kalau udah ngediamin gimana?
0: Habis ngediamin nanti dia diem lagi.
1: Maksudnya kamu udah coba buat negur gitu gak sih?
0: Udah banget. Dan dia itu reaksinya kayak gak terjadi apa-apa. Jadi aku bingung nih, apakah diriku salah atau tidak? Bagaimana ya?
1: Maksudnya kayak, gimana sih? Maksudnya gimana? Kan kamu udah tegur, ternyata kok kamu tau dia marah tuh kenapa?
0: Gak ngerti juga, kadang ada yang ngomong ke aku. Atau kayak nanti aku notice, kok dia diem sih? Aku ngapain emang? Gitu. Nanti kalau misalkan aku tanya, kamu ada kenapa hari ini? Ada cerita apa nih? Maksudnya siapa tahu dia lagi bad mood gitu. Dia bilang, enggak apa-apa. Aku oke aja.
1: Terus kamu tau dia marah sama kamu? Kenapa? Kalau siapa tadi yang lagi bad mood sama siapa kayak gitu?
0: Nah itu.
1: Gimana sih? Kirain kan habis ditegur, habis negur kenapa? Ya ternyata sebenarnya aku bad mood sama kamu, atau kamu dengar dari siapa gitu? Dia tuh marah sama kamu. Kenapa? Kalau dia cuma nggak negur terus kamu bad mood? Salah kok. Kalau misalkan dia nggak negur terus kamu langsung anggap kayaknya dia marah sama aku, kayaknya nggak bisa juga sih.
0: Ah, jadinya
1: asumsi
0: ya?
1: Nggak sih? Tanya dulu itu kenapa gitu.
0: Gimana sudah ditanya dia bilang ya tidak apa-apa. Jadi bagaimana tapi reaksiku
1: habis,
0: ini?
1: Tapi habis itu teguran lagi.
0: Masih teguran lagi.
1: Habis itu? Habis
0: itu
1: apa enggak sedekat dulu?
0: Iya, gitu. Oh. Jadi kayak bingung deh. Bagaimana bereaksi?
1: Kalau mau dibilang miskomunikasi emang sorry ya, bisa
0: terjadi. Aduh,
1: itu normal sih menurut aku ya. Salah satu problem ya kayaknya selalu ada di apa ya, dalam kehidupan bersosial kita gitu ya, relasi apapun, mau sama keluarga sendiri ya, sama teman, sama pasangan, terus sama siapa tuh, kadang-kadang memang yang suka bikin masalah itu adalah miskomunikasi itu tadi ya, kurangnya komunikasi itu kan. Soalnya orang-orang kan kayak namanya manusia punya pola pikir yang berbeda, ya nggak sih?
0: Benar banget.
1: Jadi kadang tuh apa yang kita katakan maksudnya seperti ini diasumsikan lain gitu. Kan tiap kata-kata yang mungkin niatnya tidak bagaimana diartikan berbeda gitu.
0: Nah,
1: akhirnya
0: banget.
1: jadilah miskomunikasi kelai, dan kalau tidak di-clear-kan ya udah bakal jadi problem yang nggak selesai.
0: Iya
1: ya kan,
0: bener banget. Jadi ya mungkin miskomnya tadi di akunya ya, mungkin temanku pengen diem aja gitu gara-gara bad mood, akunya jadi aduh dia marah sama aku ya gitu.
1: Langsung kayak mengartikan ini kayaknya dia lagi, kalau aku sih kayak, kalau temanku ya, kalau sama ini, kalau apalagi kalau teman dekat ya, kalau tiba-tiba dia nggak negur, biasanya aku coba deketin sih. Aku deketin, ternyata dia ada vibe-nya beda, tetap gak negur juga. Maksudnya kan kita udah coba buat deketin nih, ternyata dia kayaknya ngejauh, aku jauhin balik. Ya soalnya kan aku gak tahu ya salah aku di mana. Terus aku udah coba niat baik buat deketin, ternyata orangnya ngejauh, ya udah aku jauhin balik gitu kan. Kan kita sebenarnya butuh untuk diperlakukan baik juga. Kenapa kita harus kayak begging gitu kan sih, kayak mengemis perhatian. Soalnya ini pernah kejadian juga, misalkan sebenarnya kalau aku sendiri namanya apa ya, pasti pernah kelahi juga bareng sama temen aku gitu kan, dan kita sebenarnya orang cukup akrab tuh gimana sih, bahkan tuh kalau sudah kadang-kadang kita kalau udah akrab banget sama temen tuh bisa sangat semudah itu buat expressing our feeling gitu kan, maksudnya kayak misalnya kayak ya udah kamu seada-adanya kamu gitu ya kan, bahkan kayak sebelak-belakan mana nyablak lagi orangnya gitu,
0: nyablak banget udah kayak sehati banget nih
1: gitu. Jadi kayak dia jeleknya Allah pun aku terang-terangan ngomongnya aku depan orangnya gitu kan, nggak sadar ternyata itu tuh ternyata menyakiti gitu.
0: Dan sayang banget kak.
1: Betul, jadi akhirnya karena kita nih ngerasanya kan niatnya bercanda, sesuatu yang mungkin kita katakan itu suatu hal yang apa ya, maksudnya kekurangan yang dia punya, tapi niatnya bercanda gitu, kita melucu lah. Misalnya dia gimana-gimana aku melucu gitu kan, ternyata dia tersinggung. Yang aku heran tuh adalah, loh kita kan memang begini gak sih, kita temenan sedekat ini kok kamu tersinggung sama candaanku kan. Di situ kan agak gimana ya, agak mungkin moodnya dia juga lagi nggak baik atau gimana gitu tahun terakhir, sampai akhirnya dia kesinggung, terus dia agak ngejauh. Ngejauh dan karena aku tipe yang cukup introspektif ya, jadi oh iya aku ada ini salah ngomong deh kayaknya kayaknya aku tadi over bercandaku over deh kayaknya kayak gitu. Akhirnya ya udah minta maaf lah, jelas minta maaf. Atau kadang-kadang kalau kita yang agak punya gengsi gede gitu kan, minta maafnya ada pasti dengan cara-cara berbeda gitu. Entah ngapain kayak sampai dia ngambil hatinya lagi, apalagi kalau misalkan kita memang deket banget gitu kan, sohiban banget gitu.
0: Tapi BTW setelah minta maaf apakah kembali bersahabat lagi?
1: Tunggu next part.
0: Waduh.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Ayo saya gomis lagi. Astagfirullahaladzim, ya lo kepleset lidahnya tahun berdua yang ada Qatar dan Mi. Oke, ini mungkin sebelum kita lanjut ngobrolin topik kita lagi tadi ya, and the next part tadi dari cerita aku gitu tahun berdua, kita mau dengar-dengar dulu ada yang mau mencurahkan isi hatinya.
1: Waduh. Wah,
0: siapa nih ya? Langsung aja mungkin kita dengerin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Halo teman Pro 2, kenalin aku Aisyah. Di sini aku mau berbagi sedikit pengalaman tentang teman aku. Jadi beberapa bulan yang lalu aku itu pernah masuk ke satu circle pertemanan. Pertemanannya itu kayak main, cerita, hangout bareng gitu. Itu tuh seru banget. Cuman ada dari 4 orang itu di circle aku, dia itu kayak satu orang itu kita sebut aja si A ya. Satu orang itu suka tiba-tiba bad mood, tiba-tiba diam, tiba-tiba kayak kemauannya itu harus ngertiin dia. Awalnya tuh kami itu nggak ada yang ngungkapin, nggak ada yang ngasih tahu kalau misalnya kami tuh nggak nyaman sama sikap dia yang kayak gitu. Terus beberapa lama kemudian circle itu tuh ada satu teman saya yang nyeletuk, dia tuh ngomong gini, kenapa sih dia tuh gitu banget, kenapa sih suka banget tiba-tiba diam, tiba-tiba mukanya berubah, kan kita jadi nggak enak ya, kita kenapa, katanya. Terus habis itu di situ tuh aku langsung jawabin, oh bukan cuman aku yang nyadar, aku bilang gitu. Ternyata di temanku yang satunya juga nyaut, oh iya bah, katanya, iya bah, aku juga ngerasain, dia ngomong gitu. Nah ini tuh posisinya waktu kami lagi ke kantin, tapi dia tuh lagi mesen makan gitu kan, ada yang nyaut, jadi kami tuh langsung berbagi aja. Oh iya, ternyata kalian ngerasain gitu-gitu. Pikir cuman aku sendiri, cuman pas aku yang ngerasain sendiri sih kayak ya udah. Oh mungkin memang karakternya kan, kan karakter orang tuh nggak bisa diubah juga. Jadi ya udah maklumin aja, diam aja. Kalau misalnya memang dia lagi mau diam mungkin ya. Jadi aku tuh gimana ya, nggak ada nanggepin yang gimana-gimana juga. Tapi pas temanku ternyata lebih ngerasain risihnya, ngerasain nggak enaknya, dia langsung ngungkapin gitu. Terus nggak lama circle itu tuh masih ada. Ada, cuman nggak yang begitu-gitu akrab lagi. Itu guys, terima kasih ya telah mendengarkan ceritaku.

0: Okay, thank you. Tadi siapa yang cerita? Lupa lagi namanya.
1: Aduh sama. Tapi ceritanya relate banget ya aku.
0: Mirip. Kayak berdua ngadepin teman yang mudian gitu ya.
1: Iya.
0: Yang enggak ada angin, enggak ada hujan. Wih, kok diem? Enggak ada angin, enggak ada hujan kok bad mood kayak yang agak repot tuh kalau sampai apa semprot sana semprot sini.
1: Iya,
0: banget itu kalau sudah kayak gitu.
1: Bad mood satu tongkrongan. Aduh, jadi diem-dieman semua tuh.
0: Iya. Itu agak-agak gimana sih kalau menurut aku? Apa ya, misal kita punya teman yang seperti itu ya, misalkan dia bad mutan gitu, mudian lah ibaratnya ya, tahun kedua. Yang kalau aku bilang mah, kalau misalkan dia bad mood itu seolah-olah orang sekitarnya harus tahu dia lagi bad mood. Nah gitu kan, jadi kayak seolah-olah semua orang harus tahu nih apa misalnya dia tuh lagi nggak baik-baik aja atau misal kayak gimana, dan semua orang juga harus ngerasain mood buruknya gitulah. Jadi kan itu sebenarnya nggak nyaman ya, yang semisalnya tadinya kita datang misalnya ke sekolah ke kampus dengan dengan vibes yang happy gitu ya kan, dan dengan hari yang kayaknya kita harapin nih bisa sangat membahagiakan gitu, atau ya udah santai menyenangkan pasti gitu, karena semua orang pasti pengen harinya ringan kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bertemu dengan teman yang seperti itu, mood itu ya itu bisa menular loh.
1: Iya.
0: Ya, kamu bayangin, kamu ketemu orang yang semisal kayak ya udah selalu ngeluh atau selalu kasihin vibes negatif, pasti ketularan ya sih kita yang tadinya anu tuh jadi ikutan gitu juga.
1: Jadi
0: gitu
1: kan.
0: Jadi males. Nah, itu makanya kalau menurut aku sih, kalau memang kan kita namanya teman, biasanya kalau teman itu memang butuh saling pengertian, tapi bukan satu doang yang butuh dingertiin.
1: Iya, semuanya harus sama-sama ngerti teman gitu loh.
0: Dan kalaupun teman juga biasanya tuh mudah sih buat menegur gitu enggak sih?
1: Iya,
0: kalau aku sendiri kalau misalkan temanku nih agak lagi ngedrama dikit gitu ya. Pasti aku langsung tegur aja sih. Ih, aku sumpah lagi enggak mood buat dengerin cerita deh. Soalnya aku juga lagi lagi banyak problem misalnya itu. Untungnya temanku paham sih. Dia akhirnya cari teman lain buat cerita gitu.
1: Iya, karena kayak sama-sama ngerti. Jadi tidak membikin teman kita tuh drain gitu loh. Karena kayak problem itu kan datang dari kita yang capek-capek sama-sama capek udah blar gitu. Semuanya langsung kayak gunung meletus. Aduh.
0: Itu kalau misalkan ibaratnya kalau temennya kita ternyata orang yang mudian, terus kitanya juga mudian, ketemu jadi adu nasib.
1: Ya ampun. Ya
0: kan? Gitu gak sih?
1: Iya kan? Iya banget. Ya ampun. Adu nasib, adu. Kadang ada juga teman yang adu solusi, Kak.
0: Oh, adu solusi.
1: Ada banget, ya ampun.
0: Nah, lebih bagus. Jadi problemnya hilang gitu.
1: Problemnya hilang.
0: Saling beradu solusi kan seenggaknya enggak, memang kadang perlu sih kalau misalkan lagi ada struggle gitu buat diceritain, karena kan enggak bisa dipendam sendiri juga. Di situ perlunya teman buat jadi support system buat cerita. Tapi kalau misalkan sampai nyebarin mood buruk ya, itu harus banget sih karakter seperti itu sebaiknya dirubah. Dan mungkin kita perannya sebagai seorang teman adalah mengingatkan ini kan untuk kebaikannya juga, bukan berarti kita tidak menerima dia apa adanya. Tapi ketika kita teman yang baik, pasti kita ingin bawa teman kita ke arah yang lebih positif juga kan. Nah, di situ pentingnya untuk mengingatkan nih, kayaknya kamu tahu nggak sih, kamu tuh sebenarnya orangnya agak mudian, suka kayak bad mood, terus kamu sebar kemana-mana, dan itu kan bukan suatu hal yang baik. Akhirnya orang-orang jadi nggak nyaman dengan sikap yang seperti itu. Ada baiknya ini kalau misalkan lagi bad mood, agak ngejauh dulu deh sama yang lain, jangan sampai menyebarkan vibes negatif itu ke orang lain atau orang sekitar, kan nggak enak juga kita sampai merusak hari orang kan.
1: Iya, karena balik lagi mood itu kan hal yang ada di kita ya. Kita selesaikan sendiri dong, jangan kita tarik-tarik orang lain gitu.
0: Itu harus memang disikapi dengan bijak sih kalau menurut aku ya, teman-teman berdua.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

0: Okay, by the way, Bill, ini kayaknya malam ini bakal spesial banget loh.
1: Wow.
0: Ternyata ini ada pendengar kita ya, teman Pro 2 yang lagi monitor dan dia baru aja ngirimin VN lewat WhatsApp nih kita nih. Jadi dia kayak mau curhat akan sesuatu hal tentang pertemanannya.
1: Asik.
0: Mau langsung kita dengerin aja kali ya.
1: Ah, let's go. Nah,
0: coba kita dengerin teman Pro 2 ini VN dari Nia, katanya mau curhat soal temennya tuh.
2: Jadi kak, aku tuh punya temen ya, sebut aja si Ki sama si R. Nah, hubungan pertemanan kita tuh lagi gak baik-baik aja. Karena kemarin bulan Mei itu kami sempat berantem kan, dan sampai sekarang belum baik kan kak. Bayangin kak, itu berapa bulan ya udah, Mei, Juni, 3 bulan udah kak, kami gak baik-baik kan kak. Jadi ceritanya tuh gini, aku tuh lagi main di tempat temanku kak. Namanya tuh sebut aja si J ya, aku sebutin inisialnya aja. Aku ini lagi main, terus tiba-tiba temannya ini, apa namanya, temannya si Ki ini, yang si N itu, dia nih nelpon si J. Dan di posisi itu, si N itu gak tahu kalau aku lagi main di tempatnya si J. Jadi aku bilang kayak gini, angkat aja itu teleponnya, siapa tahu dia mau ngomong penting kan. Ya udah diangkat sama dia. Baru habis diangkat itu, si N tiba-tiba ngajak kayak gini, eh ayo main yuk, main yuk ke rumahnya si Ki, dia lo punya kabar baru kan. Disuruh lihat kan, katanya enggak ah males kan, lagi karena ada aku ya kak, jadi dia tuh enggak mau kan ninggalin aku gitu. Habis itu aku juga lah suruh tanya kayak gini, aku bisik-bisik ke temanku tuh si J kayak gini, coba tanya kenapa sih mereka enggak mau teman aku. Ditanyalah kak, terus tahu kak jawabannya apa? Dijawab kayak gini, si N itu jawab kayak gini, dia kan volumenya kan dikencengin kan. Si N itu jawabnya kayak gini, orang lo si Nia lo munafik, aku gak mau temenan sama dia, masa cuma gara-gara aku main sama teman deketku dia gak terima. Padahal ya kak, kenyataannya aku itu gak pernah tahu teman dekatnya siapa, aku juga gak pernah ketemu teman dekatnya siapa. Terus di situ tuh kak, aku tuh mau nangis kak, tapi temanku ini si C ini dia berusaha bilang kayak gini, sabar, jangan dibawa emosi dulu. Baru aku tuh bilang sabar, aku nih dah sabar itu hampir nipis kak, tapi untungnya ada temanku yang nyabarin kan. Baru tuh si J ini coba mau apa, nyuruh si N tuh baikan sama aku, sama si Ki juga nyuruh baikan sama aku. Tapi si N sama si Ki nih bilang kayak gini, gak mau ah dia lo tetap aja orang munafik, aku gak suka sama orang munafik. Padahal kak, aku tuh gak pernah udah main sama dia lagi, sama si N sama si Ki itu kak. Terus aku nih pernah ya ketemu teman dekatnya itu, ternyata teman dekatnya itu si D. Nah, aku ini pernah memang punya masalah sama si D, tapi sekarang udah enggak lagi. Mungkin mereka enggak tahu aja ya. Jadi aku sama si D ini udah temenan biasa, tapi malah si N sama si Ki itu ngefitnah aku, bilang aku enggak suka kalau si N itu main sama si D. Padahal kenyataannya enggak kayak gitu, kak. Dan gimana ya? Aku ini udah gak suka banget kak sama mereka, karena mereka sampai ngomongin aku munafik kak. Aku tuh bener-bener gak suka banget. Mungkin ini berantem di pertemanan yang paling parah sih kataku. Ya aku udah maafin mereka, cuma kalau rasa kecewa, rasa sakit hati itu belum bisa hilang kak. Karena ya sampai mereka ngomongin aku munafik kak. Jadi aku udah maafin mereka, cuman rasa sakit, rasa kecewanya belum hilang di hatiku kak. Jadi aku tuh mutusin buat putus pertemanan sama dia. Ini sebenarnya aku tuh gak mau ya kak, tapi aku nih udah gak tahan banget kak. Karena dari dulu itu aku nahan-nahan biar aku gak kebawa emosi sampai mau putus pertemanan. Tapi ternyata aku gak bisa kak, gak kuat. Kalau aku kuat-kuatin tuh gak kuat aku kak, gak bisa. Jadi aku udah mutusin aku putus pertemanan sama dia. Sampai sekarang kami gak pernah ketemu atau apa, kayak chatan, ngobrol gitu gak pernah kak. Jadi kalau misalkan mereka tiba-tiba nyapa, aku abaikan. Ini sebenarnya kalau kayak gini sih aku bukan tanpa alasan ya. Karena ini memang masalah yang udah kayak benar-benar bikin hatiku tuh kayak, wah ini kayaknya gak nyaman sama aku nih. Jadi aku mutusin buat gak temenan lagi sama dia. Okay, dan mungkin itu aja yang bisa aku ceritain. Segitu aja dulu teman Prodo. Bye-bye.
0: Okay, thank you ya Nia udah cerita di malam hari ini. Wah, sumpah sih kayak agak rumit sebenarnya kisah pertemanannya itu ya.
3: Iya, complicated level max ini.
0: Complicated banget. Kalau dari aku sih sebenarnya keputusannya dia sudah benar sih. Kalau misalkan dia putus pertemanan, ngapain kita berteman sama orang yang enggak percaya sama kita? Ya kan, ini kan berarti sudah tidak ada rasa saling percaya antara satu sama lain gitu ya kan. Apalagi sampai dikata-katain munafik.
3: Iya, itu parah banget sih. Tapi balik lagi kalau misalkan konflik-konflik begini emang gimana ya? Teman-teman yang circle-circlean gitu, grup-grup gitu tuh emang susah gitu loh untuk bikin akur selalu gitu kan. Karena di dalam hubungan yang berkelompok itu kan ada hubungan si A sama si B sama si C gitu-gitu kan, personal. Terus ada juga hubungan si A ke kelompok ini, si B ke kelompok ini. Jadi kayak miskom-miskom begitu yang sampai sangat disayangkan putus pertemanannya itu kayak mau dibilang wajar tapi itu apa ya tidak luput gitu loh. Jadi kayak sayang banget sih jujur, tapi mau gimana kan kalau misalkan temenan circle-circlean ya orangnya beda. Terus kayak harus saling ngerti satu sama lain dan ada yang emang belum punya kapasitas untuk ngertiin temennya gitu loh. Kakak pernah gak?
0: Atau kalau sebenarnya kalau dari casesnya dia itu emang agak soalnya ada kayak empat pihak yang terlibat termasuk si temen yang ditelepon si J ya, tapi si J ini kayak cuman perantara aja untuk tahu problem inti problemnya tuh apa antara masing-masingnya mereka itu kan. Takutnya si J diajak juga buat mengusin dia.
3: Persekongkolan nih jadinya.
0: Iya kan, makanya dia agak bingung deh. Kok si N sama si N sama siapa tadi katanya si Kiai inisialnya kok ngejauhin aku, ditanyain itu dia munafik. Wah, kalau menurut aku sih itu udah udah nggak ada rasa percaya lagi di situ ya kan. Apalagi mungkin kalau ternyata kalau yang dari dia bilang sebenarnya dia udah berteman lagi sama si D katanya ya, tapi ternyata si N sama si J masih mengira kalau dia ternyata masih musuhan sama si D dan dia nggak suka kalau misalnya mereka temenan sama si D. Nah itu kan juga sebenarnya dari segi loyalitas berarti mereka tidak mau ada di pihaknya si ini juga, si siapa namanya? Sinia gitu. Jadi ya udah, well itu keputusan yang benar sih. Ngapain kita harus kayak istilahnya berteman dengan orang yang enggak percaya sama kita dan enggak bisa dipercaya.
3: Iya,
0: udah gitu aja
3: bener
0: gitu.
3: Banget. Jadinya kita kayak ngemis-ngemis untuk dihargain gitu loh. Dan itu enggak enak banget teman Pro 2.
0: Takutnya kalau dipaksakan, kalau menurut aku ya dipaksain ya sama munafiknya enggak sih?
3: Iya.
0: Kan sama munafiknya di depan kamu mereka baik-baik aja. Ternyata cerita sama si J, dia anu gitu. Kita kan mending ya udah enggak usah sama sekali aja berteman gitu ya. Sama-sama bebas dan coba cari teman lain gitu yang, dan kalau ternyata si J ini orang yang memang baik ya, maksudnya sama dia baik ya udah temenin si J gitu kan, bisa kan ada juga pasti orang-orang yang cukup terbuka atau orang-orang yang mau berteman dengan kamu di luar hubungan yang memang udah nggak bisa diselamatin atau toxic itu tadi gitu.
3: Iya benar banget. Karena pasti akan selalu ada orang-orang yang ngehargain kita, yang kita juga betul, bisa ngehargain mereka.
0: Beradalah di tempat dimana kamu dihargai gitu. Asik. Ya kan, karena mau sebagaimanapun kamu kerennya gitu ya kan, kalau di lingkungan yang tidak tepat kamu pasti tidak akan dihargai. Tapi kalau di lingkungan yang tepat, misalkan di teman-teman yang mau menerima kamu apa adanya, kamu datang aja tuh mereka bersorak dulu. Woi gitu kan. Kayak kita merasa diterima di situ kan, itu berarti lingkungannya tepat gitu. Bahkan kamu cuma ada napas aja kamu mereka seneng gitu sama kamu gitu kan.
3: Dan kalau kalian di posisi yang disenengin, kalian juga jangan gini ya teman Pro 2 kayak apa sih dia doang gitu. Enggak kan, kita sama-sama menghargai, sama-sama menyayangi.
0: Betul.
3: Saling iya, sama-sama teman deh gitu.
0: Iya, teman itu kan memang harus saling sayang, saling mensupport.
3: Iya betul banget Kak.

0: Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
1: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Teman Pro 2, kalau kita ingat-ingat ceritanya Aisyah dan Nia tadi ya, di circle mereka tuh kayak ini ya, ada yang ngerasa jadi bosnya gitu loh, kayak pengen di ngertiin mulu, kayak pengen teman-teman pada ngikutin maunya dia, kayak jadi sadar nggak sih kalau tiap circle tuh beda-beda gitu kan? Karena emang beda-beda ya. Nah, ada yang jadi bosnya nih ceritanya, kayak semua-semua ngikutin maunya dia gitu. Terus ada juga yang kayak ngelawak mulu, ada yang kayak manut-manut aja nih mau kemana. Terus ada juga yang kayak kalau lagi berantem dia yang penengahnya gitu, kayak aduh guys stop gitu, kayak jangan musuhan dulu, kita jangan bubar dulu gitu.
1: Kalau menurut aku di satu circle kalau misalkan ada karakteristik yang ngerada-rada boss vibes gitu ya teman berada, itu masih oke ya, selama kan tiap orang tuh pasti dia punya jiwa leadershipnya masing-masing gitu ya kan. Selama itu nggak sampai kayak kayak ngeganggu teman-temanmu gitu loh ya kan. Tapi kalau misalnya kayak harus diturutin maunya apa, kayak kok pengen disembah apa segala macam, ini agak repot kalau menurut aku gitu. Yeah. Dan untungnya kalau selama ini aku memang nggak begitu cocok kalau berteman tuh yang ada gitu, ada boss vibe-nya gitu, kalau harus kayak mau diturutin, karena menurut aku tuh terlalu ego.
0: Iya. Yeah.
1: Ibaratnya kan kita pasti ada kemauan sendiri gitu kan. Dan aku memang nggak suka diatur orangnya.
0: Iya. Agak rebel kayak ya.
1: Agak rebel gitu. Jadi ketika ada satu circle atau temen yang kayak mau ngatur-ngatur, maunya dia diturutin, aku nggak suka, aku bakal ngindar gitu karena nggak suka diatur, ya udah. Makanya pun kawan teman-teman terdekat aku kebanyakan ada orang-orang yang cukup individualis sebenarnya, tapi kita seorang individualis yang bergabung jadi satu. Jadi kan ibaratnya kalaupun di satu circle misalnya 4 orang semuanya individualis tuh, tapi kita berteman. Nah, jadi pun kalau misalkan salah satunya ada yang gak available buat denger cerita, satunya udah cukup mandiri untuk dia bisa menyelesaikan problemnya sendiri gitu. Jadi makanya di situ kan ibaratnya kita tuh gak mengikat teman kita, kita bebas gitu, kita bebaskan teman kita mau kemana, mau main sama siapa, mau ngapain aja, mau apa-apa gitu, diajak kita main kita main, dia nggak ajak kita is okay gitu kan. Nah aku lebih suka circle pertemanan yang sebebas itu gitu, karena kita nggak ngerasa terkekang. Karena siapa sih yang suka dikekang-kekang gitu, diatur-atur, orang punya hidup kita gitu kan, punya hak apa ya, maksudnya kita pun punya hak sendiri untuk menentukan kita mau ngapain gitu. Kalau diatur-atur kayak emak gua gitu. Iya kan, bapak aku aja nggak bisa ngatur aku diatur-atur gitu kan. Jadi aku nggak begitu cocok gitu.
0: Sama, aku juga kayak nggak cocok gitu kak. Jadi pertemanan kita nih sama-sama aja kira-kira. Yeah. Kayak orang-orang yang kayak punya hidupnya masing-masing, kesibukannya masing-masing, tapi saling ngerti nih. Yeah, oke, aku lagi sibuk ini, aku lagi ada problem ini, kayaknya jangan diganggu dulu gitu. Dan aku bersyukur banget sama teman-teman aku.
1: Dan sebenarnya pun di circle itu pasti ada yang memang harus tuh untuk jadi seorang inisiator atau yang ngelit teman-teman kamu lah bisa, tapi kan ngelit sama bos.
0: Bener banget.
1: Kan ibaratnya dia kayak pintar untuk mengarahkan, dia pintar untuk apa, tapi dia nggak bosi.
0: Iya.
1: Dia nggak ngatur gitu lah, baratnya ngatur teman, tapi dia ngarahkan teman seperti apa. Nah itu kan pasti berbeda gitu.
0: Iya, kalau bos itu jujur nyebelin ya. Jadinya kayak aduh, aku mau berpikir something aja kok kayaknya harus ngikutin pemikiran kamu deh. Kayaknya aduh, tone it down a little
1: Pasti kita mau yang nyaman lah gitu teman berdua.
0: Jadi gimana ya?
1: Oh iya,
0: kalau misalkan temen yang bosi, temen yang, tapi aku kadang tuh gini loh kak, kepikiran temen-temen yang kayak manut-manut aja, kira-kira mereka tuh mikirin apa ya? Soalnya kayak diajak ngomong diam, diajak curhatnya ya yang apa ya, di apa sih, di permukaan gitu loh. Jadi diajak deep talk susah, sedangkan kita kan pengen apa ya, pengen tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang dikucilkan juga. Jadi kayak kadang bingung juga gimana ya.
1: Maksudnya?
0: Kayak ini kan kita circle nih rame-rame. Terus ada temen yang diem-diem aja, dia manut-manut aja, mau kita mau kemana, mau kayak lagi curhat dia diem, kayak dia bagian ngangguk-ngangguk. gitu.
1: It's okay kayaknya rasanya, yang penting kan dia hadir.
0: Iya, cuma kadang kepikiran gak sih kira-kira dia lagi ada masalah apa ya, perlu dibantu gak ya gitu.
1: Orangnya mungkin agak, memang agak tertutup gitu gak sih, maksudnya ya udah sih. Tapi ya seenggaknya ini gak sih, seenggaknya dia, maksudnya dia jadinya kamu yang jadi center of attention gitu. Ya kan dia manutin kamu maunya apa aja gitu kan gak sih. Yang penting dia ngedengerin. Emang kamu maunya dari temanmu apa?
0: Maunya kayak we share everything.
1: Oh, saling cerita. Ya kalau kayaknya, kalau untuk tipe-tipe yang seperti itu tuh harus dimention namanya. Misalkan Yun, kok diem aja dari tadi Yun. Nah, dia harus diajak ngomong dulu, harus dimention. Soalnya mungkin tipe orang yang kayaknya itu enggak begitu, atau dia enggak menganggap dia tuh sepenting itu gitu loh buat ikutan ngomong, atau dia belum terbuka sama circle-nya tuh, bisa jadi sih. Itu harus dimention biasanya. Gitu diajak, dia harus, kalau orang introvert banget ya kalau setahuku ya, itu memang harus di itu,
0: waduh,
1: dia tolong. Dia bakal diem terus gitu
0: lagi. Ya ampun.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Jadi teman pro 2 gimana ya? Kadang tuh habis berantem ada yang musuhan, ada yang malah pertemanannya makin erat gitu ya. Dan yang bikin kita berhenti temenan itu ya sebenarnya bukan masalahnya sih, lebih ke cara kita menyikapin masalahnya itu lagi. Gitu. Jadi kayak mau apa ya? Gimana? Beda-beda sih cara orang ngadepin masalah. Ada yang kayak berantem, terus ada yang kesinggung, ada yang gengsi, minta maaf. Ada juga yang kayak okay, dia minta maafnya kebanyakan, ada juga.
1: People pleasing gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau menurut aku untuk menyelesaikan satu problem itu dilihat lagi. Tadi kayak kasusnya Sinia. Itu kan semua orang itu pasti punya batas toleransinya akan menghadapi satu problem atau masalah gitu. Ini ada nih masalah sama teman yang masih bisa ditoleransi. Yaudah kita pasti biasanya bakal berteman lagi. Apalagi cuman kayak masalah hal-hal sepele lah. Oh salah paham, oh anu gitu, masih bisa berteman lagi. Terus tapi kalau udah kesel kayak gitu kan pasti ini lebih baik di cut off gitu. Kalau ada semisal masalah yang ternyata tuh sudah melewati batas toleransi kita. Oh ini sudah fatal nih salahnya. Akhirnya ya mau berteman lagi pun sudah tidak ada rasa percaya. Nah itu bagaimana bisa berteman setelah itu kan?
0: Iya, jadi kan kita masing-masing punya boundariesnya.
1: Betul.
0: Punya apa sih namanya, boundaries apa ya?
1: Ya udah batas toleransi.
0: Iya benar-benar. Ya ampun.
1: Batas toleransi gitu. Misalkan siapa ya, si Bila. Oh ini udah kelahi sama teman, bisa temenan lagi. Tapi kan mungkin nggak bakal seakrab lebih dulu lagi gitu. Ya kan karena mungkin ya udah bandarnya udah dilewatin nih. Ada batas yang wah udah nggak bisa nih kayak gini lagi. Karena mau dipaksa berteman pun kayaknya nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin lagi gitu. Salahnya udah fatal. Pasti aku yakin tiap orang ada yang ngalamin seperti itu. Kalaupun belum ada ya syukur sih kalau misalnya kayak gitu. Dan kalau tadi aku belum sempat selesai cerita yang next partnya aku ya, teman perdua yang aku bilang kayak habis kelahi sama teman, eh ternyata kita saling tersinggung karena ternyata bercandaku berlebihan gitu sama dia gitu kan. Bercandaku berlebihan dan sebenarnya dia sebenarnya setelah aku melakukan bercanda yang berlebihan itu, dia selain ngejauh itu juga ternyata dia melakukan sesuatu yang menurut aku fatal. Sebenarnya di situ aku udah mau cut off. Aku udah mau cut off nih karena walaupun aku salah ternyata dia lebih salah gitu kalau menurutku.
0: Iya
1: kan? Pengkhianatan gitulah,
0: gitu.
1: Jadi kan sesuatu yang sebenarnya, oh ini fatal banget nih, aku nggak mau lagi temenan. Tapi itu yang tadinya aku katakan aku nggak mau temenan, ternyata aku temenan lagi sama dia.
0: Bagaimana nih? Musuh dalam selimut ditemenin, jadinya.
1: Iya. Kenapa yuk? Kenapa? Ternyata ini aku ingat baik-baiknya. Iya. Jadi di proses pertemanan kita tuh. Dia tuh sebenarnya banyak baiknya juga gitu teman berdua ya. Jadi kesalahannya sepatal itu pun ternyata aku udah punya rasa sayang ke sobatku ini gitu loh. Gitu. Jadi sama ibaratnya kayak kita bareng sama saudara kita. Walaupun kita kelahi sama saudara kita, itu paling 3 hari nanti negur lagi kan. Kenapa?
0: Yeah.
1: Terus apa sih yang mempertahankan atau ngebuat kita akhirnya mau berteman lagi atau mau kayak akur lagi sama saudara kita? Ada rasa sayang.
0: Yeah.
1: Udah sayang nih.
0: Udah sayang, udah kayak
1: iya, akhirnya tadi yang buruk-buruknya tuh kayak hempas gitu aja, ingat yang baik-baiknya doang gitu kan akhirnya. Kamu nih gitu lagi.
0: Iya. Temenan lagi, main lagi, nongkrong
1: iya,
0: lagi.
1: Iya gitu.
0: Nanti kalau ada problem,
1: ya
0: baikan lagi.
1: Sebenarnya kalau aku bilang itu sebenarnya dia udah ngelanggar batas sih, bener sih udah lewat, tapi enggak tahu ya, mungkin sudah ada rasa sayang antar teman gitu akhirnya aku temenin lagi dan kalau bisa dibilang mungkin belum sebegitunya melanggar batas karena mungkin dari akunya juga ngerasa oh ternyata mungkin dia begitu karena aku begini gitu kan. Jadi aku ngerasanya oh aku ada salah juga seperti itu. Jadi akhirnya kita berteman lagi, coba buat saling percaya lagi dan ya udah akrab lagi seperti itu gitu.
0: Namanya juga teman kan ya, kita harus saling ngerti,
1: yaitu.
0: Kita harus introspeksi juga, jangan lupa ya teman pro 2.
1: Nah itu tadi yang memperkuat biasanya rasa sayang ke teman gitu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: teman berdua, kita kadang tuh pernah keinget cerita-cerita lama gak sih, kayak teman waktu SMP kadang gak bisa dikontak, terus kayak suka bingung, ih aku ada salah kah, atau ih mereka gak mau temenan sama aku lagi kah, atau kayak gimana ya, bingung banget deh. Tapi gimana ya, balik lagi, kadang ini teman berdua pernah dengar istilah ini gak, kalau tiap teman itu ada masanya gitu. Jadi ada orang ada masanya gitu.
1: Quotes legend banget.
0: Quotes legend banget.
1: Tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya.
0: Nah, itu dia. Itu enggak cuma di percintaan, teman berdua. Jadi itu di pertemanan juga, Kak, ya.
1: Benar.
0: Dan kalau apa ya, aku ingat-ingat waktu dulu temenan SMP tuh kami rame ya berlima, aku dan teman-teman aku itu teman-teman apa ya, circle pendengar K-pop gitu. Kami kemana-mana bareng. Terus sekarang semenjak kuliah tuh makin jarang kontakan. Terus sampai waktu itu ada teman aku di antara circle itu, mereka berantem gitu. Yang satu nggak terima dikatain sesuatu, dan yang satu dia nggak mau apa ya, nggak mau sadar diri gitu loh, karena kesalahannya dia tuh apa gitu. Jadi setelah dari situ kami nggak pernah nongkrong lagi sampai sekarang. Jadi mau dibilang bubar, grupnya masih ada, tapi kalau mau dibilang temenan, udah nggak pernah nongkrong lagi, udah nggak pernah ngobrol lagi, chat-chatan gitu. Jadi gimana ya, mau
1: ini ya,
0: sedih.
1: Aku ingat lagunya Hindia.
0: Gimana tuh, Kak?
1: Kontak sekarang jadi sebatas nama.
0: Ini bener banget.
1: Menonton story. Itu iya. Masih ditonton story-nya kalau enggak.
0: Oh, kayaknya udah enggak sih, jujur.
1: Udah enggak juga. Udah bubar aja tuh.
0: Waduh. Waduh. Tapi sayang banget kenangannya ya. Tapi mau gimana lagi, beda orang, beda masanya.
1: Mm-mm.
0: Bener enggak?
1: Iya. Itu kenapa kalau menurut aku, makanya sih kalau dari kakak sendiri tuh sebenarnya nggak suka untuk mengikat diri sama siapapun atau apapun gitu ya, teman berdua, karena ya itu tadi mungkin kalau kita sudah melekat, misalnya kita ke teman kita nih, bondingnya kuat banget, ketika dia pergi sakitnya bukan main, coy.
0: Parah.
1: Nah, kayak berdamai dengan kehilangannya tuh pun bakal sesusah itu gitu lah. Padahal mungkin dia pergi untuk sesuatu hal yang penting buat dia. Semisal kamu yang tadinya mulai dari SD itu berteman tuh, bahkan sampai tidur di rumahnya, kalau tiap minggu sama dia, main selalu sama dia, nugas kelompok sama dia gitu kan, itu bondingnya kuat banget tuh. Tapi keadaan ternyata ya harus ngebuat teman kamu ini pergi jauh dari kamu. Ya apa aja alasannya, entah harus kuliah di Jogja atau kemana, akhirnya terpisah jarak waktu, walaupun masih bisa terhubung lewat kontakan lewat WhatsApp atau segala macam, segala teknologi yang ada sekarang ini pun pasti tetap akan dipisahkan dengan sesuatu hal atau kesibukan atau prioritas barunya kan.
0: Iya,
1: nah mau nggak mau kita pasti nggak bakal sedekat dulu, sedih pasti gitu. Tapi ya itu tadi pentingnya untuk nggak begitu ngikat teman gitu loh. Jadi akhirnya teman kamu bisa mengejar mimpinya dengan baik, dan kamu pun bisa fokus pada prioritas hidupmu sekarang, iya kan? Jadi
0: iya,
1: kita pun akhirnya nggak tertutup, paham nggak sih? Kalau kita misalnya ngebonding teman kita sekuat itu, gitu, kita ngekang teman kita, dia nggak bisa kemana-mana, kamu jangan ke Jogja dong, kamu temenin aku jadi sini, akhirnya dia nggak punya pengalaman ke Jogja,
0: iya,
1: gitu kan? Itu nggak baik, itu namanya apa? Egois. Kita maunya mau kita aja, ya pokoknya dia harus sama aku, dia punya aku, gitu kan? Nggak baik ya, padahal itu untuk kebaikan temanmu. Ya udah, karena kalau sayang atau cinta atau apapun itu tidak mengikat teman-teman ya. Jadi kita kayak membebaskan dia untuk selama itu baik, itu hal yang baik untuknya, ya udah kita biarin gitu kan, dan kita pun bisa fokus, dan tadi kita jadinya enggak tertutup, kita terbuka akan opsi-opsi lain juga. Akhirnya kan teman kita enggak cuma teman kita itu aja. Kita pun akhirnya terbuka dengan teman-teman lain, kita bisa ngebangun bonding yang sehat juga sama teman-teman lain gitu. Kita akhirnya punya networking, relasi yang jauh lebih banyak gitu ya kan. Bus kamu itu enggak cuma dia aja gitu, tapi ada orang-orang lain yang juga karakteristiknya berbeda-beda. Akhirnya kita mungkin bisa jauh lebih memahami manusia, kita jauh lebih memahami bahwa dunia ini luas gitu.
0: Iya,
1: dunia ini luas, bukan cuma teman kita itu aja gitu kan.
0: Iya, jadi kita jadinya lebih ngerti tentang diri kita juga, karena kita dengan ngelihat orang-orang kita jadi paham gitu loh. Oh, aku kayak dia enggak ya?
1: Ya, kita jadinya lebih open minded gitu lah teman Pradua ya. Jadi jauh bisa lebih memahami apa ya orang lain, memahami situasi dan sebagainya. Kalau menurut aku tuh seperti itu.
0: Jadi kayak kadang circle-circlean itu bisa ngekang, kadang juga kayak bikin kita bisa bebas gitu untuk improve diri kita sendiri. Dan aku pikir yang bisa bikin improve tuh yang sangat apa ya, valuable gitu, sangat sangat sangat kita happy banget deh pokoknya di situ, bersyukur deh.
1: Makanya kan katanya vibes itu menular gitu. Jadi kalau kamu ketemu teman yang sangat apa ya, suka buat improve dirinya, nanti terpacu juga. Aku nggak mau ketinggalan, aku termotivasi untuk ikut maju juga gitu. Yeah. Aku nggak mau menyaingi ya, bukan menyaingi, tapi kita mau maju bersama juga seperti itu kan, pasti beda.
0: Iya, karena jadinya kayak melihat teman kita keren, kita tuh juga pengen nggak kalah keren.
1: Iya, supaya banget. Supaya dilihat sejajar lah. Iya. Pantas keren temennya keren.
0: Iya, benar banget. Gitu. Ya ampun. Ya itu lagi teman Pro 2. Jadi kayak tiap teman itu beda-beda, dan ada yang bikin kita stuck di situ aja, ada juga yang bikin kita terus tumbuh, terus kayak happy. Dan kalaupun apa ya, nggak harus happy terus sih, maksudnya kayak kita susah senang bareng-bareng, tapi nggak yang bikin kita terkekang, nggak yang bikin kita stuck gitu.
1: Iya, kalau udah ngerasa stuck, aku sendiri cukup ini sih, kalau ngerasa udah stuck, wah gak baik nih, nggak suka satu hal yang stuck, pasti cari cara supaya nggak bosan tuh gimana, supaya nggak stuck tuh gimana gitu. Makanya kan coba suatu hal yang baru lah, ketemu teman-teman baru lah, akhirnya teman baru ngenalin kita pada suatu hal yang baru, nanti aku juga tuh pengen cobain. Gak masalah kayak kenalan sama teman yang dia suka main panahan. Tahu gak main archery? Itu penasaran gimana cara kerja main panah ya gitu, nanti pengen ikut juga squad panahan segala macam gitu kan. Teman berdua kan itu pentingnya untuk open itu, untuk ngelihat teman-teman baru, relasi baru, jadi akhirnya kita tidak terkukung ya di teman yang itu aja. Benar. Gitu.
0: Dan kita nggak kudet gitu, karena kalau misalkan teman kita update ya kita juga update gitu, kita nggak akan kagok gitu kalau ketemu hal-hal baru.
1: Akhirnya nggak kaget juga kalau misal ketemu orang aneh.
0: Misalkan
1: kok dia beda ya sama aku ya, gitu kan. Nanti kalau kita ngejudging kan gimana ya, padahal aku udah pernah temu orang kayak gitu, biasa aja gitu.
0: Bukan orangnya aneh, lebih ke beragam aja manusia di sekitar kita ini.
1: Iya, kita ngerasanya aneh karena kita belum pernah lihat.
0: Iya, bener itu, banget gitu.
1: Kalau kita udah cukup open, aku udah pernah ketemu orang kayak gitu, mau biasa aja gitu. Ada yang lebih parah.
0: Bener banget. Atau kayak saya yang lebih parah gitu.
1: Saya lebih parah lagi gitu. Akhirnya gak ada yang namanya judging gitu ya kan. Akhirnya memahami. Oke, well ini karena sudah mau, ya nanti aja naikinnya, maksudnya kita sekalian closing. Gak kerasa obrolan kita ya. Thank you banget tadi beberapa teman yang udah mungkin cerita ya di malam ini. Tadi ada Nia, terus ada siapa tadi, Aisyah ya. Aisyah juga lewat suara rasanya gitu ya teman berdua. So kamu yang lagi ngadepin struggle gitu bareng sama sobat kamu, teman kamu, ya mudah-mudahan masalahnya bisa segera terselesaikan ya, dan jadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
0: Amin. Terima kasih banyak teman berdua udah dengerin aku, Sabila, Kak Lija.
1: Coba testinya
0: dan
1: gimana first time siaran?
0: Waduh, seru, senang, happy. Ya, seru banget ngobrol sama Kak Liza.
1: Ih, makasih lo ya.
0: Jujur.
1: Makasih 100.
0: Waduh. Terus sama apa, Yuyun juga. Masya Allah.
1: Kan diam aja si Yun. Ya, WA.
0: Gimana sih, Kak? Ya ampun.
1: Ya udah, kita sampai sini aja ya. Tadi jangan kemana-mana, habisin ada lagu-lagu buat temenin istirahat malam kamu. Aku Liza pamit.
0: Aku Sabila pamit, undur diri.
1: Bye. Bye.

0: tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Adakah Orang Sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna hidup dan arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul Adakah Orang Seperti Kita mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, Adakah Orang Seperti Kita bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dalam mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song. Dari RRI untuk Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 15 detik berharga.
3: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
4: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
5: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
4: Temen apaan sih?
5: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
4: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
5: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
6: Selamat pagi teman.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: and jazz music. Terbaik. Pro 2.
1: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Tumben, kafe udah mau tutup. Kamu baru datang?
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 dari Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 28 Juli 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 29 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 29 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Lun yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, boleh gak sih sedekah selain uang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 15 detik berharga.
3: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tujuh menit di pagi hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Ukhti Alifa, 7 menit di pagi hari RRI Pro 2 Samarinda. Teman Pro 2, ada hal yang mungkin sering kita dengar, tapi kadang kita anggap sepele nih. Apa sih itu? Yap, bener banget. Adab. Adab itu seringkali kita kaitkan dengan cara kita berperilaku, menghormati orang lain, atau bahkan cara kita berbicara. Tapi nih ya, di dalam Islam, adab itu punya arti yang jauh lebih dalam dan lebih luas dari itu. Kenapa sih adab bisa penting banget? Karena adab itu bukan cuma soal sopan santun, tapi juga mencerminkan bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman Pro 2, coba deh kita renungkan sejenak. Adab itu kan punya pengaruh yang besar terhadap hubungan kita dengan sesama nih. Kalau kita bisa menjaga adab, pasti hubungan kita dengan orang lain jadi lebih harmonis. Karena kita gak akan pernah tahu, mungkin sikap sopan kita hari ini bisa jadi penolong kita di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan betapa pentingnya memiliki adab yang baik dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Islam, adab itu gak hanya berlaku dalam interaksi kita dengan sesama manusia aja, tapi juga terhadap Allah, Rasulnya, dan bahkan diri kita sendiri. Adab itu mencakup banyak aspek dalam kehidupan kita. Nah, berikut adalah beberapa hal yang menunjukkan pentingnya adab di dalam Islam. Yang pertama adalah adab terhadap Allah. Adab terhadap Allah itu mencakup bagaimana kita menghormati dan menghargainya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Salah satu bentuk adab yang paling dasar nih adalah dengan menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam, kita tentu harus mencintai dan menghormati Rasulullah. Salah satu bentuk adab kita terhadap beliau adalah dengan mengikuti sunnahnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam cara kita beribadah. Kita harus berusaha untuk meneladani akhlak beliau, seperti yang tertulis di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya kamu memiliki pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh teladan yang baik. Selain itu, adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tercermin dalam cara kita mengucapkan salawat kepada beliau, mengucapkan salawat dengan sepenuh hati dan penuh rasa cinta. Poin ketiga adalah adab terhadap orang tua dan sesama manusia. Islam sangat menekankan pentingnya beradab terhadap orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu." Quran Surah Luqman ayat 14. Yang keempat adalah adab terhadap diri sendiri. Nah, adab juga perlu kita miliki terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri baik fisik maupun mental. Misalnya nih, kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang halal dan baik, berolahraga, serta tidur yang cukup. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan, karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Selain itu, kita juga diajarkan untuk menjaga pikiran dan hati kita dari kebencian, iri hati, atau perasaan negatif lainnya yang bisa merusak kedamaian hati. Yang kelima adalah adab dalam berbicara dan berperilaku. Di dunia yang serba digital seperti sekarang ini ya teman Pro 2, adab dalam berbicara itu sangat penting. Kita seringkali berbicara atau menulis di media sosial tanpa berpikir panjang, sehingga terkadang kata-kata yang keluar bisa menyakiti perasaan orang lain tanpa kita sadari. Islam mengajarkan kita untuk berbicara dengan baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman Pro 2, kita harus memilih kata-kata yang sopan dan bisa membawa kebaikan bagi orang lain. Teman Pro 2, menjaga adab itu bukan hanya tentang sopan santun di luar saja, tapi lebih dalam lagi, yaitu bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah, Rasul-Nya, dan sesama manusia. Adab itu adalah cerminan dari iman kita. Jika adab kita baik, insya Allah, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan pula. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita agar selalu menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan...

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Rodu Update bersama Aulia Lun, tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum naik ke peringkat 12 dunia berdasarkan daftar peringkat terbaru dari Federasi Bulu Tangkis Dunia. Pencapaian tersebut membuat Rachel dan Feby saat ini menjadi pasangan ganda putri Indonesia dengan peringkat tertinggi. Kenaikan peringkat itu diraih setelah Rachel dan Feby menembus babak perempat final China Open 2026, termasuk mengalahkan pasangan Amerika Serikat pada babak 16 besar. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia hiburan, girl group Nona membagikan teaser lagu terbaru berjudul Hong yang menandai era baru perjalanan musik mereka. Teaser tersebut hadir setelah kesuksesan lagu Rollerblade yang mendapat perhatian luas dari para pendengar. Lebih lanjut, melalui video teaser, Nona menampilkan konsep visual bernuansa Y2K dengan sentuhan khas Indonesia, termasuk kemunculan angkot yang dimodifikasi dengan plat bertuliskan Nona. Informasi terakhir, teman Pro 2 tim lari trail Indonesia mencatatkan prestasi gemilang pada Southeast Asian Trail Running Championship 2026 dengan meraih 2 medali emas di nomor vertical 7K. Sepanjang ajang tersebut, kontingen merah putih berhasil mengoleksi total 6 medali emas dan 2 medali perak. Demikian Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Gimana nih kabarnya di hari Rabu ini yang masih jam segini dan bawaannya dingin aja gitu ya. Semoga kamu teman Pro 2 tetap semangat ngejalanin hari. Especially ini kita artinya semakin dekat kok sama weekend. Jadi tenang ya, semangat. Ini udah hari tengah-tengahnya lah ibaratnya ya. Dan sekarang Lun di pagi hari ini pengen sharing info-info terkini dulu ya buat kamu teman Pro 2 sebelum kita ngobrol panjang kali lebar kali tinggi. Aku bakal kasih kabar yang cukup menarik buat kamu yang mungkin lately lagi ngikutin F1 teman Pro 2. Aku gak tahu kenapa ya, tapi teman-temanku tuh rame banget kalau udah ada F1 lagi balapan gitu. Ya udah mereka nonton semuanya. Jujur, tolong spill ke aku ya, ada apa sih yang bikin booming dari F1 ini? Karena aku tuh pengen catch up juga teman Pro 2, tapi bingung mulainya kudu dari mana. Tapi anyways, ini infonya buat kamu yang setelah absen sejak 2017 nih teman Pro 2, akhirnya Formula One itu balik lagi ke sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Tapi yang kali ini main bukan GP-nya Malaysia ya, tapi Bahrain Grand Prix yang bakal digelar di Sepang di tanggal 2-4 Oktober 2026. Ini 3 bulan lagi lah ya. Dan perubahan lokasi ini teman Pro 2 dilakuin karena Bahrain itu lagi gak mungkin untuk jadi tempat tuan rumah karena emang jadwalnya agak mepet lah ya teman Pro 2 sama situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Alhasil dari sini ada kerjasama barengan sama Malaysia yang terus kayak ya udah sini-sini, di sini aja balapannya boleh gitu. Walaupun emang lokasinya di Malaysia ya, ini gak mengubah statusnya sebagai Bahrain Grand Prix teman Pro 2 maupun posisinya di kalender F1 musim 2026.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

sumpah ya teman Pro 2, Indonesia tuh kayaknya tuh kaya banget ya kalau udah ngomongin tentang sumber daya alamnya. Especially kalau kita ngomongin satwa-satwanya. Jujur ya teman Pro 2, kalau ditanya, "Lun, kamu tuh sebenarnya sukanya apa sih?" Aku tuh selalu rutin banget ngikutin perkembangannya flora sama fauna. Jadi biar kamu juga gak ketinggalan, aku bakal spill-spill buat kamu ya. Baru-baru banget nih, peneliti dari BRIN barengan sama Universitas Samratulangi nemuin ada 18 individu ikan purba kolangkan teman Pro 2. Ini lokasinya di Sulawesi Utara ya BTW. Dan temuan ini tuh juga makin nguatin posisi Indonesia jadi salah satu habitat utama untuk spesies laut langka yang udah bertahan sekitar, tebak berapa? 400 juta tahun. Selama itu teman Pro 2. Dan di survei terbaru ini, tim itu berhasil untuk ngedokumentasiin ada 11 ekor kolakan teman Pro 2 yang hidup di dalam satu gua. Keluarga besar ya ini kayaknya. Dan setelah itu mereka juga nemuin teman Pro 2 ada individu juvenil yang juga ngasih sign kalau ini loh bisa di sini gitu. Dan di sini juga teman Pro 2 nunjukin lagi ada spesies lain yang ternyata punya keberlanjutan populasi, kayak kesempatan, bukan kesempatan deng, kalau bisa aku bilang sih harapan lah ya. Dan hasil riset ini udah dilakuin sekitar lebih dari 20 tahun teman Pro 2, dan bakal jadi salah satu penguat untuk konservasi kolakan di Indonesia.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu.

0: Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Nama aku Piring. Gak habis pikir, aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
2: Pir, aku Sendok, tenang dulu, mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
1: Mut, ini udah masuk hari ketiga, aku gak butuh Mut, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
3: Udah kering ya, ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
1: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
2: Kalau nggak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
4: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar nggak nempel kenangan.
5: Never like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take it jumping on my door, why you trying to glitch? Straight up false got me. Whole different animal.
6: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Masih, kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Jadi tradisi di akhir bulan ya teman Pro 2, kayaknya sekarang Lun ini mesti spill dulu kira-kira kita dapat long weekend gak sih di Agustus ini, apalagi kayaknya per Juli ini, kayaknya per Juni kemarin deh kita udah gak dapat long weekend lagi. So sekarang aku bakal spill ke kamu, cuma ada dua sih teman Pro 2 untuk hari libur nasionalnya di Agustus. Tapi ini sebenarnya kata orang-orang sih bisa kok gitu dijadiin long weekend. So nanti pas 17 Agustus kan itu sebenarnya tanggal merah ya, tapi kita tetap mesti wajib untuk ikutan upacara semuanya. Cuma ya abis itu gak ada agenda lagi gitu kan. Dan dari netizen teman Pro 2, mereka bilang, oh bisa nih, soalnya 17 Agustusnya kan Senin, jadi termasuk Sabtu, Minggu, Senin gitu. Bukan untuk perjalanan jauh sih long weekendnya, but at least kamu bisa dapat ekstra hari libur gitu ya teman Pro 2. And then nanti kita juga bakal ada libur lagi tahu di tanggal 25 Agustus 2026 teman Pro 2. Ini tuh tanggal merah juga. Kok itu masuk long weekend Lun? Ini long weekend bagi warga-warga yang berani cuti di hari Senin ya teman Pro 2. Tapi kalau Lun enggak sih, biasanya tuh orang-orang ada aja kan yang manfaatin hari kejepit gitu. Tapi kalau dari Lun, jangan ya teman Pro 2. Kalau memang ada jatah libur, alhamdulillah. Kalau enggak ada, ya udah enggak apa-apa ya. Karena emang Agustus ini menurut Lun juga harus jadi bulan kita produktif teman Pro 2. Ya enggak apa-apa deh, ini di Sabtu, Minggu, Seninnya nanti di minggu kedua kamu break dulu, tapi abis itu lanjut gas lagi ya.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
5: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Anyways, teman Pro 2, abis ini Lun bakal lanjut lagi ya nemenin kamu untuk ngobrol-ngobrol di Spada. Ini udah jam 6:49, semoga kamu yang di jalan belum telat ya teman Pro 2. Hati-hati pokoknya, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Kalau gitu, have a nice day teman Pro 2, dan nanti aku bakal balik lagi barengan sama teman-teman Announcers Academy. So, buat kamu stay tune di 88.5 FM, teman terbaik.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Good morning.
1: Good morning, teman Pro 2.
0: Hari ini teman Pro 2 ya di sepeda barengan sama Lun dan juga
1: Galuh.
0: Gimana Galuh di hari Rabu ini kabar kamu?
1: Baik banget. Kawalun gimana kabarnya?
0: Oh, good sih, karena dari tadi aku udah ngobrol sama teman Pro 2 dan kayaknya ini orang-orang pada rajin-rajin sih, jam segini tumben enggak ada yang kebut-kebutan.
1: Oh, gitu.
0: Pada pada tepat waktu.
1: Tepat waktu. Soalnya kalau telat gitu biasanya ngebut-ngebutan ya di jalan.
0: Bener, tapi teman Pro 2 kalaupun sekarang lagi telat ya jangan laju-laju lah.
1: Benar.
0: Karena keamanan buat

0: lagi nggak ada kabarnya teman Pro 2. Tapi kayaknya terakhir kali yang paling-paling parah itu seingat aku yang banjir gede itu deh.
1: Iya sih, ada yang satu hari benar-benar full. Kalau nggak salah dari siang nggak sih
0: dari
1: itu?
0: Dari siang
1: hujannya deras banget ya. Tapi itu aku sebenarnya lagi di dalam ruangan loh.
0: Kamu waktu itu?
1: Iya waktu okay. itu. Jadi pas keluar tuh sudah kok banjir banget langsung di mana-mana.
0: Emangnya kedap suara di ruangannya?
1: Iya kemarin tuh kebetulan.
0: Enaknya teman produk ya, jujur ya enak karena kayak kalau kamu mau tidur di situ tuh kayak
1: iya kayak dingin
0: sejuk.
1: Jadi kayak nggak kerasa sih cuaca di luar tuh entah panas atau hujan.
0: Itu dia dan itu malah menurut aku agak bahaya dikit sih.
1: Iya sih.
0: Karena artinya kita tuh nggak sempat siap-siap sebelum menghadapin si banjir ini teman Pro 2.
1: Betul sekali.
0: As usual orang Samarinda mending kehujanan daripada kebanjiran ya. Jadi kalau kamu hari ini ada agenda teman Pro 2, nantilah kita lihat ya. Bakal hujan apa enggak nanti sama teman-teman BMKG Samarinda.
1: Bener
0: baru
1: banget.
0: Kita spill ya. But tadi ngomongin tentang bencana alam ya teman Pro 2. Aku ngerasa kita yang di Samarinda ini nggak terlalu aware dengan bahayanya bencana.
1: Benar sih, karena kan kita sebenarnya kayak kata lo tadi pas di awal, kayak kita tuh jarang banget sih sebenarnya di Kalimantan ini, apalagi di Samarinda gitu ya. Selain banjir sebenarnya, kayak kita tuh sebenarnya jarang sih kena bencana alam. Pun juga kalau kena bencana alam itu sih jadi kayak awareness kita terhadap apa sih yang perlu kita persiapkan.
0: Yes, betul. Dan ini nih teman Pro 2, biasanya Samarinda tuh cuma kena efek getaran tipis-tipis.
1: Bener.
0: Gitu loh. Kalau misalnya ada daerah-daerah lain tuh yang gempa. Kayaknya sering tuh kalau gempa di daerah Sulawesi kayak.
1: Iya, karena Sulawesi paling deket kan ya sama
0: iya,
1: Kalimantan.
0: Katanya nyampe ke sini cuma jujur aku tuh kayak mana?
1: Mana? Apalagi kalau temen kayak ngomong, iya kemarin kerasa lo getarannya, mana?
0: Iya. Oh kamu juga nyari?
1: Iya.
0: Tapi gak mau, jangan sampai ya teman Pro 2. Tapi kayak kepo aja kayak, oh
1: iya kan?
0: Kayaknya kapan gitu. Aku tuh sempat ke Swalayan sama mamaku gitu kan gak lo. Terus lagi ngomongin bencana lah kami tuh. Ya udah ngobrol-ngobrol aja. Yeah. Kadang orang tuaku tuh agak-agak suka halu dikit. Jadi misalnya kita lagi keluar main nih ke Swalayan, nanti mereka kayak gini, "Oh, di sini banyak makanan kaleng, berarti kalau ada zombie kita kesini aja."
1: Ya Allah. Sampai segitunya ya
0: Allah. Dan kayaknya pas hari itu tuh kita ada pembahasan tentang gempa bumi ini.
1: Oh, gitu.
0: Kebetulan mamaku itu teman Pro 2 tipenya yang paranoid abis. Jadi hari itu waktu kami ini lagi rak-rak gitu kan, ada lagi belanja lah, tau lah ya belanja.
1: Iya.
0: Tiba-tiba rak itu bergetar, bergerak.
1: Beneran?
0: Katanya mamaku langsung panik, gitu. Mana suara mamaku nyaring kan teman Pro 2. Dia langsung kayak gempa, gempa. Ternyata habis itu ada mas-mas di belakang kayak gini, "Enggak bu, ini saya lagi nyusun," katanya.
1: Astaga, saking parnoannya.
0: Sampai
1: dikira gempa gitu ya.
0: Iya, tapi kalau memang ada kejadian gitu kalau ya amin-amin. Tapi kalau misalnya di daerah yang menurut kamu itu rawan bencana, apa yang harus kamu duluin?
1: Kalau apalagi ya kalau seandainya pilihannya memang prioritas apa aja prioritas yang perlu kita siapin gitu ya Lun, pas memang bencana alam, entah itu air duluan atau makanan gitu ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau kebanyakan orang mikirnya langsung makanan sih kan.
0: Iya sih,
1: ya padahal di dalam situasi darurat kayak bencana alam itu sendiri, air itu tuh air bersih ya terutama itu tuh jadi kebutuhan utama yang paling utama sih sebenarnya untuk kita siapkan. Apalagi air bersih itu kan untuk minum, untuk dimasak, terus juga untuk kebersihan kita sendiri sebenarnya.
0: Oh iya, kok nggak kepikiran ya? Ya udahlah, abis ini kalau kami ke Swalayan terus mulai halu ada zombie lagi teman Pro 2,
1: kita langsung ingat
0: mana yang banyak galon air ini, ya kan? Bukan lagi yang makanan kaleng teman Pro 2, ternyata air lebih penting ya.
1: Iya.
0: Aku nggak kepikiran ya kalau kita pun perlu ngejaga kebersihan pas ada bencana.
1: Benar banget.
0: Oke, buat kamu teman Pro 2, kamu juga harus ya spill ke kita nih Galuh tentang kamu menurut kamu yang mana penting teman Pro 2, makan atau air minumnya dulu. Boleh spill di WhatsApp kita di mana tuh Galuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Ya, yes, atau Instagram kita aja deh di @rrprodo_samarinda atau langsung cus ke live chatnya RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: Dan teman Pro 2, tadi kalau kita udah ngebahas tentang mana sih sebenarnya? Ya? Iya benar, apa yang penting? Dan bentar,
1: agak-agak
0: princess hari ini ya.
1: Dari pagi nih.
0: Kayaknya teman Pro 2 yang ngingatin air air itu penting. Aduh, malah lupa. Bawah. Aku enggak lihat wujud tumblernya soalnya.
1: Ada.
0: Oh, ada di bawah ya.
1: Tadi minum tapi kok masih serak ya.
0: Masih serak, mau minum dulu enggak? Aku tungguin nih.
1: Enggak usah.
0: Kenapa tadi galuh?
1: Tadi kan kalau kita udah ngebicarain tentang apa sih sebenarnya yang prioritas dulu. Yui. Tapi sebenarnya antara air dan makanan itu sama-sama prioritas penting, ya? Dan
0: karena
1: penting.
0: Karena apa ya? Ada orang-orang yang kamu tahu teman Pro 2 gampang banget kumat mahnya.
1: Bener lagi.
0: Gara-gara telat makan.
1: Siapa
0: doang.
1: Tuh?
0: Kalau ada bencana tuh kayaknya kita susah malah mikir untuk makan aja kayak aduh enggak
1: bisa. Iya. Karena udah kayak mikir barang-barang kita kali ya, terus juga keselamatan kita.
0: Betul. Ya deh coba kita mainin study case-nya gini, kalau lagi banjir gede. Kamu tuh termasuk tinggal di daerah yang rawan banjir enggak sih?
1: Rawan banget. Jadi kita kayak
0: rawan banget itu rawan apa rawan nih?
1: Rawan
0: oh,
1: banget.
0: Rawan banget. Oke. Okay.
1: Karena memang rumah aku panggung, Lun. Okay. Dan deket sungai.
0: Loh, panggung ya?
1: Iya.
0: Tapi tetap banjir gede.
1: Banjir gede tapi kayak gak sampai masuk rumah sih. Ha-ha. Karena rumah kan panggung dan tinggi. Mm-mm. Tapi rumah-rumah samping rumah Galuh tuh kena banjir semua.
0: Iya,
1: karena mungkin udah memang di kampung dan udah rumah lama gitu. Jadi ya kena banjir mereka.
0: Terus kan biasanya kalau rumah panggung itu kamu pasti punya barang-barang yang disimpan di bawah.
1: Bener.
0: Gitu kan. Terus
1: bener.
0: Itu pada kelelep.
1: Pada kelelep.
0: Ya Allah, gak sempat diselamatkan maksudnya.
1: Tapi kalau banjir di dekat rumah aku tuh kayak udah ada ritmenya gitu. Jadi okay. Kayak udah kelihatan. Kayak okay. Ada genangan-genangan yang gak wajar gitu kan. Gak wajar gak tuh. Kayak udah ada mulai genangan dan naik perlahan. Jadi kalau udah ada hin-hin bakal banjir tuh udah mulai dinaik-naikin.
0: Wow, kalau di kota ya aku gak tau kenapa. Tapi kita tuh termasuk yang cepet banget. Dulu tuh gini Galuh, awalnya jauh kayak tahun di bawah tahun 2020 gitu lah. Terakhir kali aku ngalamin banjir gede. Rumahku tuh di Es Parman sini doang. Literally di dekatnya Karang Mumus.
1: Waduh.
0: Jadi kalau misalnya nih air lagi pasang gara-gara bulan purnama, terus juga emang debit air tuh lagi banyak-banyaknya gara-gara hujan. Terus bendungan dibuka, itu kayaknya dalam hitungan 30 menit aja teman Pro 2 itu belum deket lutut sih, tapi ya udah di atas mata kaki airnya.
1: Sumpah. Itu cepet banget sih.
0: Cepet banget. Jadi teman Pro 2, orang-orang yang mungkin udah biasa ya tinggal di sekitar situ, semua barang kita itu gak ada yang nyentuh lantai langsung. Karena dibikinin kayak meja-mejanya gitu loh Galuh.
1: Meja? Gimana?
0: Iya, kamu bayangin nih, meja yang di depan kamu teman Pro 2 ya, gak setinggi meja kita di sekolah sih.
1: Iya.
0: Ya anggap aja selutut kita. Itu tuh dipakein di semua hal, kayak di lemari. Lemari tuh naik ke atas meja itu. Terus
1: sumpah,
0: kulkas
1: sampai lemari
0: juga. Iya.
1: Sampai kulkas juga.
0: Ya karena itu tadi airnya tuh bisa sedalam itu teman Pro 2.
1: Ya
0: kita kan enggak bisa ya kalau mau nyelamatin semuanya langsung. Jadi ya tinggal berserah diri aja, yang penting udah usahain gitu.
1: Sumpah.
0: Iya.
1: Dan itu cepet banget.
0: Cepet banget. Sampai di titik aku itu teman Pro 2 lumayan shock ya. Nenekku tuh punya kulkas yang udah ada dari tahun kayak 2009-an gitu. Udah mengalami berkali-kali banjir bandang. Masih bisa dipakai.
1: Ya ampun, dia adalah saksi bisu. Melihat ya betapa lagi. Betapa ya Samarinda lagi. Sering banjir ya.
0: Bener. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah enggak lagi sih.
1: Gitu.
0: Syukurnya ya. Jadi waktu lagi ngalamin kayak gitu teman Pro 2, yang paling utama nenekku sama orang tua aku tuh lakuin adalah nyelamatin berkas-berkas dokumen kita.
1: Bener sih, itu yang paling penting.
0: Apa ya, menurut mereka mau bencananya tuh air, api, udara, tanah, pokoknya
1: semua elemennya
0: avatar itu, kamu tuh harus tetap nyelamatin dokumen. Karena menurutnya mereka kalau ada apa-apa orang bakal minta itu dulu dari kita.
1: Bener. Entah itu nanti kalau minta bantuan kan sering banget
0: betul.
1: Ya bantuan kayak gitu kan butuh KTP juga kan. Di tengah-tengah situasi bencana.
0: Yes, terus sama ini biasanya orang tuaku itu udah menyiapkan seperti ransum gitu loh. Kami tuh udah punya galon-galon yang memang udah kita siapin tuh untuk yaudah kalau ada banjir ini harus stay di lantai 2 kita.
1: Wow. Bagus banget sih kayak gitu tuh persiapannya.
0: Kayaknya karena udah biasa kayaknya.
1: Iya.
0: Jadi kayak ya udah di jalan saja.
1: Sudah saking
0: saja.
1: Hafalnya kali ya.
0: Kalau kamu di kampung gimana biasanya persiapannya kalau udah banjir gitu? Itu lama enggak sih biasanya banjirnya?
1: Banjirnya tuh kayak sekitar 3 harian
0: sih.
1: Oh,
0: Akbar, itu mah lama
1: iya,
0: ya.
1: Iya, 3 harian langsung. Dan kalau seandainya kayak banjir kayak gitu ya biasanya kita udah beli makanan gitu, udah nyiapin di dalam rumah.
0: Oke, airnya juga
1: Iya, air juga. Kayak udah beli bergalon-galon gitu biar kayak kita enggak usah keluar masuk lagi. Mm-hmm. Dan itu kita pakai gubang, apa sih bahasa gubang?
0: Gubang perahu ya.
1: Iya, perahu kecil kayak
0: demi
1: gitu.
0: Apa, udah pakai gubang juga. Sumpah. Ya Allah, teman Pro 2 ini kayaknya udah ke my life my attention ya, galau kehidupannya.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: 2.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu.

Kepoin Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Please teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ya Galuh buat cuap-cuap.
1: Yes.
0: Ini ada yang mau cerita juga sama kita.
1: Siapa tuh?
0: Ada teman Pro 2 yang bakal kita tes cek faktanya menurut mereka.
1: Oh my god.
0: Apakah kamu udah ready?
1: I'm so ready. Udah siap belum?
0: Udah siap belum? Jangan-jangan dengan
1: sepatu rodaku.
0: Asik. Tapi mereka katanya bentar lagi ada lagu baru loh.
1: Oh iya benar.
0: Hong. Ada telolet-teloletnya kali ini.
1: Om telolet om.
0: Om telolet. Ini kalau ada yang denger terus lewat jangan dibenerin ya. Kaget nanti kita teman Pro 2. Ya udah deh, langsung aja yuk kita dengerin ya Galuh ya. Ada cek fakta buat kamu.
2: RRI Pro 2 Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Hai, halo teman Pro 2, aku Iwan. Nah, kali ini aku lagi ada di kampus nih. Kebetulan aku lagi jaga posko para mahasiswa baru. Dan aku juga penasaran nih sama pendapat teman-teman aku di sini tentang satu pertanyaan yang cukup menarik. Mungkin langsung aja kali ya, teman Pro 2.
6: Halo, kakak-kakak.
5: Mungkin boleh kenalan dulu.
7: Perkenalkan, aku Naya.
8: Aku Jay.
9: Saya Diovan.
10: Saya Fadil.
5: Kak, aku ada satu pertanyaan nih yang menarik. Kalau misalnya ada bencana, yang diprioritaskan itu air atau makanan nih menurut kakak?
7: Kalau aku sih lebih milih makanan, karena udah pasti ada dapat minuman.
5: Oke, terus kalau
8: aku lebih pilih air sih, karena air ini kan kayak multifungsi gitu, bisa buat minum juga. Terus kalau misalnya butuh air bersih, entah itu buat mandi atau yang lainnya buat kebersihan, air tuh lebih penting. Terus juga kalau misalnya lapar, kan bisa dikembungin pakai air gitu, menurut aku gitu.
5: Jadi air ya?
8: Air.
5: Oke, kalau kamu?
9: Kalau saya air, karena pada dasarnya itu struktur tubuh manusia itu kan kurang lebih hampir semuanya itu air, terdiri dari air. Jadi secara tidak langsung manusia itu paling butuh air dibandingkan makanan, karena kalau untuk makanan sendiri manusia itu kan punya apa ya, lemak sebagai cadangan makanannya. Sementara manusia itu nggak punya apa ya, tempat cadangan air.
5: Wah, menarik ya teman Pro 2.
10: Kalau menurut saya air sih, karena manusia itu bisa nggak makan itu sampai 3 hari. Sedangkan kalau air itu kita nggak minum seharian aja tuh udah haus, terus lemas, dehidrasi.
5: Oke, terima kasih ya kak. Nah itu dia teman Pro 2, pendapat dari teman-teman di kampus. Kalau menurut teman Pro 2 sendiri gimana nih, lebih milih air bersih atau makanan saat bencana? Kalau begitu aku Ihwan pamit undur diri, kembali ke studio. Bye bye.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
0: Tadi itu siapa yang bilang kalau dapat makan udah dapat minum?
1: Apa itu galak banget
0: ini
1: sih?
0: Ini dikiranya kotakan nih ya teman Pro 2 ya. Ya Allah, ini ketahuan nih pemburu Jumat kayaknya ya.
1: Ini kalau seminar-seminar pasti datang paling depan ini karena mau dapetin makanan.
0: Bener. Apalagi talk show yang paginya dapat snack box,
1: terus nanti siangnya dapat makanan berat.
0: Kamu humble, kamu mahasiswa yang juga begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Saya adalah salah satu yang begitu masalahnya.
0: Kapan lagi kita bisa dapat ini lada hitam ya, sapi lada hitam di random day teman Pro 2. Dapat ilmu, dapat makanan, ya kenapa enggak?
1: Bener.
0: Gas aja kan.
1: Gas.
0: Terus tadi aku baru tahu loh kalau ternyata badan kita tuh enggak punya tempat penyimpanan air.
1: Iya ya, itu topik yang menarik juga sih untuk kita.
0: Padahal logikanya tadi sempat di-spill, ada yang bilang juga badan kita ini kan didominasi sama air ya.
1: Bener.
0: Kok bisanya kita gak punya penyimpanan air ya?
1: Itu sudah, bener.
0: Tapi kalau kita bayangin, kalau badan kita ada galon, kayak mana lah modelnya?
1: Iya, gimana ya?
0: Taruh mana ya? Taruh mana ya? Kalau bisa taruh di lengan mah aku juga mau ya, biar tanganku gede-gede dikit.
1: Oh, gitu gila.
0: Tapi gak pengen sih, jangan lah ya.
1: Iya.
0: Tapi ya makanya teman Pro 2 ini, it depends sih. Kalau tadi ngomongin air bersih, emang menurut aku penting banget. Cuma kayak kalau bencana banjir gitu, air bersih ini juga jadi salah satu PR sih menurutku.
1: Benar banget sih, apalagi kan namanya banjir ya, kayak air tuh semua yang bersih, yang kotor jadi satu semuanya.
0: Betul, tinggal kita aja lagi ya. Dan dulu tuh aku gak ngerti kenapa kalau banjir itu kan di gang aku teman Pro 2, dia tuh naiknya dari air parit gitu loh.
1: Iya.
0: Nah, makanya aku tuh lumayan iri dengan banjir khas kampungnya Galuh.
1: Iya.
0: Itu kan air sungai kan?
1: Air sungai.
0: Yalah.
1: Cuma tetap aja ya, namanya kita kan di belakang aku sudah apa namanya,
0: apa
1: tempat
0: itu?
1: Pembuangan
0: jamban kah?
1: Kayak apa sih? Septi tank.
0: Oh, serius?
1: Kan, iya, ya, tapi kalau banjir kan tetap
0: sama aja,
1: aja
0: ya.
1: Sama
0: ya aja. Teman Pro 2 berarti bener-bener deh yang namanya air bersih itu keperluan kita bareng-bareng.
1: Bener banget.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Promo-promo, diskon besar-besaran.
4: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
5: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
4: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
6: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Halo, aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
5: Spada, selamat pagi teman Produa.
6: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Produa Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan.